0: dari BPD di seluruh Kota Pariaman untuk periode 2026-2034 terdiri dari 101 anggota dari Kecamatan Pariaman Utara, 90 dari Kecamatan Pariaman Selatan, 82 dari Kecamatan Pariaman Timur, 142 dari Kecamatan Pariaman Tengah. Dan sana pandangnya, korban galodo di daerah Arosuka Kabupaten Solok Baharo untuk secapeknya dilakukan usaha pembersihan rumah sehingga barang-barangnya nanti siso dapat diselamatkan. Warga ala pembersihan rumahnya baik secara mandiri atau juo personal sesudah luluak je material membanjiri kawasan pemukiman itu diatasi. Ika Dian Wahyusari sebagian mengatakan sebagian dari korban nanti dampak galodo mengatakan dua bilik diantaranya hancur di galodo. Beliau mencatat hanya cik ruangan dan tetap relatif utuh sehingga rumah itu tidak layak dihuni untuk sementara.
1: Itu bersih-bersih atau apa? Di kami emang kita-kita yang bersih-bersih rumah sendiri. Tapi kalau emang dibiarkan lama-lama lumpurnya semakin susah nanti, Pak. Kalau udah mengering kan emang belum ada tersentuh oleh bantuan entah itu ngebantu bersih-bersih atau apa. Di kami emang kita-kita yang bersih-bersih rumah sendiri. Tapi kalau emang dibiarkan lama-lama lumpurnya semakin susah nanti, Pak. Kalau udah mengering kan susah bersihinnya. Entah mau tinggal di sana atau enggak itu. Tapi kalau dibersihkan minimal adalah barang yang bisa diselamatkan, Pak.
0: Ika menjelaskan lulua ala melonjak katingke-tingke atau rumah merusak bagian-bagian struktur. Beliau jo keluarganyo saja itu balinduang di rumah dinas wakil Bupati Solo. Dan sana pandanga, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman Anton Wiratanjung mengatakan ke RRI, Bupati memuji pementasan kejuaraan go. Turnamen iko berfungsi sebagai wadah positif untuk murid mengembangkan minat jo bakaiknyo sambil membangun karakter melalui olahraga. Acara sarupoko bukan hanya soal menang dalam pertandingan, melainkan mereka jo magia kesempatan untuk murid baraja disiplin, mamupuak karajo samo tim jo menagakkan keolahragaan.
2: Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan kerjasama antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Persatuan Guru Olahraga Se-Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan tersebut diikuti oleh 48 klub dari SMP Se-Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan tersebut ini adalah mencari bibit-bibit kita dalam rangka kita persiapan POPROV tahun 2026 ini untuk memasukkan tim junior itu. Dalam tim itu ada sekitaran 25%. Kita ambilkanlah sekitaran 3 nanti tim kita.
0: Anton Wiratanjung menjelaskan, turnamen ko merupakan usaha bersama-sama antara Dinas Pariwisata Pemuda Jo Olahraga Padang Pariaman, Sarato Jo Badan Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman. Yolah dan sana pandangan, segitu dulu kabar barita untuk pagi ko. Bisua basua balia jo kabana lain pulau pada waktu nan samo. Ambo na membokkan kabar, Michi Aryani mengucapkan terima kasih.
3: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh maule, senteang bilai mabilai. Segitu dulu kabar salingkanagari hari kini. Bisua basua balia jo kabar nan lain.

0: Di Pariaman, Sumatera Barat, terdapat satu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau urang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
1: Pusing bana wak, masalah kampungku awak pikir sorang, hasilnya dadu.
2: Itu namanya duduk sorang tersampi-sampi, dipikir sorang, ide satu keras kepalanya 10.
1: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
2: Oh. Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
1: Betul kali tuh dah.
2: Makonyo jang, falsafah awak kan jelas, duduk sorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
1: Berarti enggak usah banyak gaya ya udah.
2: Yo, sekarang banyak yang enggak mau dengar tapi hobi menyimpulkan.
1: Wah, itu bahaya tuh.
2: Makonyo inge, kalau ada masalah duduk bersama, pakai akal bukan pakai volume.
1: Yo dah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia, yang pusing satu kampung.
3: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Newsroom PT Rere Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan salam pandangan kita ke update informasi pagi hari ko kini ko dari Kota Padang dulu dan sana. Di mana pemerintah Kota Padang Sumatera Barat memberdayakan generasi muda melalui pengembangan urban farming melon yang dilakukan kelompok usaha Basamo Mego.id di Kecamatan Pawu Kota Padang sebagai salah satu upaya untuk menciptakan peluang ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Jadi menurut Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, anak-anak muda itu ada potensi dan gadang untuk mengembangkan kegiatan di bidang pertanian. Budidaya melonkom menjadi salah satu contoh bahasonyo sektor pertanian dapat dikelola secara kreatif serta menciptakan nilai ekonomi dari lahan dan tasadio. Dikatakan kalau pengembangan urban farming yang dikelola petani muda ko membuktikan bahasonyo inovasi di bidang pertanian indah hanya dapat dilakukan lulusan yang punya latar belakang pendidikan pertanian saja. Pertanian ko punya ruangan luwe bisa dikembangkan di generasi muda dari berbagai latar belakang. Jo pengetahuan, pendampingan serta pemanfaatan teknologi dan tape, kegiatan budidaya ko bisa menjadi peluang usaha nan menjanjikan. Ditegaskan bahasanya pengembangan kelompok usaha atau kelompok tani milenial itu bisa dipalue hingga minimal cie kelompok di satiap kelurahan. Dikatakan kalau pengembangan urban farming di Kota Padang ko berpotensi diarahkan pada beragam komoditas pangan untuk memperkuat ketersediaan bahan pangan masyarakat. Konsep urban farming ko dan sana padaga dapat diterapkan di tingkat rumah tangga jo memanfaatkan lahan pekarangan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan keluarga. Jadi keberadaan kelompok usia yang digerakkan generasi muda ko bisa menjadi wajah wadah untuk meningkatkan keterampilan sekaligus untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui kegiatan dan menghasilkan.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe ibu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.500.
0: Aku bu, baliknya 55.500 lah ibu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh iya bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih canggih ibu ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Dan kredit peti terbuat dari...
2: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
3: Di sini ya, lagi ada ipet.
2: Nah ini juga, ini komputer masih aja nyala.
4: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
2: Ya makanya harus dibiasain nih. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
4: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
2: Duh, kamu tahu aja.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

From Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana penaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kebudayaan Sumatera Barat mengadakan pameran karya seni siswa. Itu sebagai upaya untuk mengenalkan budaya Minangkabau kepada masyarakat lewat karya seni jokria yang ditampilkan di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat. Jadi dan sana pandangnya, ikut menurut Sekretaris Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Fadil Junaidi, karya yang dihasilkan para siswa Iko menunjukkan adonyo kreativitas sekaligus perhatian terhadap nilai-nilai lokal yang dapat tari dikembangkan dalam proses pembelajaran seni sekaligus untuk mengenalkan karya seni yang dihasilkan kepada masyarakat nan labih luwe. Pameran Rawi Ramudo itu berlangsung dari tanggal 24 September hingga 3 Oktober 2026 yang menampilkan karya seni rupa jokria hasil kolaborasi siswa SMK Negeri Ampek Padang jo siswa SMK Negeri 8 Padang. Dikatakan bahasanya pameran kom menjadi bagian dari upaya untuk magi ruang kepada siswa bahwa proses jo bakarya di bidang seni. Dikatakan pameran ko indah hanya berkaitan jo hasil karya yang dipamerkan, tetapi menjadi bagian dari sebuah proses pembelajaran dalam pengembangan kemampuan komunikasi batu kagagasan jo membangun karajosamo.

0: Dun sana pandangan, Kabalo BNNP Sumatera Barat Toton Rashid di Padang Kepatan mengatakan pemberantasan penyalahgunaan jo peredaran gelap narkotika menjadi komitmen dan harus taruh dilakukan. Berbagai kekuatan jo sumber daya dikerahkan untuk mencegah narkotika kau semakin merusak masyarakat, khususnya generasi muda di Sumatera Barat. Menurutnya upaya pemberantasan narkotika membutuhkan komitmen jo kolaborasi dari seluruh pihak. Indah hanya aparat penegak hukum, masyarakat dari berbagai unsur terkait bisa punya peranan penting dalam memutus mata rantai penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Toton menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan itu berasal dari dua kasus pengungkapan peredaran gelap narkotika. Kasus pertama di Lubuk Sikap yang sebanyak 43 kg ganja dan dimusnahkan. Kita berlanjut ke informasi berikutnya dun sana pandanga. Bupati Solo John Firman Pandu kepada RRI Kepatang mengatakan seluruh langkah penanggulangan perlu dikoordinasikan secara menyeluruh supaya pelaksanaan berjalan sesuai juga kebutuhan di lapangan. Menurutnya koordinasi mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat nanta dampak bencana. Pendataan dan bayar dinilai penting untuk memastikan bantuan serta penanganan diagia berdasarkan kondisi yang subana-bana terjadi. John Firman Pandu mengapresiasi dukungan antara diagia berbagai pihak kepada Kabupaten Solo dalam menghadapi dampak bencana. Dukungan itu datang dari pemerintah Kabupaten Jokota, dari pemerintah pusat, serta berbagai unsur lainnya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

kekayaan kuliner Minangkabau tersimpan satu hidangan tradisional yang sederhana namun penuh cita rasa, tumbang. Tumbang adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang berbahan dasar ubi atau singkong. Diolah dengan cara tradisional, tumbang menghadirkan perpaduan rasa yang begitu khas, manis, gurih, dan legit dalam setiap suapan. Teksturnya yang lembut berpadu dengan aroma santan yang harum, menjadikan tumbang bukan sekedar makanan, namun juga bagian dari warisan budaya yang terus hidup, dari generasi ke generasi. Biasanya disajikan dalam suasana kebersamaan. Tumbang menjadi simbol kehangatan dan kesederhanaan masyarakat Minangkabau. Dari bahan yang sederhana, lahir rasa yang istimewa. Tumbang, cita rasa tradisional yang tak lekang oleh waktu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Prom, Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nun salam pandangan, kecek sia namu mudah-mudah senang di wisuda. Iko buktinya ada pejuang-pejuang kita nala senior, para lansia dan ada di Pasaman Barat, wisuda sebanyak 30 orang. Jadi memang totalnya 30 orang warga lanjut usia atau lansia di daerah Pasaman, Paraman Ampalu, Robi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, melakukan wisuda sederhana sesudah mengikuti pendidikan melalui sekolah informal. Jadi dan sana pandangan menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBP3A Armen di Paraman Ampalu mengatakan, kapatang dan sana pandangan hari nan berbahagia bisa mencalek warga lansia wisuda sesudah mengikuti pendidikan melalui sekolah lansia. Lansia maksud kami nama sekolahnya Sekolah Lansia Melati Nagari Rabi Jonggor. Jadi menurutnya pihaknya sejak 15 Juni 2026 telah membentuk Sekolah Lansia Melati yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup lansia supaya lebih produktif serta bermanfaat, magia kesempatan kepada mereka supaya mampu berperan aktif dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Menurutnya pendidikan itu dilakukan tujuannya jauh tujuh dimensi lansia tangguh mulai dari aspek spiritualnya, fisik, intelektual, emosional, sosial kemasyarakatan, vokasional, sesudah itu profesional, serta lingkungan yang aman, nyaman, serta ramah. Disebutkan kalau kegiatan sekolah lansia itu dilaksanakan indoor di Aula Kantua Wali Nagari Rabi Jonggor yang diselingi jo outdoor pulo sesuai jo kebutuhan pembelajaran serta tidak mengurangi tujuan dari pembelajaran itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jika aku bisa memilih lahir dari rahim siapa. Barangkali akan ada kalimat tersebut di sela kesedihan anak yang enggan diucap. Atau barangkali kalimat itu adalah isi dialognya dengan Tuhan secara diam-diam. Jika memutar waktu kembali ke 10 tahun lalu, yang terkenang bahagianya bermain bersama teman-teman dan tak memikirkan besok mau hidup bagaimana. Memoria masa anak-anak adalah kerinduan bagi orang dewasa di kemudian hari. Namun, tak semua anak merasa demikian. Tak semua bisa bermain bersama kawan-kawan. Ada yang harus bersembunyi agar tak dipukuli. Ada yang harus melarikan diri agar terhindar dari kacaunya situasi. Dan ada yang harus ikut berjuang agar bisa hidup di esok hari. Namun, ada yang lupa bahwa mereka bukan pelampiasan amarah, bukan penerima tindakan tidak manusiawi yang merenggut senyum kecil di wajah yang polos dan berakhir menjadi muram. Layaknya kita orang dewasa, anak butuh dibimbing, dikasihi dan disayang. Jangan renggut harapan dan cita-cita yang mereka pupuk, yang kelak ingin dipetik ketika menjadi manusia dewasa. Mereka adalah kita di masa depan.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prum Patariri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pendaga, Dinas Kebudayaan Sumatera Barat melalui UPTD Taman Budaya mengadakan pameran seni rupa Jokria karya siswa SMK Negeri Ampe, Jo SMK Negeri 8 Padang, Nambatajo, Rawi Rangmudo. Iko diadakan di Galeri Taman Budaya. Sekretaris Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Fadil Junaidi mengatakan kalau pameran Rawi Rangmudoko merupakan pameran nan katigo dan memang sukses dilaksanakan sepanjang tahun 2026 di Taman Budaya. Menurut Fadli, pameran itu menjadi bukti nyato bahasanya danyut nadi kreativitas jo produktivitas seni di kalangan pelajar Sumatera Barat indak pernah padam, melainkan tarui tumbuh subur sarato kompetitif. Dijalankan pula bahasanya kolaborasi antara SMK Negeri Ampe Padang, Jo SMK SMK Negeri 8 Padang ko adalah sebuah langkah strategis dan sangat elo karena seni rupa indah hanya tentang keindahan visual saja dan ada di atas kanvas, tapi iko wujud tiga dimensi sarato ba'a caranya membangun komunikasi, menyatukan ide sarato ba gotong royong. Melalui pameran iko, para siswa indah hanya memamerkan keterampilan teknis, tetapi beraja pulo untuk meruntuhkan sekat ego sektoral demi melahirkan sebuah harmoni karyanan luar biasa.

bahasa dari rumpun bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang Minangkabau sebagai bahasa ibu, khususnya di Sumatera Barat. Sebagian pakar bahasa menganggap bahasa Minangkabau sebagai salah satu dialek Melayu karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tutur di dalamnya. Secara historis, daerah sebar tutur bahasa Minangkabau meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Batas-batasnya biasanya dinyatakan dalam ungkapan Minang dari Sikilang Aye Bangi hingga Tarata Aye Hitam, dari Durian di Takuk Rajo hingga Aye Babalia Mudia. Sikilang Aye Bangi adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, perbatasan dengan Natal Sumatera Barat. Tarata Aye Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian di Takuk Rajo adalah wilayah di Kabupaten Bungo Jambi. Dan yang terakhir, Sialang Balantak Basi dari wilayah di

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: dan sarang panaga kapalo balai. Kami ulangi dan sarang panaga kapalo Badan Nasional Penanggulang Bencana atau BNPB Letjen TNI Suharyanto wakatu menuju lokasi bencana banjir bandang atau galodo di Arosuka Kabupaten Solok mengatakan pencarian cilai korban dan masih hilang menjadi prioritas utama penanganan bencana. Suharyanto meminta seluruh unsur nantali baik dalam operasi pencarian kebergerak capek serta maksimal untuk menyembuhkan korban itu. Tim SAR gabungan hingga hari kaampe tarui mempalue pencarian di sejumlah titik dan diperkirakan menjadi lokasi korban. Menurutnya pencarian cek korban di muka sui diprioritaskan menyusul pemulihan infrastruktur ataupun kantor pelayanan publik di Kabupaten Solo. Kita beralih ke informasi selanjutnya sanak pandangan. Kapalo Kantor SAR kelas A Padang Abdul Malik kepada RRI di Arosuka Kepatang mengatakan perkembangan operasi pencarian korban pada hari kaampe termasuk mempalue area penyisiran hingga mencapai 8 km. Pencarian ko dilakukan di 3 sektor, salah satunya berada di belakang komplek kantor Bupati Solo di kawasan gorong-gorong Jalan Baru di sekitar perumahan Gria Arosuka hingga jalur menuju Jalan Pintu Angin. Abdul Malik menjelaskan, tim SAR gabungan berhasil menyembuhkan petunjuk fisik dan diduga barang pribadi punya korban bernama Agusra, berumur 59 tahun, yaitu sarawak panjang kartun warna hitam. Ada sendal ciek sebelah kanan punya korban, ada ciek pulau dompet yang berisi kartu tanda penduduk KTP, STNK, kartu BPJS, sarato sejumlah uang tunai.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prom, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, kini kok kita ke informasi seputar pariwisata. Kalau tujuan wisata, salah satunya wisata alam, itu jaleh nampak tapampak. Tapi dun sana padanga ado pulo nambah kunjung ke suatu tampe karena ado cerita rakyat di baliknya tuh yang menjadi menarik untuk dicari tahu sarato dikunjungi tampe lokasi nam jadi tampe kejadian dari cerita rakyat tuh. Salah satunya dun sana padanga adalah cerita rakyat Minangkabau Batu Batikam. Bantuan dilansir dari rri.co.id. Carito dari Batu Batikam ko, lokasinya ado di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Menurut sejarah, legenda Minangkabau, lubang pada batu andesit itu adalah bekas tusukan keris dari Datuk Parpatinan Sabatang. Lubang itu tak cipta akibat dari konflik antara Datuk Parpatinan Sabatang basamojo saudaranya, yaitu Datuk Katumanggungan. Jadi orang badua kondon sana pandangnya basali siapa paham mengenai sistem pemerintahan adat. Datuk Katumanggungan itu mengusung sistem kelarasan Koto Piliang yang sifatnya aristokrat. Sedangkan Datuk Parpatinan Sabatang menginginkan sistem Bodhicaniago atau babasis musyawarah sarato egaliter. Jadi katiko parundiangannya memanas, Datuk Parpatinan Sabatangko menancapkan kerisnya ke batu sehingga tembuslah atau tatikamlah untuk membuktikan

Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Sijunjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Sijunjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Sijunjung, Muaro Sijunjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

0: Adi, Adi, Adi.
1: Iya, ya.
0: Matikan motornya.
1: Kenapa ya?
0: Baca ini.
2: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
0: Paham.
2: Iya ya, paham deh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam presisi. Saya Inspektur Jenderal Polisi Jati Wiyoto Abadi SIK, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pendaga, kita lanjut ke informasi yang tadi bantuannya alun komplit lo, alun komplit lah tentang yang namanya cerita rakyat Minangkabau Batu Batikam. Jadi dan sana pendaga, konon Batu Batikam iko ta gambar di dalamnya itu memang ada dua karakter kepemimpinan dan ada di limo kaum. Dek karena itu Batu Batikam iko diharapkan bisa berperan sebagai pengontrol jo acuan dalam usaha untuk mewujudkan keseimbangan sarato harmonisasi tingkah laku masyarakat. Kini ko dun sana Batu Batikam itu alah ta jago jo tapaliharo dengan baik keberadaannya untuk menjago tampe batu itu barado harus lebih dulu kata menyembelih kambing supaya bangunannya itu dapat badiri koko bantu itu pulo alkisahnya. Nah Datuk Parpatinan Sabatangko memang mengusung sistem pemerintahan kelarasan Bodi Caniago, sedangkan Datuk Katumanggungan itu sistem pemerintahannya kelarasan Koto Piliang. Karena memiliki perbedaan penerapan sistem dari pemerintahan, keduanya memutuskan untuk sama-sama barundiang jo caro musyawarah. Caro itulah nan dipakai masyarakat nan ado di ranah Minangko hingga kini ko.

musik saluang adalah alat musik tiup tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, terbuat dari bambu tipis yang disebut talang. Pembuatan alat saluang ini sangat sederhana, yaitu dengan membuat 4 buah lubang pada talangnya. Talang untuk ukuran saluang panjangnya 40 sampai dengan 60 cm, berdiameter 3 sampai dengan 4 cm. Keutamaan para pemain saluang dapat memainkan saluang dengan meniup dan menarik nafas bersamaan, sehingga peniup saluang dapat bermain dari awal sampai akhir lagu tanpa terputus. Teknik ini disebut juga sebagai teknik menyisikan angok atau menyisikan nafas.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Riben kabar, Cek?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandaga, kita di informasi pariwisata masih. Kini ko, Nun Sana kita ke daerah Pantai Ayu Manih, Kota Padang. Nah, merupakan salah satu destinasi wisata yang memadukan keindahan alam, juga kekayaan budayanya. Ada hamparan pasianan luwe, ombak yang memang relatif tenang, sarato pemandangan Pulau Pisang menjadikan pantai ikut jadi tampilan favorit untuk balibur bersama jo keluarga. Lokasinya tidak jauh dan sanak dari pusat kota, membuatnya jadi mudah dijangkau wisatawan. Keindahannya Iko pun semakin lengkap karena di dalamnya itu pun ada cerita rakyat dan ala dikenal ke berbagai penjuru daerah di Indonesia, yaitu Pantai Ayemani yang memang tidak dapat dipisahkan dari legenda Malingkundangnya. Kisah seorang anak yang merantau sudah tudur haka ke orang tuanya hingga dikutuk menjadi batu, dan itulah diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari budaya Minangkabau.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dan sana pandangnya, Bank Indonesia BI Sumatera Barat memastikan pelaksanaan gerakan pangan murah GPM di berbagai daerah hingga akhir bulan nanti. Deputi Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat, Andi Satyo Biwado di Padang, Kepatang mengatakan, GPM menjadi bagian dari sinergi geostrategis untuk menjaga ketersediaan pasokan juga terjangkauan harga pangan untuk masyarakat. Hadirnya GPM ko bisa menjadi pilihan untuk masyarakat mendapatkan harga pangan dan lebih murah. Andi menjalankan komoditas pangan yang dijual pada GPM yaitu bare, minyak goreng, jugulo pasia. Kegiatan ikut bakar rajo samojo perumbulo. GPM dilakukan di kabupaten kota dan menjadi daerah pengukuran indeks harga konsumen. Tujuannya supaya inflasi di daerah itu bisa dikendalikan. Kita beralih ke informasi selanjutnya sanak pandanga. Ketua Kadin Sumatera Barat Bukhari Bakhtir dalam rakor PIM Kadin Sumatera Barat sekaligus tasyakuran HUT ke-58 Kadin Indonesia di Padang, Kepatang mengatakan bahasanya program di sektor pariwisata menjadi salah satu pembahasan dalam konsolidasi Basamojo Pengurus Kadin Kabupaten Jokota. Pengembangan pariwisata ko magi efek berganda bagi sektor perdagangan jo investasi. Disabuikan bahasanya konsep sebagai tourism, trading, investment atau TTI sehingga peningkatan aktivitas pariwisata diharapkan turut meningkatkan perdagangan juga membuka peluang investasi di Sumatera Barat. Potensi ekonomi Iko dapat dirasakan melalui berbagai usaha pendukung pariwisata mulai dari akomodasi, transportasi hingga penyediaan bahan baku makanan serta minuman untuk hotel jo restoran.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
1: Eh, apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
0: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadih namanya.
1: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
0: Gimana?
1: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
0: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat. Asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap. Ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
0: Ya elah, kumat lagi dia.
2: Pak, pak, tolong dipercepat ya pak. Saya buru-buru nih soalnya.
3: Oh maaf bu, gak bisa.

0: Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
1: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
0: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
1: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
0: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu?
1: Iya, baik, Pak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

Prum, PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan dari sekian banyak jenis makanan yang ada di Indonesia, beberapa di antaranya punya namun nan unik-unik. Salah satunya dan sana pandangan pernah dengar namun nasi adalah nasi kentut. Nah, iko dan sana pandangan karena yang namanya kentut itu umumnya identik jo gas buangan nan baunya busua. Nah, kalau di Medan Sumatera Utara, ada hidangan khas bernama nasi kentut itu punya aroma yang menyengat. Emang bantuannya mirip jo aroma kentut. Jadi menu makanan khas Medan kok mirip bana jo nasi kucing. Tapi nasi ko indak dibungkui jo daun pisang, melainkan jo daun kentut namanya atau daun sembukan. Menariknya aroma yang berasal dari daun iko justru magi aroma nan khas. Nasi ko dan sana pandangnya biasanya dinikmati jo berbagai macam lauk pauk, bantuan tumis sayuran, sarato sambal. Iko menurut artikel ilmiah dari Akademisi Farmasi Surabaya, daun kentut ko kironyo punya manfaat untuk kesehatan manusia. Di antaranya sebagai obat diare, ubek batu, ubek luko lua untuk melancarkan buang air ketek, untuk anti jamur, sarato antibiotik.

0: Aduh, panas. Mau ke bank nih, setor tunai, tapi takut ngantri lama.
1: Loh, kamu belum tahu ya, Rin? Sekarang kan ada agen Bank Nagari Link. Deket itu ada di depan.
0: Agen Bank Nagari Link? Apa itu, Ndi?
1: Itu loh, layanan dari mitra Bank Nagari yang hadir di sekitar kita. Bisa setor tunai, tarik tunai, transfer uang, bayar tagihan, isi pulsa, bayar uang sekolah, banyak lagi, Rin.
0: Beneran? Praktis banget dong sekarang, nggak perlu jauh-jauh.
1: Iya dong, aku udah sering ke sana. Cepat, mudah, dan aman. Nggak perlu jauh-jauh ke bank.
0: Wah, asik banget. Aku jadi penasaran deh ke agen Bank Nagari Link sekarang. Kebetulan butuh yang cepet. Makasih ya, Andi, infonya.
1: Sama-sama, Rin. Memang solusi terbaik untuk transaksi keuangan yang praktis dan cepat, ya agen Bank Nagari Link.
2: Agen Bank Nagari Link, dekat, mudah, dan terpercaya. Segera kunjungi agen Bank Nagari Link terdekat di lingkungan Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Pinjaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinjaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing dan di tengahnya lebih padat. Pinjaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinjaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.
4: Pulang-pulu sama awak dari Makkah.
5: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sama lu nama lupu ku, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ku ke rupiah, ha?
4: Jadi Makkah money changer, wak, yo.
5: Manga lo harus ke money changer, banap.
4: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo deh, upiak, mak. Adik capek, mana, mak, manukan piti rial tuh. Nggak ke mama nggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
5: Manga lo, awak ke mama nggak sama tuang urang, Pia. Awak urang Indonesia, tuh bangga awak juru rupiah. Kalau ndak awak, mak, nan bangga juru piah kok gak sial.
4: Iyo tulu tuh, mak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, iku ada jenis dari makanan lainnya yang bisa dikategorikan unik Pulau Namonyo, yaitu kerupuk melarat. Jadi, iku memang tabuek dari tapuang tapioka. Kerupuk melarat kok punya aneka warna putih, ya, kuning, merah muda. Sarat itu menjadi bagian dalam keseharian masyarakat Cirebon, Jawa Barat. Dinamakan kerupuk melarat karena memang kerupuk kok digorengnya itu tidak menggunakan minyak, melainkan menggunakan pasianan ange dan ala diagih terlebih dahulu. Pasiako dijadikan alternatif untuk memasak kerupuk karena harga minyak tak golong sangat mahal. Di sisi lain, iko menjadikan kerupuk melarat ko bebas dari minyak dan lebih sehat daripada kerupuk biasa. Kalau dipikir-pikir, iyo juga turun sana pedagang, jadi hemat pula penggunaan minyak, lebih ramah terhadap lingkungan, tapi kerupuknya tetap badaru bantu kerupuk-kerupuk lainnya. Yalah, kalau begitu turun sana pedagang, kita nikmati lagunan bariku iko dulu. Dari Fauzana, nan judulnya Samanja Udah Karantau. Tetap bersama Prampe di 92,4 MHz. Sasudah ko dan sana pandanga. Iko ikuti bersama program Pojok UMKM.

0: Lape Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, Lape Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lape khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lape pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lape Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan, karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lape Sagan karena orang yang membuat Lape Sagan ini, Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lape lainnya.
1: Bubur kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukittinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sarikaya. Di beberapa daerah, bubur kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus, setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik.

0: Sana Padanga, Timnas Indonesia akan memulai kiprahnya pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menghadapi Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam nanti. Selain Singapura, Indonesia pun bergabung di Grup A Divisi 1 dan juga bersaing di Malaysia, Sarawak, Bangladesh. Waktu dihubungi RRI Kepatang, instruktur pelatih sepak bola Sumatera Barat Dian Rama menilai laga perdana dalam sebuah turnamen selalu punya tantangan tersendiri. Menurutnya, Indonesia perlu tampil maksimal sejak pertandingan pertama karena hasil itu dapat menjadi modal penting dalam perjalanan di fase penyisihan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Prum, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang dan senang pandangnya untuk edisi hari ini. Kita kembali bersama dalam Pojok UMKM di edisi 25 September 2026. Kali ini di Studio Perempat RRI Padang, alhamdulillah sudah hadir kembali salah selaku pelaku usaha yang ada di Kota Padang, owner dari Kafah Akikah, ada Katia Apkoria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Katia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Perjalanannya nyaman, aman?
1: Alhamdulillah.
0: Dari mana titiknya tadi nih?
1: Tadi kami dari rumah di Ulakarang.
0: Oh, di Ulakarang. Berarti yang namanya Kafah Akikah itu di Ulakarang.
1: Oh, kalau beda, itu ya? Dapurnya. Iya, kalau kami tadi dari rumah sih, Kak. Kalau kantornya kami di Lapai.
0: Oh, di Lapai. Jadi pisah ya?
1: Iya, dapur sama kantor itu agak berjarak sedikit.
0: Oh, gitu. Ya, jadi enggak di satu tempat ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk usaha Kafah Akikah belakangan ini, beberapa tahun belakangan lah, sudah mulai banyak tumbuh apa sih perusahaan atau yang
1: belum sih, Kak.
0: Belum ya, usaha lah ya. Usaha yang menyediakan jasa akikah.
1: Betul.
0: Mulai dari awal sampai selesai semua proses akikahnya, termasuk dari Kafah Akikah. Ini pemberian nama Kafah Akikah ini apa artinya? Kafah. Ada enggak sih di balik itu doa-doa atau apa gitu ya?
1: Boleh-boleh. Kita bantu jawab ya, Kak ya. Kalau Kafah itu sebenarnya saya sama suami pertama kali mencetuskan untuk memberikan nama usaha ini Kafah Akikah. Yang pertama sebenarnya itu dari background abang sih, Kak. Karena beliau dulu itu cukup aktif dalam organisasi Islam mulai dari SMA sampai kuliah gitu. Nah, kebetulan waktu kuliah itu ada sebuah organisasi lah yang beliau emban dan teman-temannya gitu. Jadi namanya itu Sabab Kafah gitu. Namanya Sabab Kafah. Nah, dari sana kami memikirkan kira-kira nama usaha kami apa gitu ya. Nah, jadi tercetuslah dari sana kita ambil nama Kafahnya gitu.
0: Jadi dipakailah Kafah itu. Karena sebenarnya Kafah itu ada artinya juga kan,
1: ada,
0: ya?
1: Iya. Kalau arti Kafahnya berarti ya, Kak, ya? Arti Kafahnya itu sebenarnya secara artinya Kafah itu berarti menyeluruh.
0: Oh, artinya menyeluruh.
1: Artinya menyeluruh. Jadi kami berharap dengan mendirikan usaha ini itu semua konsumen kami itu mulai dari awal sampai akhir proses akikahnya kami bantu semuanya secara menyeluruh. Mulai dari pemilihan kambing, pemasak proses masaknya sampai diterima dengan lezat, nikmat, siap saji pokoknya di rumah.
0: Jadi konsumen udah tinggal ini aja ya, menerima hidangan yang sudah disediakan gitu ya. Makanya dipilihlah jadi Kafah Akikah.
1: Iya, betul.
0: Udah sejak apa menjalani usaha ini?
1: Kafah Akikah itu berdiri sekitar 2 tahun yang lalu, Kak. 2 tahun yang lalu, berarti di tahun 2024.
0: Kepikiran buka usaha akikah ini gimana ceritanya? Biasa orang buka usaha coba dari yang paling banyak ya, kuliner gitu ya, atau jasa lainnya. Kenapa kepikiran
1: Kemarin sih kami kepikiran membuka jasa akikah ini karena kebetulan abang ada sedikit pengalaman di bidang itu. Jadi dari pengalaman tersebut kami gunakanlah untuk kami coba juga gitu, siapa tahu rezeki kami di sini.
0: Iya, dan alhamdulillah 2 tahun berjalan.
1: Alhamdulillah berkembang.
0: Berkembang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi
1: sangat baik.
0: Untuk awalnya buka usaha akikah ini kita butuh ilmu dulu ya, itu awalnya
1: betul,
0: ya.
1: Betul ilmu banget.
0: Terus apalagi yang harus dipersiapkan kalau seandainya ada nih pelaku usaha yang memang kepengen juga buka usaha akikah gitu.
1: Iya, yang pertama kalau persiapan kami selain modal pasti butuh ilmu ya, Kak. Karena setiap proses di dalam akikah, menjalankan ibadah akikah ini kan semuanya butuh ilmu. Yang pertama mulai dari penyembelihan kambing, itu penyembelihan kambing itu kita tidak boleh asal.
0: Ada tata caranya.
1: Ada tata caranya. Ya, tim kita juga alhamdulillah sudah bersertifikasi juru sembelih halal. Ya, jadi kalau untuk menyembelih kambing itu kita perlakukan hewannya dengan baik. Ada 3 orang nadi yang harus terputus saat disembelih kambingnya. Jadi kalau misal tidak terputus, kita jatuhnya menyiksa hewan.
0: Zolim nanti jatuhnya.
1: Jatuhnya
0: jadi
1: zolim.
0: Emang kalau sekali potong tuh seharusnya udah ini ya, putus 3-3-nya.
1: Iya, harus putus Kak. Maksimal itu pun potongnya harus 3 kali sayatan. Tidak boleh lebih. Kalau lebih jatuhnya juga menyiksa nanti.
0: Berarti pisau juga harus ini
1: harus
0: ya, tajam sekali.
1: Iya, harus tajam. Jadi kalau enggak tajam dia juga kesakitan, nanti merintih dia. Itu ilmunya juga harus dipahami dengan baik. Terus setelah itu kita juga harus tahu nih kambingnya minimal usia yang bisa diakikahkan itu berapa umur kambingnya gitu. Terus untuk setelah itu otomatis kita harus tahu cara mengolahnya.
0: Nah itu kan, kambing itu juga gak sembarang orang bisa mengolahnya dengan baik.
1: Betul.
0: Karena agak baunya agak kuat khas gitu ya.
1: Baunya lumayan khas juga kalau kambing beda dengan daging yang daging merah yang lain ya kak ya. Kalau kambing ini lumayan strong baunya, jadi emang harus rempahnya harus banyak.
0: Kuat ya.
1: Rempahnya harus banyak gitu. Teknik mengolahnya juga harus baik dan benar gitu.
0: Oke. Berarti nggak ilmu secara syariahnya aja betul tata caranya, ilmu di dapurnya juga harus pas ya.
1: Semuanya harus seimbang pokoknya kak. Semuanya harus harus tahu, bukan hanya kita sekedar. Memang agak ini sih kak, amanahnya luar biasa untuk membuka bisnis akikah ini, karena kita nggak hanya menyediakan catering makanan kayak biasa aja, tapi amanahnya besar di sini. Karena kambing disembelih itu atas nama anak si kecil yang berakikah gitu, si kecil atas nama anak dari orang tua tersebut gitu kan. Kita doakan kambingnya. Di dapur pun kita satu kuali itu tidak bisa kita campurkan antara kambing satu dengan kambing lain.
0: Kenapa?
1: Gitu. Karena tidak boleh kak. Soalnya iya tidak boleh. Jadi kan kambing yang ini disembeli
0: atas nama ini.
1: Anak ini.
0: Okay.
1: Nanti kalau kita campur dengan nama anak ini, takutnya nanti kita berdosa gitu ya kak ya. Soalnya kan itu udah hak anak tersebut gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Soalnya ada amanah juga di balik kambing itu. Misalnya dia pengen disalurkan ke panti asuhan, atau dia pengen disalurkan ke rumahnya, tapi dia pengen bagikan ke teman-teman atau keluarganya gitu.
0: Oke. Wah, berarti banyak kompleks juga yang harus disiapin ya.
1: Betul.
0: Tidak hanya sekedar modal dan punya ilmu seputar akikah aja.
1: Iya.
0: Tapi punya tim yang kayaknya nggak sedikit juga ya. Minimal waktu buka udah ada berapa yang diajak kerjasama?
1: Kalau pertama kali buka kami untuk bagian kantornya semua istri sih kak, berdua aja.
0: Okay.
1: Cuma kami ada juga tim dapur itu. Tim dapur itu harus berpengalaman juga mengolah daging kambing. Dan juga kebetulan waktu pertama kali buka abang itu kan udah mengerti tata cara sembelih kambing. Jadi beliau sekalian yang bagian jadi tim lapangan gitu.
0: Okay. Tapi nggak sampai ke dapur juga ya?
1: Enggak.
0: Kadang-kadang itu urusannya Tia berarti ya.
1: Iya,
0: berarti totalnya sekarang di

0: tergantung rezekinya juga, beda-beda tiap hari ya, nggak selalu konsisten. Tapi puncaknya itu bisa sampai 12 ekor.
1: 12 ekor.
0: Berarti udah punya ini ternak kambing sendiri?
1: Oh, belum kak, kalau sekarang kerjasama. Kita masih kerjasama gitu, masih vendor.
0: Oh gitu. Tapi syaratnya tetap lagi harus memenuhi kriteria-kriteria untuk disebeli.
1: Betul, kita pun sampaikan kepada pihak kandang vendor itu ada syarat-syarat kambing yang kami ingin syarat-syarat yang harus dipenuhi lah gitu. Yang pertama kambingnya minta, kami tidak ingin diberikan kambing yang tidak sehat gitu.
0: Okay.
1: Kambing yang cacat.
0: Iya, izin tidak. Mikrofonnya mungkin bisa agak ke tengah. Nah, baru jelas.
1: Iya. Jadi kami
0: tidak cacat,
1: sehat, terus pokoknya semua syarat-syarat sah yang harus dipenuhi dalam penyembelihan kambing, kambingnya itu harus kami sampaikan kepada beliau gitu.
0: Oke. Okay. Dan karena udah bekerja sama enggak sekali dua kali, udah tahu lah ya.
1: Udah tahu.
0: Kalau akikah pasti begini. Sebenarnya kalau akikah pasti begitu, standarnya harus sama gitu.
1: Harus
0: ya.
1: Harus sama kak, harus sama, nggak boleh enggak. Dan itu pun kita transparan kepada konsumen. Jadi kalaupun ada konsumen tidak bisa menyaksikan penyembelihan kambingnya ke kandang, kita bisa belikan dua opsi. Yang pertama penyembelihannya itu bisa video call atau kita videokan dari awal proses penyembelihannya, dilihatin kambingnya, terus sampai kambingnya tersembelih itu. Jadi insya Allah semuanya itu amanah.
0: Oke,
1: dari awal biasa. Sampai akhir. Gitu.
0: Nah, ini sangat membantu juga, apalagi untuk bapak ibu pekerja dua-duanya.
1: Betul,
0: ngurusin dari awal kayaknya luar biasa susahnya.
1: Luar biasa sih, kak.
0: Itu kayak udah mau buka usaha jatuhnya. Cari kambingnya sendiri, cari yang masakin, otak-otakin. Aduh, anaknya keburu rewel dulu kalau gitu.
1: Udah nangis terus.
0: Udah nangis duluan. Jadi memang sangat terbantu ya.
1: Betul.
0: Kita juga melaksanakan kewajiban kita juga sebagai orang tua.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi dipermudah juga sekalipun. Kita nggak bisa langsung datang melihat penyembelian, bisa di videoin, tapi itu tidak menyalahi ya.
1: Tidak kak, tidak. Sama sekali tidak. Soalnya akikah itu adalah niat kita.
0: Okay.
1: Jadi niat kita sebagai orang tua, kita meniatkan untuk mengakikahkan anak kita. Dan disembelih kambingnya itu pun sebenarnya kalau sunahnya itu ayahnya menyembelih. Cuman jika ayahnya tadi tidak mampu, bisa diwakilkan dengan tim kafah gitu.
0: Okay.
1: Sudah kita meniatkan itu dan kambing sudah tersembelih, itu insya Allah sudah sah akikah si kecil gitu.
0: Oke deh, jadi sangat mempermudah juga ya untuk prosesnya.
1: Betul.
0: Nah kalau untuk konsumen sendiri biasanya minimal hamin berapa untuk pemesanan akikah ini?
1: Untuk pemesanannya biasanya kami sampaikan ke konsumen itu di hamin 3 sih kak.
0: Minimal
1: iya, tapi bisa juga kalau hamin 1 dadakan. Cuma minusnya itu kami agak kewalahan kalau hamin 1 di stok kambing. Iya, stok kambing. Karena misalnya konsumen di hamin 1 pengennya kambingnya yang tipe besar atau...
0: Oh bisa di request juga?
1: Bisa kak, jadi kalau tipe-tipe kambing itu kan ada yang standar, ada yang ABCD gitu kak. Jadi kalau misalnya beliau minta apalagi jantan nih kak, jantan lebih susah nih cari. Jadi kalau tiba-tiba konsumen minta tipe kambing yang besar dan jantan, itu kami harus konfirmasi dulu kan ke pihak kandang gitu.
0: Iya. Tapi kalo, pernah nggak?
1: Pernah kak, cuman
0: enggak, maksudnya udah mepet terus kambingnya juga nggak ready gitu.
1: Oh iya, itu pernah tuh kak. Jadi kami mau gak mau harus minta tolong banget sama tim kandang. Soalnya kita kan udah kerja sama gitu ya kak, ya sama beliau. Jadi mau gak mau beliau harus menyediakan stok gitu.
0: Oh gitu, mungkin lihat ke kandang lain juga ya. Karena mereka pasti punya ya rekanan yang sama lah ya,
1: betul.
0: Jenisnya. Okay. Tapi sebenarnya kalau untuk pemilihan kambing sendiri, secara syariah itu memang ditentukan ya. Misalnya kalau cewek, kambingnya jenis apa gitu.
1: Oh, enggak
0: sama kalo, aja kan ya.
1: Kalau secara syariah sebenarnya akikah itu baik anaknya laki-laki ataupun perempuan, kambingnya boleh betina dan jantan.
0: Oh, cuma hitungannya ya perempuan 1, laki-laki 2. Nah
1: betul,
0: gitu aja kan ya.
1: Betul, iya. Secara syariah yang diatur jumlah ekornya aja.
0: Oh gitu. Cuma kadang-kadang memang konsumennya pengen lebih besar biar lebih dapat banyak gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Kalau itu menyesuaikan dengan porsi sih kak. Jadi kalau misalnya beliau itu acaranya mengundang banyak orang, nah jadi otomatis kan dia beliau butuh kambing yang besar gitu.
0: Iya. Okay. Nah berarti itu tergantung requestan dan berarti ada paket-paketnya yang disediakan. Itu
1: betul.
0: Dari paket apa aja yang ada?
1: Paketnya kalau kita ada dua kak. Yang pertama itu paket akikah masak, yang kedua itu paket akikah box. Kalau yang masak ini gulai. Paket akikah.
0: Oh paket akikah, kira ada nama paketnya lagi. Okay, jadi yang pertama
1: paket akikah masak, yang kedua itu paket akikah box.
0: Okay.
1: Yang paket akikah masak ini gulai kak. Biasanya konsumen minta yang masak untuk acara mendoa di rumah.
0: Jadi
1: dihidang.
0: Oh dihidang. Jadi dari kafahnya mengantarkan.

0: bentuk banyak gitu.
1: Iya,
0: nanti
1: betul.
0: Diserahkan ke pihak
1: Packagingnya,
0: konsumennya.
1: packagingnya jadi dalam satu porsi besar, jadi beliau bisa langsung sajikan di rumah gitu sesuai dengan kebutuhannya gitu.
0: Yang satu lagi yang di box,
1: box
0: satu-satu.
1: Ya, kalau yang box ini biasanya kebanyakan konsumen pengennya ada yang ke panti atau mereka nggak mau ribet, pengen langsung bagi-bagi aja gitu.
0: Nah, untuk range harganya gimana tuh?
1: Range harganya, ya. Kalau untuk paket aki kemasa kita mulai dari 1,7 juta.
0: 1,7 juta?
1: Untuk satu ekor kambing betina.
0: Itu udah plus kambingnya?
1: Udah.
0: 1,7?
1: Iya.
0: Aku 2,5.
1: Di mana, Kak?
0: Oh, masa aku sebutin di sini?
1: Oh, nggak boleh ya?
0: Jangan, jangan.
1: Iya. Nggak boleh.
0: 1,7 itu udah masuk ininya?
1: Udah.
0: Oh,
1: termasuk, udah termasuk kambing, udah dimasakin, udah free sertifikat dan acar gitu.
0: Oke, okay. Itu yang memasak aja? Atau beda
1: itu yang
0: sama yang di box-boxin?
1: Oh iya, beda Kak. Kalau yang itu yang paket masak gulai aja. Jadi kalau yang box itu mulai di 2.850.000 udah dapat 75 box, sudah free sertifikat juga.
0: Emang aku di box sih. Udah lama juga.
1: Iya, betul.
0: Jadi itu bedanya. Karena kalau di box ini otomatis di dalamnya ada nasi,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Gak hanya sekedar masakannya aja, belum lagi di kotak-kotakinnya gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi wajar harganya bakal berbeda.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk olahan dagingnya sendiri, itu jenisnya hanya gulai saja atau ada beberapa jenis?
1: Kalau di Kawasaki Kak ada 11 menu Kak.
0: Wah, banyak ya.
1: Banyak.
0: Ada rendang kambing, gulai kambing, kalio kambing, itu semua ada ya?
1: Iya, semuanya ada. Insya Allah kami bisa mengolahnya gitu.
0: Jadi by request lagi kalau itu.
1: Betul.
0: Tapi best sellernya biasanya selalu ada?
1: Best sellernya itu gulai kari sama gulai kurma.
0: Kari sama kurma.
1: Kari sama kurma, gulai merah sama gulai kuning.
0: Okay. Jadi bisa dong ya, satu kambing itu kita minta requestnya olahannya enggak satu jenis?
1: Bisa, cuma ada sedikit penambahan biaya karena dia dua kali olahan, dua kali masak gitu.
0: Iya, kalau satu adukan mah aman-aman aja ya.
1: Betul ya.
0: Ini bumbunya juga beda, bahan dasarnya
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Apalagi kalau sampai merandang, wah itu lama ya.
1: Lama banget.
0: Prosesnya jadi
1: jam-jam.
0: Iya, oke. Okay. Jadi standarnya segitu ya. Di 1,7 kalau yang masak itu, kalau yang besarnya?
1: Kalau yang paling besar itu di 2,9 juta untuk tipe D.
0: Itu dapat berapa porsi itu?
1: 145 porsi.
0: Dua kali lipat
1: dua
0: sih ya.
1: Dua kali lipat, iya. Kambingnya juga besar tuh Kak, besar banget.
0: Nah, biasanya kalau untuk mempromosikan Kawasaki Kah ini pakai metode apa aja nih?
1: Kalau kita itu ada di sosial media, melalui Instagram, TikTok, dan Facebook. Cuma yang paling aktif itu kita sekarang di Instagram.
0: Di Instagram, kenapa? Karena emang lebih banyak juga peminatnya di Instagram.
1: Iya, betul, karena lumayan ini ya Kak ya, banyak juga orang tua-orang tua Gen Z, milenial juga sekarang masih stay di Instagram gitu.
0: Iya, tapi nggak ke Facebook ya?
1: Facebook
0: kayaknya udah mulai enggak ya. Itu milenial ke bawahnya lagi ya yang pakai. Karena Instagram ke atas lah ya.
1: Iya, Instagram, TikTok gitu sih Kak.
0: Berarti promosi di sana, pemesanan pun ada yang lewat ini media sosial.
1: Betul Kak, media sosial bisa. Soalnya ada juga beberapa konsumen Kafah itu dari luar negeri.
0: Wah, iya, dari luar negeri.
1: Betul, iya,
0: udah
1: dari
0: kemana?
1: Korea, Jepang, udah.
0: Wah, udah merambah ke luar negeri.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Itu taunya dari media sosial?
1: Iya, dari media sosial.
0: Jadi kalau untuk pengiriman dan sebagainya gimana kalau ke luar negeri?
1: Kalau kemarin itu yang dari Jepang itu beliau keluarganya ada di Padang.
0: Okay.
1: Jadi beliau melakukan pemesanan by WA, terus minta dikirimkan ke keluarganya yang di Padang. Gitu.
0: Oh, nanti keluarganya yang memproses selanjutnya.
1: Iya, betul. Okay. Kalau yang dari Korea kemarin, dia pulang dulu ke suaminya lagi libur kerja nih. Jadi dia pulang dulu ke Padang, terus pesanannya dikirim juga ke Padang gitu. Nanti beliau yang bagi-bagikan gitu.
0: Oh gitu, oke. Nah, sejauh ini yang udah diterima pesanannya itu rata-rata lebih banyak untuk dikasih ke panti asuhan atau diolah sama keluarga yang konsumennya?
1: Sama sih Kak,
0: sama
1: 11-12, soalnya kebanyakan juga kan ada yang buat acara. Cuman kadang ada kalau ibu dan ayahnya bekerja, full waktunya gak ada buat-buat acara, itu biasanya beliau bagikan ke panti gitu. sama si Kak 11-12.
0: Oh oke, okay. Mm-hmm. Jadi emang tergantung kebutuhannya masing-masing.
1: Iya betul, balik ke mm-hmm. bagaimana kondisi orang tuanya gitu, mm-hmm. apakah beliau bisa tuh buat acara atau tidak mm-hmm. ada waktu gitu. Mm-hmm.
0: Oke, okay. Dan itu juga dapat sertifikat ya?
1: Dapat Kak, dapat sertifikat akikahnya udah mm-hmm. sama frame kaca. Mm-hmm. Kebetulan kita hari ini lagi masak nih Kak, 8 ekor, ada 6 ekor itu mm-hmm. hari ini full dibagikan ke panti asuhan semuanya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Berarti berjalan 2 tahun ini orang udah semakin kenal dengan Kava, mm-hmm. itu orderannya bisa dibilang tiap hari ada?
1: Kalau full banget tuh di weekend sih Kak.
0: Oh di weekend.
1: Di weekend, iya cuma Sabtu mm-hmm. Minggu.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau untuk hari Senin Selasa kadang ada, kadang enggak gitu.
0: Mm-hmm. Oh, rata-rata weekend karena pada weekend. Libur kerja ya.
1: Iya betul.
0: Jadi bisalah bagi-bagiin ke tetangga, ke panti asuhan.
1: Iya betul.
0: Mm-hmm. Jadi kalau aku sendiri waktu itu sebagiannya ke kolega di kantor, uh-huh. terus juga ke panti asuhan.
1: Ke panti, ya, bagi-bagi setengah-setengah ya Kak.
0: Iya. Itu bisa dikomunikasiin lah
1: bisa,
0: semuanya ya.
1: Iya, bisa dikomunikasiin itu Kak.
0: Jadi dari awal itu bisa konsultasi dulu gak sih?
1: Bisa Kak, tentu bisa. Mm-hmm. Kita memang harus konsultasi dulu di awal. Karena mm-hmm. kan kita harus tahu dulu nih mm-hmm. konsumennya pengennya apa gitu. Mm-hmm. Dan bagaimana acaranya beliau bisa sampaikan kepada kami juga. Requestannya apa aja beliau bisa sampaikan kepada kami juga gitu.
0: Oke, oke.
1: Karena setiap konsumen kan beda-beda tuh Kak. Kadang mm-hmm. ada yang mm-hmm. pengen misalnya dicukur rambut bayinya gitu. Ada juga mm-hmm. yang misalnya anaknya udah besar jadi langsung sat-sat aja, langsung bagi-bagiin aja gitu. Cuma karena yang mm-hmm. baru lahir kan biasanya ada mm-hmm. seperti cukur rambut, ditahnik mm-hmm. gitu.
0: Mm-hmm. Jadi akikah ini kalau idealnya sih memang mm-hmm. pas dia masih bayi bahkan di umur
1: hari ke-7
0: ya.
1: 14 uh-uh. dan 21.
0: Kalau pas dari itu udah gede pun tetap ya kalau ada niatan mau pengen akikahin dan konsumen kafah pun juga udah ada yang seperti itu.
1: Udah banyak Kak, udah
0: yang
1: banyak
0: besar
1: bahkan
0: gitu anaknya.
1: Kuliah.
0: Oh, kuliah.
1: Kuliah, iya. Yeah.
0: Mungkin baru ada rezekinya baru bisa dikikahin.
1: Betul, baru bisa dikikahin gitu. Kita juga enggak apa namanya? Enggak mungkin kita bilang tidak bisa gitu kan. Karena secara syariat juga diperbolehkan. Masih diperbolehkan gitu.
0: Okay.
1: Selama orang tuanya mampu, sebenarnya akikah itu kan sampai besar juga kewajiban orang tua ya, Kak. Gitu. Mm-hmm. Sampai beliau besar juga masih kewajiban orang tua gitu.
0: Mm-hmm. Tapi mungkin terlepas dari kafah ya.
1: Tanggung jawab ya.
0: Kalau seandainya orang tua kita itu belum sempat mengakikahkan kita, mm-hmm. boleh nggak sih kita akikahin diri sendiri?
1: Oh iya boleh sih Kak. Ada dua pendapat. Yang pertama bilang kalau misalnya orang tuanya itu belum bisa mengakikahkan mm-hmm. sampai kita besar, mm-hmm. itu ya udah nggak diakikahin nggak apa-apa gitu. Cuman mm-hmm. ada pendapat juga kita boleh mengakikahkan diri kita sendiri gitu. Jadi tergantung untuk kita mau ikut pendapat yang mana. Kalau misalnya kita mau ikut pendapat yang mm-hmm. mau mengakikahkan diri sendiri, mm-hmm. itu bisa sambil diniatin untuk sedekah juga gitu.
0: Oke, okay. Ya. Nanti urusan Allah yang inilah ya.
1: Betul.
0: Yang lebih tahu ya.
1: Iya.
0: Setidaknya niatan kita karena enggak semua orang tua juga punya kemampuan ya.
1: Iya, betul. Apalagi zaman dulu ya Kak ya.
0: Betul. Jadi rasa-rasanya bahkan dulu juga ada kebiasaan udah mau nikah aja baru
1: nikah ya Kak ya.
0: Gitu.
1: Sekalian ya Kak.
0: Tapi di kafah udah pernah terima konsumen yang begitu?
1: Udah sering sih Kak.
0: Iya.
1: Udah sering ya. Jadi mm-hmm. ke sekalian barale gitu Kak. Mm-hmm. Jadi pesan kambingnya Kak, aku pesan kambing dong mm-hmm. untuk akikah soalnya aku mau anikah besok gitu, mau akad okay. gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita antarkan hidangannya saat mm-hmm. beliau sedang mm-hmm. ada acara pernikahan gitu.
0: Oke. Okay. Nah, sejauh ini 2 tahun apa suka dukanya buka usaha akikah ini?
1: Suka dukanya mulai dari dukanya dulu ya, Kak.
0: Boleh.
1: Dukanya itu kami kadang kebingungan saat Lebaran Haji itu Kak. Mm-hmm. Lebaran Haji itu kan mm-hmm. harga kambing naik sama meroket. Mm-hmm. Jadi otomatis harga kami kan gak bisa kami naikin tuh Kak. Mm-hmm. Harga akikah kami. Mm-hmm. Mau gak mau kadang kami untungnya sangat tipis.
0: Mm-hmm.
1: Oh, soalnya harga kambing aja udah selangit banget gitu mm-hmm. Kak. Mm-hmm. Kita gak mungkin minta penambahan sama konsumen. Kalau konsumennya misalnya mm-hmm. bayinya baru lahir di saat mm-hmm. deket hari Raya Idul Adha gitu.
0: Yeah.
1: Semua bahan naik, sekarang mm-hmm. harga kambing naik gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Itu sih Kak, bingungnya kadang di situ, apalagi kalau mau Lebaran Idul Fitri juga kan.
0: Betul.
1: Harga sama bahan pokok naik. Itu.
0: Berarti mensiasati kayak gitu gimana dong, Tia?
1: Kalau gitu ya
0: tetap di harga yang sama.
1: Tetap di harga yang sama.
0: Udah,
1: kita
0: pahit-pahit aja dulu ya, gitu
1: harus
0: ya.
1: Harus diterima gitu okay. ya karena resiko soalnya kan itu resiko mm-hmm. yang enggak bisa kita hindari gitu. Mm-hmm. Mau enggak mau memang harus di dihadapin gitu.
0: Mm-hmm. Jadi kalau sukanya?
1: Sukanya. Sukanya mm-hmm. alhamdulillah dari mm-hmm. awal Kafa berdiri sampai sekarang mm-hmm. sudah banyak sekali ayah bunda yang sudah mm-hmm. mempercayakan mm-hmm. untuk menggunakan jasa Kafa Akikah gitu. Okay. Mulai dari kadang ada anak pertama mm-hmm. sampai anak kedua sampai ada lagi nazarnya di Kafa Akikah semua gitu. Ya, jadi kami merasa mm-hmm. sangat Masya Allah alhamdulillah
0: dipercaya.
1: Iya.
0: Berarti ada yang bayar nazar juga, enggak hanya akikah aja.
1: Iya, Kak.
0: Bisa, di luar akikah ada lagi enggak sih?
1: Ada, Kak. Biasanya ada juga yang bernazar. Mm-mm. Kan biasanya bernazar itu pakai kambing juga tuh. Mm-mm. Nah, jadi ada yang bernazar, ada juga yang mau sedekah tuh. Mm-mm. Bisa sedekah makan-makan sama keluarganya gitu. Okay. Atau bisa mau naik rumah. Gitu. Ada juga konsumen kita yang kayak gitu.
0: Tapi di harga yang sama dengan akikah.
1: Di harga yang sama.
0: Oke. Okay.
1: Cuma saat penyembelihan aja niatnya Mm-mm. dibedakan, doanya dibedakan gitu.
0: Mm-mm. Berarti untuk yang bisa datang itu mulai dari prosesi awal itu ya, semua udah di video ini ya. Doa-doanya itu sampai kambingnya itu benar-benar
1: dipilih sesuai syariat, sesuai standarnya gitu.
0: Oke, wah alhamdulillah. Tapi masih ingat gak sih awal-awal buka Kafa itu gimana dapat konsumen pertamanya?
1: Oh iya, awal-awal kalau buka Kafa itu agak sulit sih, Kak, buka cari konsumennya karena lumayan memperkenalkan kita di antara brand brand akikah yang lain kan, Kak, itu lumayan sulit juga. Jadi agak tersek-sek di awal gitu. Cukup apa agak buat kontennya lebih dibanyakin terus
0: gitu.
1: Iklannya
0: di konten dulu nih.
1: Iya, di konten dulu
0: memperkenalkan
1: nge-pushnya gitu, nge-pushnya naikin nama kita itu. Jadi di awal cukup sulit sih gitu.
0: Berarti tim media sosialnya Tia and suami lagi.
1: Iya, betul.
0: Oh, berdua. Mulai dari awalnya dirintis berdua ya.
1: Berdua, benar-benar
0: sampai
1: berdua.
0: Sekarang. Jadi detail semuanya tahu gimana dijalanin ini ya.
1: Betul, Kak.
0: Oke, Masya Allah. Jadi ya kayaknya ini ya, usahanya itu penuh keberkahan aja. Jadi di jalannya alhamdulillah lancar aja dibukain gitu ya. Termasuk hari ini aja 8 ya.
1: 8 ya, karena hari ini masak.
0: Karena ini termasuk weekend gak sih? Cuma Sabtu Minggu ya.
1: Betul, cuma
0: berarti
1: Sabtu,
0: di Sabtu Minggu ini juga ada.
1: Betul, ada, Kak. Besok ada dan hari Minggu juga ada.
0: Oke, berarti ngumpul terus nih dapurnya Kafa. Kalau keluar kota ada gak sih ini pengantaran
1: ada,
0: juga dari Kafa?
1: Ada, Kak. Lumayan sering juga kita pernah ke Payakumbu.
0: Antar langsung
1: basuh.
0: Dari Kafa.
1: Iya, betul,
0: bukan,
1: Kak.
0: Bukan kirim lewat kurir, lewat jasa.
1: Kalau itu tergantung konsumennya sih, Kak. Kalau konsumennya pengen dianterin langsung dari kami, itu kalau di luar kota Padang kan otomatis ada biaya ongkirnya ya, Kak ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalnya konsumennya pengen lebih murah, biasanya beliau titipkan ke travel.
0: Oh gitu.
1: Ke travel, travel yang beliau kenal, otomatis pasti yang beliau kenal. Soalnya kami tidak berani menyarankan travel, karena kami kan tidak tahu, gitu. Takutnya tidak amanah. Soalnya kan ini kambingnya lumayan harganya kan juga lumayan tinggi ya, Kak ya, lumayan juga harga. Jadi kami sarankan kalau mau travel itu yang konsumennya kenal dengan baik.
0: Oke, jadi aman nanti barangnya sampai ke tangan konsumennya,
1: betul.
0: Gitu ya. Oke, kalau tim Kafanya ngantar sendiri juga ada?
1: Ada, Kak, ada.
0: Ke mana keluar kota?
1: Ke Payakumbu.
0: Oh, Payakumbu ngantar sendiri?
1: Iya, ke Payakumbu, ke Lubuk Basung, terus kemana lagi ya? Lumayan banyak sih, Kak. Ke Pariaman juga lumayan sering untuk ke Pariaman.
0: Oke, berarti emang harus gencar terus ya promosinya ya?
1: Iya, betul, Kak. Konten, promosi, gitu.
0: Berarti tiap hari harus ada postingan.
1: Kalau kami tiap minggu harus ada postingan.
0: Oh, tiap minggu setidaknya.
1: Tiap minggu setidaknya harus ada postingan. Soalnya kadang ada beberapa keadaan kami sedang tidak bisa ngonten gitu, Kak. Misalnya lagi banyak pesanan nih. Lagi banyak pesanan, otomatis semua tim ikut kerja, termasuk saya dan abang juga ikut ngehandle dapur, ikut kadang abang juga ikut bantu mengantar karena satu tim lagi kan dan yang lainnya itu full gitu, Kak.
0: Yeah, yeah.
1: Full pengantaran, kadang jadwalnya tabrakan gitu kan. Konsumen mintanya di jam yang sama gitu.
0: Oke, baik-baik. Wah, lupa nih, kita ada pendengar yang ikut bergabung. Kita coba terima penelpon dulu nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat siang Pak Nur.
2: Yang C.
0: Iya, silakan pertanyaan Pak Nur.
2: C.
0: Iya.
2: Kalau untuk laki-laki kan duo. Barang argo duo
0: itu. Oke, okay, oke. Okay. Itu saja Pak Nur?
2: Ya, ya. Tadi 1.7 itu
0: iya itu baru Pak Nur. Saiko kambing Pak Nur. Kalau 2 berarti 3.4 ya kan dia. Iya. Gitu.
2: Itulah diantar tuh.
0: Itu sudah diantar.
1: Kalau di Padang udah diantar Kak sampai depan pintu.
0: Sampai depan pintu ya, tuh.
2: Iya. Yuk seandainya Padang pinggir kota misalnya kan.
0: Tapi masih Padang kan Pak Nur. Iya. Insya Allah pinggir kota pun tetap diantar ya.
1: Insya Allah Kak, iya.
0: Tuh, insya Allah bakal diantar juga.
2: Tapi kok ada cucumu nangka lagi kok.
0: Lokasi titiknya ada di mana?
2: Alamatnya di Bungus kan?
0: Oh, alamatnya di Bungus. Bisa lah. Tuh, ownernya satu lagi ngangguk-ngangguk. Bisa dia.
1: Bisa, bisa. Aman-aman.
0: Bisa Pak Nur. Insya Allah itu bakal diantar juga. Bungus kan masih kota Padang ya. Itu Pak Nur. Nanti kalau berminat nanti bisa hubungi aja langsung.
1: Iya, boleh.
2: Apa sih itu laki-laki kan?
0: Oh gitu. Nanti kita tunggu kabar baiknya dari Pak Nur aja deh. Laki-laki 2, perempuan 1 ya Pak Nur.
2: Terima kasih Ce.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Alamatnya di mana tadi tuh?
0: Boleh dia alamatnya?
1: Oh iya, untuk alamat kantornya kita di ada di Jalan Joni Anwar Pak, di dekat SJS Lapai.
0: Atau dekat SJS Lapai.
1: Dekat SJS Lapai.
0: Gitu Pak Nur.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Nur. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, nah berarti memang pengantarannya bisa lah ya.
1: Iya.
0: Masih bisa, di kota Padang ya.
1: Iya betul.
0: Kecuali luar kota Padang, otomatis ada biaya pengiriman lebih gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Jadi Pak Nur, kalau ini juga barangkali nomor handphonenya bisa di share ke kita nih.
1: Ah, iya boleh Kak. Untuk nomor kafah Kak. Iya, untuk nomor kafah kikah itu nomor WA-nya bisa juga pakai telepon 0822-3666-2386.
0: Oke, sebentar. Ini mending aku langsung kirim ke Pak Nur.
1: Boleh, boleh.
0: Iya, karena beliau ini termasuk pendengar setia kolom 4 ini. Berapa boleh diulang Tia?
1: 0822-3666-4
0: kali ya?
1: Iya. 6-nya 3 kali.
0: 3 kali.
1: 2386.
0: 2386. Jadi bisa membantu saudara kita juga mempermudah
1: iya
0: untuk sekali menyelenggarakan akikahnya gitu. Nah, kalau untuk sekarang itu berarti kafa akikah juga udah di bawah binaan dari ini ya. Dinas Koperasi dan UKM.
1: Iya, kemarin kita sempat ikut juga sih Kak acara inkubasinya. Di dari apa? Yang diselenggarakan sama Kak Fitri dan tim ya Kak ya. Dari Dinas Koperasi ya Kak ya. Ya, kemarin kita sempat ikut juga pertemuannya yang di pertemuan pertama itu kemarin kita udah sempat hadir juga gitu.
0: Okay. Udah dapat ini juga ilmu-ilmu baru gitu, ikut pelatihan dan sebagainya.
1: Kalau pelatihan belum sih Kak. Kemarin itu pertemuan pertamanya ada dari Bang Nagari, beliau membahas tentang Bang Nagri maaf, dari BPJS Ketenagakerjaan gitu. Itu sih yang baru dibahas pertemuan pertama kemarin.
0: Oh gitu. Karena banyak juga pelaku UMKM yang mendapat hal-hal positif setelah di coaching atau diberikan ilmu lagi oleh dinas terkait
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan nantinya semakin berkembang gitu Bapak akikahnya. Oke, kalau gitu Tia kayaknya karena keterbatasan waktu juga. Terakhir harapannya seperti apa untuk usahanya ini?
1: Harapannya semoga kafa akikah bisa terus tumbuh dan berkembang menjadi kepercayaan bagi setiap orang tua yang ingin mengakikahkan anaknya bukan hanya di Padang tapi di Sumatera Barat bahkan mungkin di seluruh Indonesia juga.
0: Iya, Kafa siap untuk membantu
1: iya,
0: ya. Oke, okay, kalau gitu Tia, terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama Kakak.
0: Semoga apa-apa yang baik yang tadi diharapkan bisa diijabah sama Allah
1: amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Dan sukses juga untuk usaha yang dijalani apapun itu,
1: iya,
0: semakin lancar,
1: Kak.
0: Semakin banyak juga konsumen yang percaya
1: amin.
0: Ya. untuk akikahnya langsung ke kafah akikah.
1: Amin. Terima kasih. Okay,
0: terima kasih Tia untuk waktunya. Yeah. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dan Sana Pandangan, demikian obrolan kita bersama dengan Tia Apkoria yang merupakan owner dari kafah akikah. Dan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti masih akan ada informasi dan juga lagu-lagu yang rancak bana lainnya. Tetap bersama Pro4 di 92,4 MHz.
3: Pro4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Tahukah Anda, orang yang pemalu biasanya akan merasa tidak nyaman pada situasi ataupun orang baru. Namun mereka cenderung akan lebih santai setelah beradaptasi. Tapi berbeda halnya jika yang terjadi adalah sifat pemalu yang tidak bisa mentoleransi situasi, bahkan cenderung tidak bisa bersantai dalam lingkungan sosialnya. Ini bisa jadi tanda bahwa mereka mengalami fobia sosial. Fobia sosial membuat seseorang memiliki rasa malu yang ekstrim. Namun kebanyakan dari mereka tidak menyadari, karena dianggap hanya rasa malu biasa. Namun orang yang fobia sosial bukannya senang mengisolasi diri, karena mereka juga ada yang bisa bersosialisasi. Namun ketika

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petatah, petitih dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom Pati Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan sampai di situ kebersamaan kita untuk hari ko. Hari apa kini ko? Hari Jumat, tanggal 25 September 2026. Sesudah ko dun sana, beko kita ikuti siaran silang khotbah Jumat, jum pelaksanaan ibadah sholat Jumat, langsung dari Masjid Raya Gantiang. Jadi beko bisa simak langsung di program PRR Padang. Sesudah ko, ada Riri Antika, kalanjui membagikan informasi, serato menghadirkan hiburan ke ruang tangga dun sana. Tetap bersama program P di 92,4 MHz.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasa Kileh, jam 12 waktu Indonesia Barat. Dun sana padanya, kepolisian daerah Polda Sumatera Barat menurunkan satwa pelacak untuk membantu proses pencarian korban banjir bandang yang terjadi di Solo, Provinsi Sumatera Barat, pada Senin malam kapatang. Direktur Sapmapta Polda Sumatera Barat AKBP Andre Anas di Padang mengatakan, ketika sampai ke Solo, satwa pelacak tersebut langsung diturunkan untuk menyusuri area bencana Jawa Titik Poin di belakang kantor Bupati Solo. Menurutnya, satwa pelacak yang dilibatkan dalam operasi pencarian korban tersebut sebanyak 2 ekor K9 jenis header spesifikasi SAR, sampai personel terlatih, jadwal unit kendaraan khusus. Tim memulai pencarian Jo menyisir kawasan kantor Bupati Solo, Jo titik terdampak parah, kemudian lanjut menyusuri jalur aliran Aiba.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dun sana Padang bersama Bali ya, bersama Riri Antika. Tentunya di Rana Binang Siang Jo Petang untuk edisi hari Jumat 25 September 2026 dun sana Padang. Dan sesaat lagi Beko kita akan bergabung Jo tim siaran luar sholat Jumat kita langsung Beko dari Musaji Raya Gantiang Padang dun sana Padang. Dan sebelum itu kita informasikan pula waktu sholat zuhur atau sholat Jumat kita, azan zuhur atau sholat Jumat Beko masuk pada jam 2 balik lewai ampe balik mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita beralih dulu ke lagu religi berikut.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baiklah dun sana padanga, saatnya kita akan ikuti siaran sholat Jumat kita dari Musaji Raya Gantian Padang. Basamu rekan kita Fatan Mubina Bergiko.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar Radio Republik Indonesia Padang. Bersama hari ini dengan rekan teknik lainnya ada Robi Andesko, Fahmi Andre Simatupang, dan juga Dwi Putri Anjeli yang melaporkan secara langsung teman para pendengar, karena setelah ini kita akan mengikuti rangkaian kegiatan Silang Jumat, di mana kali ini saya sedang berada di Masjid Raya Gantiang Kota Padang. Tepatnya berada di Jalan Gantiang nomor 1, Ganting Parak Padang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Pada siang hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh khotib siang hari adalah Ustadz Harwan Kasri, MPD.

0: banyak umat muslim untuk sama-sama kita berhenti terlebih dahulu beraktivitas, kegiatan, dan juga menghentikan pekerjaan kita untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat pada hari atau tanggal Jumat 25 September. Kita langsung saja para pendengar untuk mendengarkan khutbah dan mengikuti silang Jumat hari ini.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن محمدا

الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الحاضرون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. جمعة جمعان رحمكم الله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat melimpah yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita mampu menjadi abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semua, begitu juga kepada diri khatib sendiri. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa inilah derajat yang paling tinggi, posisi yang paling bergengsi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa kita manusia adalah makhluk Allah yang sempurna penciptaannya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Apakah malaikat, apakah jin, apakah golongan hewan dan lain sebagainya. Kita adalah makhluk Allah yang paling mulia, yang paling sempurna penciptaannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tetapi jamaah rahimakumullah, sampai di sini belum berhenti ayat, ada sambungan ayat. Thumma raddadnahu asfala safilin. Kemudian kami tempatkan mereka pada tempat yang serendah-rendahnya. Di satu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kita adalah makhluk yang mulia, makhluk yang sempurna. Kapan itu? Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menggunakan potensi yang Allah berikan kepada kita berupa akal, hati, dan nafsu, lalu kita kelola dengan sebaik-baiknya dan kita menjadi manusia yang mulia. Tetapi andaikan kita tidak menggunakan akal, lalu tidak pula mengerti dengan hati, lalu tidak pula mampu mengendalikan nafsu, maka kita akan dicampakkan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya. Aspala safilin, yakni tempat yang serendah-rendahnya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain,
Ketika manusia tidak mampu menggunakan hatinya, tidak mampu mengolah pikirnya, kemudian juga tidak mampu menggunakan potensi yang lain, maka ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 179 adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami penuhi neraka jahanam itu dengan manusia dan jin. Jadi nanti isi neraka jahanam itu di akhirat adalah manusia dan jin. Pertanyaannya adalah manusia yang mana? Manusia yang Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam adalah lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak mengerti dengan hatinya. Mereka punya hati tapi tidak punya rasa. Mereka punya hati tapi tidak peduli. Maka jamaah yang dirahmati Allah, betapa banyak kita semua memiliki hati. Semua manusia memiliki hati. Tetapi ada manusia yang tak punya rasa. Hatinya ada tapi tak punya rasa. Rasa bersaudara, rasa bertetangga, rasa berjamaah, kemudian rasa malu. Maka jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia punya hati tapi tak punya rasa, tidak mengerti dengan hatinya, maka ujung-ujungnya adalah neraka jahanam. Kemudian walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak melihat dengan matanya. Tidak melihat dengan mata maksudnya adalah tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi beserta isinya, ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka manusia yang diberikan mata oleh Allah, hendaknya mereka melihat semua itu, lalu dengan melihat itu mampu membangkitkan dan menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walahum adzanul la yasmauna biha. Mereka punya telinga tapi tak mendengar dengan telinganya. Tak mau mendengarkan nasihat-nasihat agama, tak mau mendengarkan ayat dan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang seperti ini parahnya adalah ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun. Kata Allah, mereka itu bagaikan seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada itu, dan mereka itulah orang-orang yang lengah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, hati yang masing-masing kita memilikinya, maka bagaimana kita mampu menjadikan hati kita hati yang bersih? Karena jamaah rahimakumullah, hati inilah yang menjadi barometer, menjadi alat ukur yang mengendalikan kita adalah hati. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu jasadin mutwah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb." Ketahuilah, setiap manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, baiklah manusianya. Apabila segumpal darah itu rusak, rusaklah manusianya. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang memiliki hati, bagaimana kita mampu membersihkan hati kita? Membersihkan hati kita sehingga hati inilah yang mengendalikan kita. Jadi baik buruknya manusia, baik buruknya seseorang tergantung dengan hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memandang kepada hati ini. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada penampilan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada strata kita. Tetapi yang dipandang oleh Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk dan rupamu,
Tetapi Allah hanya memandang kepada hatimu dan amalmu. Maka jemaah rahimakumullah, Imam Al-Ghazali membagi hati ini ke dalam tiga bagian. Yang pertama disebut dengan qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang selamat. Bersih dari apa? Bersih dari syirik. Bersih dari apa? Bersih dari tahayul, bid'ah dan kurafat. Murni hanya semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang memiliki hati yang bersih, maka inilah yang nanti akan diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga. Lihat di akhir surat Al-Fajri, Allah subhanahu wa ta'ala mengundang orang-orang yang punya hati yang salim, hati yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli. Wahai orang yang memiliki hati yang tenang, hati yang bersih, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada keridhaan Tuhanmu, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Di dalam ayat lain juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, orang-orang yang memiliki hati yang bersih, inilah yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam surganya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari tidak ada lagi bermanfaat harta dan anak-anakmu kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berupaya menjadikan hati kita hati yang salim? Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, disebut dengan qalbun mayyit. Qalbun mayyit adalah hati yang mati, hati yang tak bisa lagi menerima kebenaran, hati yang tak bisa lagi menerima nasihat. Hanya dia yang benar, yang lain salah semuanya. Yang dirahmati Allah, tidak mau lagi menerima nasihat, tidak mau lagi menerima ayat-ayat Al-Quran, tidak lagi mau menerima nasihat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang hatinya sudah mati, apa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah pada awalnya, siapa mereka yang punya hati yang mati? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tumzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'azim. Maka jemaah rahimakumullah, orang yang hatinya sudah mati adalah seperti orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, kamu beri nasihat kepada mereka atau tidak kamu beri nasihat kepada mereka, mereka tidak akan percaya. Hatinya sudah mati. InsyaAllah, bapak saudara yang hadir Jumat hari ini, yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui suara muazzin untuk melaksanakan ibadah Jumat, tentu adalah hatinya yang bersih. Sehingga datang ke masjid untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ada pula manusia-manusia yang lain, mereka mengaku Muslim, mereka mengaku beragama Islam, tapi Jumat berlangsung, azan sudah berkumandang, sudah hampir selesai berkhutbah, tapi dia tidak melaksanakan Jumat. Kalaulah mereka mengaku non-Muslim, tidak masalah pak. Kalau mengaku Kristen, tidak masalah. Tidak solat Jumat lah dia. Kalau mengaku Hindu-Buddha, tidak masalah. Tetapi mereka mengaku Muslim, tetapi tidak melaksanakan Jumat. Ini masalahnya. Di sini masalahnya. Karena pada hari Jumat ini, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah Jumat. Maka jemaah yang dirahmati Allah, begitu yang kedua, yang ketiga kata Imam Al-Ghazali disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Orang-orang yang memiliki hati yang sakit, kadang beriman, kadang kafir, kadang baik, kadang jahat, naik turun. Maka jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang memiliki hati yang sakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Di dalam hati mereka ada penyakit.
Siapa mereka yang punya sakit hati yang sampai hari ini dia juga solat tapi perbuatan-perbuatan maksiat juga dilakukan. Jumat ya juga, maksiat ya juga. Zikir ya juga, ya berjudi ya juga. Semuanya ya. Apabila mereka yang seperti ini, inilah yang mereka punya hati yang sakit. Maka andaikan ada di antara manusia yang memiliki hati yang sakit, sebelum ajal datang menjemput, maka obatilah hati itu secepat-cepatnya. Supaya apa? Supaya ketika hati ini sudah sembuh, dia menjadi hati yang selamat, hati yang salim, yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, inilah di antara mutiara khutbah yang dapat khatib sampaikan, semoga menjadi renungan bagi kita semua, begitu juga bagi diri khatib sendiri. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.

虎，嗯，坑虎。سمع الله لمن حمده.

안쿠폰. سمع الله لمن حمده.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dukung kelancaran proyek strategis nasional tersebut. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Budayawan Jawa Timur mendorong pemerintah pusat ikut menangani dampak negatif atraksi Sonhorek melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Budayawan Yopi Setio Hadi mengatakan diperlukan aturan bersama untuk menstandarkan dan mengawasi kegiatan budaya berbasis audio berdaya tinggi. Ia juga mengusulkan penertiban kendaraan pengangkut sound system raksasa termasuk pengawasan muatan dan dimensi kendaraan serta penataan ambang batas kebisingan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, ketemu lagi bareng Ayujuriti ya, hari ini dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Pro 4 Network Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Kalaupun ada yang lagi sakit, ya kita doain dah biar cepat sembuh, sembari kita temenin di mari dengan obrolan budaya tentunya di siang hari ini ya. Di hari ini Pro 4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro 4 Bandar Lampung nih, pemirsa RRI Net juga dengar Pro 4 dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro 4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi.
3: Yo, sama Perry di sini.
2: Ya.
3: Sama Ferry di sini.
2: Oh, dengan Bang Ferry. Ya. Siap, gimana Bang Ferry, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry ini?
3: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau grok ya.
2: Oh, oke. Ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih, Bang Ferry?
3: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
2: Oh, gitu. Siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumber hari ini ya, Bang Ferry ya.
3: Udah. Ini ada Bang Sutan Purnama, beliau ini anggota Dewan Kesenian Lampung di komite tradisinya.
2: Oke, Assalamualaikum, selamat siang Pak Sutan.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas. Iya.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Adityo.
2: Sehat ya Pak? Siap dah. Dan Bang Ferry, ini sebelum kita mulai nih untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro 4 Bandar Lampung berapa nih, supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRI Net.
3: Baik, untuk di Pro 4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-72-09885 Bung Jo.
2: Oke, siap. Dan kalau di Jakarta kita terima di 0213504510 dan untuk di WhatsApp 0812-11249-28 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan nih untuk obrolan kita di siang hari ini, yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro 4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sultan.
3: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 4 manapun Anda berada saat ini, kami sudah bersama Bang Sultan Purnama ya.
4: Ya.
3: Bang Sultan, ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa
4: ya? Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih juga.

0: pun mungkin kalau di kota khususnya sudah banyak ada di antaranya yang tidak apa namanya menjalani proses ini ya, bahwa sebelum apa namanya kita memasuki tahapan-tahapan sebelum hajat, atau kalau bahasa Lampungnya gerok ya, gerok dalam kalau bahasa dialek O-nya. Jadi sebelum sampai ke tahapan kegiatan tradisi budaya ada Lampung itu, bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan pernikahan itu kan ada beberapa beberapa macam ya. Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan. Ya, dia antar dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau apa namanya gadis kita diambil itu ada tahapannya apa nama secara adat. Ya, adat cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar itu biasanya apa namanya dilakukan oleh tokoh adat atau apa namanya pemuka adat itu namanya apa namanya pancahaji namanya di atas. Jadi ada beberapa tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini. Nah, ada lagi tahapan keempatnya itu adalah sebambangan atau kawin lari
1: ya.
0: Karena di kalau apa namanya kenapa ada juga yang namanya kawin lari itu ada beberapa apa namanya alasan. Satu karena tidak tahan ribet dengan adat budaya, satu. Kedua, keduanya ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju, awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut laki calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Pertama kita yang level sebambangan aja lah. Sebambangan kawin lari di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang, ya calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya ada, tapi ada juga di antaranya tapi tidak banyak yang apa namanya belum begitu suka, ya belum begitu suka bahkan tidak suka tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari ya? Nah, gitu. Ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya didasari suka itu memang yang dicari. Tapi ada juga di antaranya memang kurang suka dengan si si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah hak milik apa namanya si calon suaminya ini dengan didasari apa namanya mufakat berunding. Nah, itu. Jadi ada beberapa tahap pelaksanaan si gadis ini dengan si bujang perjaka calon suaminya. Nah, setelah dibawa lari biasanya enggak berselang lama, apakah hari itu juga atau sehari dua hari, tapi tidak lebih dari seminggu. Tahapan pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung ini adalah ngantak salah.
1: Ngantak salah itu ngantar salah.
0: Ya, ngantak salah atau ngantak salah lah. Ngantak salah. Apa sih prosesi ngantak salah dalam

0: di dalam adat Lampung ini. Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya, akan menemui menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah wakil dari keluarga besar yang bujang mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
1: si gadis yang dilarikan.
0: Nah, biasanya enggak langsung ke rumah. Harus melalui tokoh adatnya juga yang di kampung itu. Di tokoh ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga
1: laki-laki,
0: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk menerima wakil tokoh adat dari
1: si laki-laki.
0: Si laki-laki. Biasanya yang nanti saling berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di calon keluarga laki-laki. Jadi enggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan, enggak. Biasanya hanya tokoh adat.
1: Harus ada perantaranya ya.
0: Perantaranya yang apa sih makna daripada ngantar salah itu bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami. Itu satu bentuk pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua, ya si Anu ini sampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami ke sini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantuk salah itu kan yang juru bicara yang bujang itu kan bawa keris, sebagai simbol ini loh bahwa ketika melarikan anak gadisnya ini bawaan senjatanya, ya, maka diserahkanlah ketika itu supaya diketahui kalau kami ada salah, kami mohon maaf, apabila ruwet kami siap untuk diluruskan, kami siap untuk berdamai, kami siap untuk bermusyawarah. Itu adalah satu bentuk bahwa orang Lampung ini terbuka, orang Lampung ini mempunyai sebuah kejujuran, maka disampaikanlah ketika ngantor salah itu. Nah, setelah maksud dan tujuan disampaikan oleh yang ditokohkan tua adat dari si calon mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh juru bicara yang dari gadis, ya kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi, maka diterimalah satu proses tahapan pertama, yaitu ngantak salah. Jadi bentuk bahwa jiwa besar kami, walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke keluarganya, minta maaf, menjelaskan itu. Itu tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang mengantak salah.
1: Mengantak salah itu. Ya. Nah, jadi dalam sembambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut Sultan tadi?
0: Ya, ada dua hal.
1: Iya.
0: Kenapa sembambangan? Alasan satu, ribet. Karena begini, keribetan apa namanya, kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan,
1: iya, iya.
0: Satu, berbagai sarana dan prasarana mm-hmm. akan disiapkan. Lalu yang lebih menjadi alasan ini kan, kalau orang Lampung ini kan, kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya, itu memerlukan budget yang tinggi,
1: biaya
0: besar,
1: ya
0: ratusan juta, dan mungkin misalnya dia.
1: Jadi bisa jadi sembambangan ini di samping juga kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
0: Ya, iya, ya ada dua hal itu. Jadi mungkin si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana, masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi di mata orang Lampung itu bukan satu hal yang fatal, bukan negatif,
1: bukan ya, ya.
0: Makanya setelah kita ngembambang atau melarikan, yaitu tadi ngantak salah memberitahu, berarti kan fair kan?
1: Fair, ya. Sebagai bentuk tanggung jawab.
0: Ya.
1: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi.
0: Bukan.
1: Bukan mau merendahkan satu sama lain.
0: Sama lain sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu sembambangan itu.
1: Tapi artinya sembambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya.
0: Rata-rata
1: ya,
0: menengah ke bawah ya,
1: karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi tokoh adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
0: Oh ya, menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan misalnya secara adat melepaskan gadisnya, ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar
1: ya.
0: Ada lagi tahapan di atasnya secara adat interterang dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga, ada panca haji panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya, hal itu yang dihindari sehingga terjadilah
1: sembambangan. Baik, artinya itu banyak sekali manfaatnya. Tapi ya dalam hal ini bukan berarti adanya untuk merendahkan derajat satu sama lain.
0: Tidak
1: ada ya.
0: Tidak.
1: Nah, memang itu jalan yang ditempuh, sebenarnya jalan yang terbaik.
0: Betul, ya betul.
1: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
0: Bukan. Nah, ada lagi Ferry.
1: Itu dia. Iya, kayaknya semacam ini gimana ini? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
0: Betul.
1: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya.
0: Prosesi.
1: Bagian dari
0: tahap-tahap kan ada bahasa bambangan, interterang, memang sudah disahkan oleh adat. Jadi bukan menyeleneh, bukan apa.
1: Baik. Lampung ini kan terdiri dari Pepadun,
0: Sebatin,
1: sama Sebatin.
0: Yeah.
1: Nah, ini kan kalau sembambangan ini berlaku semua nih.
0: Berlaku semua.
1: Nah, yeah. Terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan nggak antara Sebatin dengan ini dengan apa namanya Pepadun?
0: Perbedaannya kan tentang hanya tentang pengangkatan.
1: Aduknya
0: enggak dulu. Oh. Kita di ininya dulu, derajatnya dulu, kastanya dulu, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, kalau di Pepadun kan terserah yang punya hajat anaknya, kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa naik naik derajat dalam kepangkatan penyimbang. Tokohnya bisa. Dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan kalau pepadun. Tapi kalau saibatin enggak kan, dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarannya oleh pemuka adatnya, karena
1: jadi sesuai dengan kasta dia.
0: Iya, sesuai. Dia tidak bisa melebihi apa namanya pangerannya, tokoh adatnya. Bagi tapi kalau
1: secara kalau umum secara prosesinya sama.
0: Sama. Hanya gelaran apa nama sarana dan prasarannya saja yang
1: sedih. Jadi gitu Bang Jo, di Lampung Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu.
0: Nah, Sai Bumi Wajura.
1: Jadi ada Lampung, ada adat Lampung
0: Pepadun.
1: Pepadun ada Sebati.
2: Ya. Itu Bang Jo. Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak Pak Sultan untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
0: Sebetulnya beda-beda ya. Oh, beda. Kalau menurut saya kebanyakan sama. Karena cuman kalau di Saibatin sepertinya untuk ngantak salah itu apa sowan pertama setelah dilarikan anak gadisnya. Jadi keluarga besar dari keluarga calon mempelai pria ini kan datang. Tapi kalau untuk Saibatin kayaknya enggak ya. Untuk Pepadun dia datang dengan membawa apa namanya keris biasanya yang simbolnya seolah-olah lo ini lo ketika mengambil anak kamu apa namanya ini bawa anak ini kami serahkan, arti damai.
1: Iya, perserahan diri juga.
0: Iya, perserahan diri. Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara nggak tak salah itu utusan dari si bujang itu bawa gula. Gula dan apa ya? Ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
1: Iya.
0: Ah, ya kan ada simbol-simbolnya.
1: Ada simbolnya semua. Iya. Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
0: Iya, simbol semua. Baka, gitu. Terima kasih.
1: Jadi itu perbedaan-perbedaannya Bang Jo, tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang lebih sama ya.
1: Tahapan-tahapannya
0: itu baru tahap pertama ya.
1: Iya.
0: Ada beberapa lagi menjelang gehok. Kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan itu baru tahap pertama yaitu ngan tak salah gitu.
2: Oke, nanti kita akan sambung lagi kali ya, Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya, dan sembari kita angkat interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi, tentunya di siaran menjadikan suara budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Aye, Joritia dan juga Bang Ferry di Perompat Bandar Lampung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network. Bang Ferry. Iya, ini sekarang kita udah mau angkat line interaktif ya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Apakah sudah ada yang menghubungi di Perompat Bandar Lampung, entah WhatsApp ataupun telepon?
2: Untuk saat ini belum ada nih.
1: Oh, oke, belum ada ya udah. Tapi ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
2: Oke,
1: habis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Salam, salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan, Cegu.
3: Di sana Bandar Lampung siapa? Naomi ya, bukan?
1: Bang Ferry,
3: ya?
1: Bang Ferry.
3: Bang Ferry, assalamualaikum Bang Ferry, ganteng semua nih narasumber sama presenternya Lampung. Bang Ferry dengan siapa tadi narasumbernya?
1: Mas Sultan.
3: Mas Sultan ya, assalamualaikum Bapak Sultan ganteng. Dengan suara Cikgu Ria, ini Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cikgu, langsung ya, ke pertanyaannya.
3: Memang kalau kita bicarakan dengan ini nggak ada habis-habisnya ya tentang adat, apalagi dalam adat etnisnya tertentu lah di Pulau Sumatera ya seperti masyarakat pesisir, Lampung atau Karo ya, istilahnya gerok atau gerok gawi ya, merujuk pada aktivitas gotong royong, persiapan fisik, memasak dan koordinasi antar keluarga atau anak beru. Atau kelega adat menjelang hari H, pesta pernikahan atau secara adat besar.
1: Boleh langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Nah, pertanyaannya, ini kan ada fase persiapan awal, 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi ke penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan changing meeting-nya. Bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu? Itu saja pertanyaan dari Cikgu Ria, Bang Jojo, Bang Ferry, Bapak Sultan. Siap. Terima kasih banyak menjelang sebagai
1: sore bagian timur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sultan.
2: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih.
1: Oke, boleh kita gabung aja nanti. Baik, tinggal dirapel.
2: Ya. Nanti dijawab sekaligus saja ya,
4: Bang Sultan ya. Iya. Baik. Boleh.
2: Halo, silakan Bang Sabinedo ya.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Ya pun.
5: Ayah Sultan Sebuai. Assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam. Sultan Purnama, bukan Sultan Sebuai.
5: Iya, Sultan Purnama. Sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Selamat jalan. Ayahnya Pak Bang Jojo. Bang Jojo, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
5: Langsung aja lah Mas.
1: Boleh silakan
5: ya, ya. Nah, misalkan ya, kan saya jo ngaku bapak jo ya. Nah, tapi bapak Hina maaf ya ya, janda nih ya. Nah, tapi saya yang bujang ini dia mau digehokin ya. Nah, apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya ya, kalau dia mau pakai adat. Apakah sah-sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakral Lampung gitu ya? Itu satu ya. Nah, yang kedua, kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya? Dan nah, begitu aja.
4: Dengan siapa dulu?
5: Nikah sama orang kayak sebatin, kayak pepadun gitu ya.
1: Baik, sesama kan pepadun maupun sebatin ya.
5: Pepadun. Karena kan yang harus ada mak angkat kan pepadun kan ya.
4: Ya.
5: Nah, itu dibolehkan apa tidak gitu ya. Begitu aja tuh ya. Terima kasih sama Bang Ferry, sama Bang Jojo. Assalamualaikum. Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pun.
1: Ya. Boleh, silakan Pak Sultan.
2: Langsung dijawab ya.
1: Iya, boleh.
4: Tadi sebetulnya
1: Cikgu Ria dulu ya.
4: Ya, yang pertama tadi Ibu tadi kan menanyakan bagaimana sih tahapan pemantapan. Ya kan belum nyampe. Kita baru sampai tahap pertama tadi yang dijelasin. Yaitu ngantuk salah. Mm-mm. Kemudian tahapan kedua adalah setelah apa ngantuk sebulan salah. Ke atau seminggu dari ngantuk salah itu kan ada namanya anjau sabai.
2: Oh, anjau sabai. Anjau sabai ini dalam bahasa kita itu
4: anjang sana antara calon besan.
2: Antara calon besan.
4: Ya,
2: ya sabai itu besan.
4: Besan,
2: Bang Jo.
4: Besan. Kalau bahasa Lampungnya sabai. Mm-hmm. Pertama yang datang itu adalah keluarga besar dari calon mempelai laki-laki dari keluarga bujang ya.
2: Iya, mendatangin
4: ya, mendatang ke keluarga pihak gadis
2: calon mempelai
4: ya, perempuan itu ya. Namanya anjang sana sabai saat ini besan. Nah setelah dari situ seminggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari laki-laki datanglah keluarga besar dari perempuan. Ya yang sekaligus mau menengok anaknya ya. Yang sudah di keluarga besar si laki-laki. Biasanya dalam anjau sabai itu ya bawalah oleh-oleh buah tangan, yeah. Kemudian makanan, kue dan sekaligus membawakan si gadis yang sudah ada di rumah laki-laki calon suami itu pakaian. Biasanya dibawain pakaian, bawa selimut ini secukupnya lah. Itu namanya tahapan kedua itu anjau sabai. Biasanya Lampung pasti diadakan anjau sabai, salah satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan. Nah di terakhir itu ketika keluarga besar dari gadis ke mau nengok anaknya yang sudah di rumah laki-laki
2: diambil. Diambil. Itu kalau sudah anjau sabai itu si perempuan sudah boleh diambil?
4: Belum, masih tetap di rumah laki-laki.
2: Oh iya, maksudnya masih di tempat laki-laki ya?
4: Iya, masih tempat laki-laki. Nah, saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah usaha bertemu silaturahmi, langsung berunding ya, berunding mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa, kapan dan di mana, biasanya disertai juga berunding ke, misalnya si
2: menentukan hari-hanya juga.
4: Hari-hanya juga. Nah saat itulah berundingnya tentang rencana rencana hajatan.
2: Di anjau sabai
4: itu. Anjau sabai itu. Nah, lalu biasanya juga ini tetapi kalau ini bukan adat ya, adat itu kan aturan ya.
2: Iya.
4: Saat itulah biasanya di dalam suasana mupakat itu saat-saat itu si keluarga perempuan itu laki-laki itu memberikan tali kasih kepada keluarga besar perempuan. Nah ada satu lagi Perry ya, yang saya lupa menyampaikan tadi bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak, dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
2: Uang
4: larian. Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Ya enggak ditentukan banyak. Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
2: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
4: Iya, setengah adat ya.
2: Iya, persyaratan sebenarnya.
4: Hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya. Uang apa ya, ditaruhlah,
2: bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
4: Uang peninggalan. Biasanya caranya dulu misalnya dilarin gadis, gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat ayah bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan peri, kira-kira itu tulisan ya. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini, ini ya.
1: Apa di bawah bantal,
4: di bawah bantal, di bawah kasur biasanya. Nah, di situ lupa saya. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu, bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung, pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantulah, membantu apa namanya keluarga besar dari
1: perempuan,
4: perempuan. Itu pun nanti berapapun apa namanya uang tali kasih itu tadi, itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki, tapi dalam bentuk barang.
1: Oh
4: ya, nanti kita bahas lah. Dalam bentuk barang, biasanya kalau orang Lampung ini
1: perabotan-perabotan,
4: ya alat-alat, alat pindah rumah. Ya, sebetulnya itu alat pindah rumah, karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, oke, kita hentikan dulu itu. Setelah berunding, kapan waktu acara, dua sepakati sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar apa wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan lalu itu ya yang ditanyakan ya tadi ya,
6: ya. Ibu tadi. Tahapan-tahapannya ya. Ketika itu baru ditentukan ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
4: sederhana,
6: sederhana atau secara nasional atau secara adat, biasanya kan ada perundingan seperti
4: itu. Nah, di situ saat Anjau Sabah itu, Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, belum clear, mereka bermusyawarah, bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu. Yuk, kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan. Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta, kalau bahasa Indonesia, atau menentukan gro ya. Lalu agak menyimpang sedikit si siapa tadi di Sukarame 2 tadi,
6: si Edo.
4: Nah, memang tadinya ya, tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
6: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
4: Iya, enggak.
6: Harus memang ada jadi anak adat?
4: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua mertua dan orang tua adat. Adat. Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini, itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh enggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir, ya udah orang Lampung kok, enggak diangkat lagi. Nah, sekarang ini fair. Jadi umpamanya saya mendapat mantu perempuan dari pesisir. Saya enggak mencari bapak angkat adat, enggak lagi. Langsung bawa, sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung, ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain.
1: Nah,
4: suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru boleh diangkat apa namanya?
1: Adat,
4: bapak adat. Seperti nanti, minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda, kami angkat. Tapi kalau
1: sesama Lampung,
4: mau dia pepandu, kalau dulu ya, tapi kalau sekarang
1: enggak lagi.
4: Segitu langsung aja hajat adat ini bisa enggak diangkat-angkat ada lagi. Baik. Itu.
6: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal, artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat, tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
4: Iya, betul.
6: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
4: Iya, kenapa?
6: Sesama Lampung.
4: Iya, kok, ngapain ngangkat adat lagi orang ya. Adatnya sama ini ya. Kok adat Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir enggak diangkat lagi.
6: Enggak lagi.
4: Nah,
6: ya.
4: Jadi
6: nah, untuk, itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya, sesama Lampung. Nah,
4: ya.
6: Tapi kalau tadi kata Edo bilang kalau misalnya dia seorang bujang ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
4: Sebetulnya bisa. Dia ya satu dia sudah katakanlah mendapat pengesahan dari apa namanya mantan suaminya apakah meninggal.
6: Iya.
4: Dia jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika ketika Anjar Sabai ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya
6: yeah.
4: Bahwa itu janda apakah janda apakah janda
6: cerai pisah, hidup cerai, atau mati,
4: atau cerai mati kan udah tahu tokoh adat di kampung itu
6: yeah.
4: Jadi kalau memang sudah tahu ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat bisa.
6: Tapi adatnya dia gelarnya diganti atau tetap?
4: Ya gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
6: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
4: Harus ngikut suami sekarang, nggak bisa karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu.
6: Iya.
4: Sesuai dengan kedudukan kasta derajat kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang boleh dihajatkan adat, gelarnya pun diganti sesuai dengan urutan apa namanya kedudukan suaminya sekarang gitu.
6: Okay.
4: Jadi jawabnya dia ya, boleh boleh apa namanya dihajatkan dan yang tadi untuk diangkat kalau sekarang ini sudah bebas enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
6: Ya.
4: Kalau pesisir.
6: Pesisir ya.
4: Ya.
6: Pesisir mau pepadun juga sama masih?
4: Sama.
6: Jadi Bang Jo kalau dulu sesama Lampung pun kalau dia bukan misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih.
4: Ya.
6: Jadi yang laki-laki itu pepadun.
4: Ya.
6: Jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu.
1: Oke. Okay.
6: Angkat. Yang pemangku adat juga, tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu enggak lagi kecuali dengan luar daerah Lampung.
1: Iya, atau suku lain gitu ya.
6: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
4: Ya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung tanpa dia dicarikan apa namanya bapak gelar angkat adanya, Lampung. Dia belum Lampung, walaupun dia udah punya anak bujang belum Lampung dia masih Jawa itu masih makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah. Kalau belum ada bapak angkat adatnya dia belum bilang suku Lampung
6: itu kalau gini Sultan kalau yang kita yang laki-laki nih orang laki-lakinya Lampung nih ngambil orang Jawa nih yang perempuan ini harus digelarkan adat kalau sebaliknya gimana itu
4: dia tetap sama. Cariin bapak angkat adat juga
6: jadi yang kalau yang perempuan karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih anak Lampung ini
4: kalau perempuan perempuan ini suku Lampung asli dia dapat orang Sunda misalnya
6: iya
4: yang laki-laki ini cari juga dicariin bapak angkatnya
6: tetap
4: cariin angkat untuk adat
6: sesuai dengan tadi ya apa namanya kastanya si perempuan ya
4: untuk gelar gelar tapi tetap mencari bapak angkat adat
6: supaya bisa digelarin
4: dan gelarnya sesuai yang angkat itu tadi.
1: Oke, siap. Jadi panjang ya prosesnya ya.
6: Panjang.
1: Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya.
4: Jadi setelah berunding baru kesepakatan apa di mana dan sekarang ini dari dulu ya bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki. Di hampir sebagian lepas laki-laki karena habis diambil tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding apalagi boleh nggak kawin di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa yang penting berunding lah kalau dulu
6: sesuai
4: tempat laki-laki
6: Mau nggak mau.
4: Oh gitu.
1: Oke, siap deh Bang Ferry dan juga Pak Sultan. Ya. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa 5 menit lagi dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sultan ya untuk gerok ini ya kan.
4: Gerok itu banyak juga. Ini khusus tahapan ya, menjelang gerok. Jadi kalau gerok udah beda.
1: Nah, itu dia dan tadi ya sudah dipaparkan juga ya pemirsa RNA juga pendengar Pro4 dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin ya Bang Ferry ini.
6: Ya, baik. Silakan Bang Sultan.
4: Ya, jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda apa namanya kan harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan apa namanya budaya tradisi adat istilah Lampung itu agar apa namanya jangan rancu dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ini bukan, ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali apa namanya ya silakan aja berbeda, tapi bagi Lampung apapun prosesi tahapan-tahapan itu mempunyai nilai-nilai yang positif. Ya, itu.
1: Itulah keberagaman di Indonesia ya. Bang Ferry juga Pak Sultan ya pasti punya adatnya sendiri atau budaya sendiri, apalagi ya ini menjelang pernikahan seperti itu ya. Siap dah, terima kasih buat Pak Sultan untuk pemaparannya di siang hari ini, semoga yang tadi disampaikan juga bisa menambah lagi informasi budaya untuk kita nih Abang Pop pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet, dan juga terima kasih buat Bang Ferry untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sultan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet dan pendengar Pro4 kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial 92,8 Pro4 FM Jakarta masih sampai jam 3 sore ya. Ayo jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang Pak, Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta menggelar pelatihan dan sertifikasi bartender berskala ASEAN di Spark Life Hotel Jakarta Barat tanggal 22 hingga 25 September 2026. Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andika Permata menyampaikan bahwa program berbasis standar internasional dan ramah disabilitas ini diikuti oleh 40 praktisi industri beverage service. Inisiatif ini diselenggarakan untuk meningkatkan daya saing serta profesionalisme SDM pariwisata Jakarta dalam melayani wisatawan domestik maupun mancanegara. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Risa Ulhaq menanamkan semangat kepemimpinan kepada siswa Papua saat mengunjungi Sekolah Anak Indonesia di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia juga mengatakan setiap anak memiliki kesempatan menjadi pemimpin tanpa memandang suku maupun daerah asal, sekaligus mendorong siswa mengembangkan potensi dan kepercayaan diri. Ia juga berharap pendidikan di Sekolah Anak Indonesia menjadi bekal bagi siswa untuk kembali ke daerah asal dan berkontribusi dalam pembangunan Papua. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sarapadaga. Selamat siang, balik dulu untuk Dun Sarapadaga di mana saja berado. Tadi kita selama 1 jam mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk Hari Koden Sarapadaga. Dan tentunya Dun Sarapadaga balik ke perempat RRI Padang dalam program Budaya Hidup Sehat. Kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk Dun Sarapadaga. Tapi sebelum kita berbagi informasi, kita akan dengarkan cia lagu Minang dari Diadara, Sayang Nan Hilang.

0: ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Pandanga. Pernah mendengar istilah Siodo Dementia Dun Sana Pandanga? Iko sekilas yo, kondisi kau memang tampak tajal ya, mirip jo demensia. Karena sama-sama melibatkan gangguan pada daya ingat, kemampuan berbicara atau fokus berpikir. Namun dibalik kemiripannya ke dunia sana pandangnya, siodo dementia ko sebatuannya ko memiliki penyebab yang berbeda gitu dunia sana pandangnya. Dan menurut Medical News Today, siodo dementia itu bukanlah akibat dari kerusakan saraf otak seperti demensia, melainkan itu muncul karena kondisi kejiwaan, terutama depresi atau gangguan suasana hati. Jadi telah bahwa kondisi ku acobana disabui jo depresi yo. Kabar bayaknya jo penanganan nantape gejalanya bisa membayak secara signifikan gitu dan secara pandangnya. Jadi memang yo sio dementia ko sekilas mirip ana jo demensia, namun orang ko memiliki perbedaan secara mendasar. Pada demensia, kerusakan terjadi karena penurunan fungsi otak nambah sifat permanen seperti pada Alzheimer atau penyakit neurodegeneratif lainnya di sel padanya. Sedangkan pada siodo dementia ko fungsi otak itu ko masih normal. Tapi gangguannya lebih disebabkan oleh perubahan suasana hati atau stres mental gitu dan sana padanya. Dan ada pula perbedaan lainnya, orang dan demensia cobana tidak menyadari bahwa dirinya ko mengalami gangguan daya ingat gitu dan sana padanya. Kalau penderita siodo demensia, ko justru menyadari cobana mengeluhkan hal tasabui. Selain itu, hasil tes kognitif orang dan siodo mentia ko biasanya masih rancak, masih baya. Berbeda juga orang demensia dan menunjukkan penurunan fungsi bafikia secara signifikan gitu dan secara pandangnya. Jadi itu perbedaan antara siodo demensia jo demensia biasa gitu dan secara pandangnya. Seperti ya, informasi lainnya seputaran informasi kesehatan untuk dan secara pandangnya, Beko kita akan berbagi informasinya setelah nan berikut.

0: enak banget deh denger radio malam-malam gini.
1: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
0: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
1: Kenapa dengernya di radio tip sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
0: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
1: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

Sesuai namanya, batik tanah liat melibatkan tanah liat sebagai proses utama pembuatan. Kali kain direndam dengan tanah liat, setelah satu minggu kain dicuci dan dibersihkan. Warna tanah liat yang coklat kemerahan itulah kemudian menjadi warna dasar dari kain batik. Motif batik yang utama diambil dan diadaptasi dari alam dan lingkungan sekitar. Motif kuno biasanya berupa kuda laut dan burung hong yang berasal dari Cina. Selain itu, juga diperkenalkan motif tradisional Minang seperti siria dalam carano, kalua paku, kucing tidua, lokcan, batang kayu, tari piring, kipas, dan lain-lain. Batik Tanah Liat mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai hasil karya kemanusiaan pada tahun 2009.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Serang mereka, lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional, Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sakileh pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sarapananya, UNER mendorong sivitas akademika semakin kritis memilih informasi di tengah perkembangan kecerdasan buatan dan membuat konten semakin mudah diproduksi dan disebarkan. Hal itu dikemukakan dalam kuliah umum keterbukaan informasi publik bertajuk Keterbukaan Informasi Publik di Era AI, itu peluang, resiko, jo masa depan, transparan di kampus Limau Mani, Padang. Rektor UNAN Dr. Eva Yunedi mengatakan, kemajuan teknologi membuat batas antara informasi non-valid dan tidak valid semakin sulit dikenali. Kondisi tersebut meningkatkan resiko misinformasi dan disinformasi dan dapat membantu persepsi masyarakat jika tarik berulang di ruang publik. Inyo menilai penyebaran disinformasi dapat berdampak serius karena klarifikasi satu kali alun tantu mampu mengubah persepsi publik dan Allah tak bantu. Informasi selanjutnya dun sarapadanga Ketua Komisi Informasi Pusat FBFX Handoko Agung Saputro dan menjadi pembicara utama menegaskan bahwasannya akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Keterbukaan informasi harus diterapkan secara substansial, jo indak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif. Sebagai informasi, kuliah umum tersabu jo menjadi bagian dari penguatan karajo samu. Keterbukaan informasi antara KIP jo UNAN, karajo samu tersabu ditandai jo penandatanganan MOU bersama UNAN Sekretaris Universitas Jo Fakultas Hukum UNAN serta komitmen seluruh fakultas jo lembaga di lingkungan UNAN untuk memperkuat keterbukaan informasi publik.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sarapadanga, kita ucapkan balik selamat sore untuk Dun Sarapadanga di mana saja berado. Tentunya Dun Sarapadanga, kalau ala kita mendengarkan lagu-lagu dangdut, berarti kita masuk ke program Dendang Dangdut Dun Sarapadanga. Sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat asar kita hari ko Dun Sarapadanga. Beko masuk pada jam 5 balik lewat 3 balik minit waktu Indonesia Barat. Jadi Dun Sarapadanga, sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya untuk hariko, kita akan beralih dulu Dun Sarapadanga mendengarkan lagu religi berikut.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa. Semoga

92,4 MHz perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanga untuk pilihan cinta ekolog dangdut dari Dogen dan alamatan kita ke jam 5 balai lewai 31 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya dun sana padanga lagu Iko dun sana padanga itu bisa yo mencerminkan dilema ketulusan atau pengorbanan seseorang. Saya harus menentukan arah hubungan atau menghadapi kenyataan pahit yo dalam percintaan gitu dan sana padanya. Tentunya iyo karena kita judulnya saja dari untuk pilihan cinta, otomatis dong pilihanan kita pilih aku pasti pilihanan menguntungkan bagi diri kita surang di sarang padangnya, karena kalau lah jatuh cinta aku ha kadang-kadang butuh matu aku ha. Aduh saya beko yang salah batuah kita, yang batuah salah gitu dan sarang padangnya, itulah cinta, kekuatan cinta nan sangat luar biasa. Bisa negatif, bisa positif hasilnya dan sarang padangnya. Jadi kalau ada sarang jatuh cinta aku ha, celik-celik banalah dulu deh. Dan tentunya dun sana padangnya seperti informasi lainnya dan seperti lagu-lagu dangdut yang akan dun sana padangnya dengar di sore hari kini kok. Karena beko di segmen kedua baru bisa untuk dun sana padangnya bergabungnya di sore hari kini kok. Kita dari untuk pilihan cinta pasti membuat kita pusing, kita dengarkan dulu lagunya.

Kebiasaan yang kita lakukan berpengaruh secara langsung atau tidak terhadap lingkungan. Kita bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik berawal dari langkah-langkah mudah di dapur. Misalnya, dengan memanfaatkan sisa makanan untuk pupuk kompos. Paling tidak, sampah menjadi berkurang dan tanaman kita mendapat pupuk yang cukup. Selain itu, kita dapat mengatur lemari es dengan menaruh makanan yang harus dimakan terlebih dahulu di baris paling depan. Sehingga tidak akan ada makanan yang terbuang dan menambah tumpukan sampah karena basi atau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mak, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
2: Bentar, sabar, napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
1: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
2: Iya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
1: Aduh.
2: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
1: Mana, Mak?
2: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
1: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih nggak mau dengerin Ujang.
3: Ro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ikutnya lagu dangdut dari Bunda Elvi Sukaisidun Sarapadaya, Sumpah Benang Emas. Nah, laba ameh itu di Sarapadaya. Apalagi ameh kini kumaha. Janganlah bersumpah sumpah selambun pakai ameh ya di Sarapadaya. Dan tentunya Dun Sarapadaya, makna dari lagu Sumpah Benang Emas ko Dun Sarapadaya tentunya itu menceritakan yo tentang kenangan nan pahit karena perpisahan atau perceraian serta kerinduan nama dalam terhadap janji setia masa lalu dulu dusara padanya. Iku bisa, mungkin bisa dibilang oleh berjanji ko ha, tapi janjinya ko janji-janji nan membuat luka paling dalam gitu dan sana padangnya yo. Jadi boleh berjanji tapi jangan sampai bersumpah-sumpah dan sana padangnya itu tidak rancak. Berjanji kalau ingat, janji kalau akan adunia terlaksana, alhamdulillah. Kok alun tak jadi, nah yang punya janji silahkan dusara pandangnya kabulkan atau laksanakan dusara pandangnya. Apalagi kalau janjinya kok apakah sumpah-sumpah, janji kok masalah piti, ah itu agak bare. Yang penting kok bisa berjanji kalau sananya yang semampu kita sajalah gitu dan sana pandangnya yo, jangan kasih harapan palsu gitu saja dan sana pandangnya yo. Dan tentunya dan sana pandangnya beko di jam 6 balai sampai jam 7 balai baru bisa dan sana pandangnya ikui bagabuang di program Dendang Dangdut untuk sore kok.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Vivid dream sebenarnya adalah istilah ketika mimpi terasa sangat nyata sampai membuat kita susah untuk membedakan apakah hal yang kita mimpikan itu nyata atau tidak. Menurut dokter ahli, pada dasarnya semua manusia pasti bermimpi untuk memproses informasi yang didapatkan pada hari itu, untuk merasionalkan emosi, trauma, maupun stres, dan untuk memproses kreativitas.

0: Itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Ya, dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga dari Indonesia.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sarang padanya keselamatan berkendara di kalangan mahasiswa menjadi perhatian PT Jasa Harja Kantor Cabang Bukit Tinggi. Bersama Satlantas Polres Tanah Datar Jo Honda Menara Agung Padang Batu Sangka, Jasa Harja menggelar sosialisasi safety riding di UIN Muhammad Yunus Batu Sangka. Kepala Jasa Harja Cabang Bukit Tinggi, Fravasta Andreas mengapresiasi kolaborasi tasabuy. Menurutnya mahasiswa merupakan kelompok strategis karena pesan keselamatan dapat diterapkan sehari-hari jadi tularkan ke lingkungan sekitar. Inyo pun menambahkan, mahasiswa diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat untuk selalu tertib dan mengutamakan keselamatan saat beradu di jalan. Melalui kegiatan tasabuy, Jasa Harja bersama kesadaran mahasiswa terhadap keselamatan meningkat. Risiko kecelakaan di Kabupaten Tanah Datar dapat ditekan serta kepatuhan pajak kendaraan semakin membaik. Informasi selanjutnya dun sarang padanga, pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama Bank Indonesia Jeperum Bulog Bukit Tinggi menggelar gerakan pasar murah atau GPM 2026 sebagai langkah menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membuka ruang dan lebih luas bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk memasarkan produk urangko kepada masyarakat. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Andi Setio Biwado mengatakan, kegiatan pangan murah tasabuy merupakan bagian dari rangkaian program Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat menghadapi potensi tekanan pasokan pangan. Menurut Andi, kondisi cuaca jo fenomena El Nino itu dapat memberikan tekanan terhadap produksi maupun distribusi sejumlah komoditas pangan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padang. Kita masuk di segmen kedua untuk program Dendang Dangdut bagi yang kita di sore hari kodun Sarang Padang. Jadi silakan untuk adun Sarang Padang bergabung pada sore ko karena ada beberapa lagu-lagu dangdut dan Allah kita sadiokan nanti enggak adun Sarang Padang pilihkan gitu adun Sarang Padang. Silakan bergabung di line telepon di 0751-812-1 atau di 08-092-0. B, kita akan coba terima penelpon pertama kita dulu dan sarang padangnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Assalamualaikum sore Riri, bagus yang kita.
0: Oke, baiklah. Aduh, Uni Diana, bakaba Uni, Uni rancak. Oh, sehat. Ala kayaknya lah.
1: Sehat di siko, Riri bak pulo.
0: Oh, di siko rancak pulo, sehat pulo.
1: Jadi, aku,
0: alhamdulillah serancak cuaca kini kena Uni. Dibilang hujan indah lo, dibilang
1: angin. Di hujan kita seketek.
0: Oh, seketek.
1: Siku ah, kayaknya alhamdulillah kan itu
0: alhamdulillah.
1: Kini.
0: Alu. Iya, alhamdulillah mah. Yang penting aman nak Uni.
1: Aman, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Apa lagu nyeri?
0: Banyak Uni lagunya kok. Ada Caca Handika semua tahu. Ada di mana-mana dari Selvie Yama, meriang dari Cita-Citata, antara takdir. Aku meriang merindukan kasih sayang.
1: Nggak teruskan, weh.
0: Antara takdir dan cinta dari Mal Agata, ternyata dari Cici Paramida, abu-abu cinta dari Irsya, karmamu dari Gunawan, mutiara hati dari Evi Masamba, mengapa dari Rido Roma yang mau nih pilih?
1: Tidak juga aku meriang, aku meriang, aku meriang.
0: Merindukan ya.
1: Merindukan
0: dirinya. Oh, dina sayang, jadilah. Ah, sialah cik.
1: Salam cari Riri, semoga Riri saya selalu punya umum.
0: Baik.
1: Yang tetap semangat untuk selama-lama Rio.
0: Jadi, terima kasih Uni Diana.
1: Selamat malam, Riri.
0: Siap.
1: Ada Pak Bu yang tak apa sama Bu Una Haranya.
0: Iya.
1: Ada Pak Jutem, di Pak Jutiala. Ada mana juga Mbak Yu. Ada Da Zainal, ada Kak Ulan, ada Darizal, ada Pulau Poyon, ada
0: saudara-saudaranya,
1: Pak Munir, Mbak Yul.
0: Jadi siap Uni.
1: Terima kasih banyak Ria.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Diana di Tugu Hitam. Jadi silakan angka baga buang di line telepon kita di 0751-812-1 atau di 08 Sabale. Ada mana 092-0. Kita coba terima penelpon berikutnya balik dan sarang pandangnya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Dendang Dangdut, bago yang gitu.
0: Baiklah. Aduh, Mama Zur di Gunung Pangilun, bakaba Mama sehat.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum Riri, anak Mama cantik.
0: Masya Allah, Mama juga cantik.
2: Benar-benar kok cantik.
0: Mama nih kembang kita nanti nih dengarnya. Baiklah, Mama Zur. Apa Mama?
2: Mama ngomongnya benar-benar aja, nggak dikit-dikit loh.
0: Beneran. Gembang badan kita ntar nih.
2: Oh, jangan kembang lagi,
0: itu
2: deh, bagus badannya.
0: Baiklah. Okay, boleh. Mama mau lagu yang mana, Mama Zur? Lagu Mama dangdutnya?
2: Yang nggak ngerti kan lagu dangdut nih. Ini yang cantik, yang bagus, tapi jangan yang apa mesra-mesra gitu deh, yang biasa aja.
0: Baik.
2: Mama kan gak tua, jadi gak ada cinta-cintaan.
0: Baiklah, ini saja Mama. Apa ya? Ada di mana-mana dari Selvie Yama, bagaimana Mama Nur? Mama, Mama Zur.
2: Mama Samba ya, bukan Evi Masamba ya? Enggak ya, lain ya.
0: Evi Masamba juga ada Mama, Mutiara Hati.
2: Mutiara Hati itu anak ya?
0: Bukan. Boleh, bisa. Mutiara Hati juga bisa untuk kasih sayang. Itu saja
2: ini
0: baik.
2: Untuk Mami Queen, Bu Nur, Pak anak muda Widira nih yang ingat aja.
0: Jadi
2: anak muda Widira gini.
0: Kamboja
3: ya Allah, jadi lupa.
0: Lupa nih Mama.
2: Leon Tanjung, Pak Jamdan, Pak Nur, Pak Edi, Diana, Mbak Yul, Pak Munir, yang tadi Mas.
0: Ada Diana, Uni Diana, Mama di Tugu Hitam.
2: Ya, terus Nana. Ayo udah semua aja.
0: Itu semuanya. Baiklah. Siap Mama Zur. Sama-sama Mama Zur.
2: Ya,
0: terima kasih ya, Ma.
2: Terima kasih banyak Riri.
0: Sama-sama.
2: Sehat, sehat, sehat,
0: amin. Ya, terima kasih Mama.
2: Ya.
0: Iya, siap. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zur di Gunung Pangilun. Kita coba terima penelpon barikunya Bali dan sana padanya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
4: Bagoyang Kito.
0: Bagoyang Kito ini agak beda nih di ujungnya ini ya. Ini dengan siapa di mana?
4: Ini.
0: Iya.
4: Dengan Kang Asep di Simpang Tabing.
0: Kang Asep di Simpang Tabing ya?
4: Iya. Benar.
0: Gimana kabar Kang Asep di Tabing? Sehat?
4: Alhamdulillah, terkabar baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Baiklah kalau sehat, Kang Asep mau lagu dangdut yang mana nih Kang Asep?
4: Coba dibaca Bali.
0: Boleh. Ada Caca Handika, semua tahu. Ada di mana-mana dari Selviyama, Antara Takdir dan Cinta dari Mala Agata, Ternyata dari Cici Paramida, Abu-abu Cinta dari Irsya, Karmamu dari Gunawan, dan Mengapa dari Rido Roma. Yang mau, yang mana nih maunya Kang Asep?
4: Cinta apa tadi? Cinta dan apa tadi?
0: Antara Takdir dan Cinta. Itu.
4: Dan cinta, ya.
0: Baik, boleh Kang Asep salam-salamnya dulu.
4: Salamnya untuk semuanya aja lah, mengingat waktu ya. Waktunya singkat, salam panjang-panjang Kak. Nanti enggak putar lagunya.
0: Iya, benar sekali.
4: Buat Mbak Nyaman menjalankan tugas aja sampai tuntas.
0: Iya.
4: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki murah. Kita semua jauh dari mara bahaya dan bala.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik Kang Asep.
4: Yo, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Asep di Simpang Tabing Dunsana Padanga yang nama jadi penelpon katigo kita di sore hari ke Dunsana Padanga. Kita jeda dulu ya Dunsana Padanga. Jadi nangkanyo bagabong silahkan Dunsana Padanga. Tapi sebelum itu kita akan putarkan dulu lagu nama soa di sesi yang pertama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
3: Iya.
2: Itu tomat 3.000. Timun 2.000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5.000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
3: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.000. 500.
2: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya bu.
3: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
2: Santai ya bu.
3: Nggak ada piti ketik dia.
2: Oh iya bu.
3: Aku nyok scan barcode selah.
2: Wih canggih ya bu ma.
3: Iyalah dia. Kalau ada nan simple, mengawak cari nan payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti lah doh. Capek guys.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padang. Kita masuk di sesi terakhir untuk program Dendang Dangdut Bagoyang kita untuk sore kodun Sarang Padang ya. Sebelum itu kita coba balik menerima penelpon selanjutnya dan Sarang Padang ya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Bagoyang kito yo. Bayalah ada Bang Tommy di Mentawai. Baka Mas. Bang Tommy sehat.
1: Oi, segibana Korea.
0: Alhamdulillah. Oi, segibana juga. Alhamdulillah, Ma Bang. Abang ni lagu Minang apa Bang Tommy?
1: Nomor satu sih.
0: Semua tahu. Iya, tahu oh. Semuanya Bang Tommy di apa? Di Mari. Mentawai.
1: Iya,
0: lagu mana itu saya bang lagunya. Ah jadi boleh bang.
1: Itu dari Caca Handika kan?
0: Iyo Caca Handika. Cuma semua tahu. Kau
1: mentawai lah tahu sudah.
0: Ah iyalah tahu tuhnya. Cici kan. Boleh bang. Salamnya dulu silakan.
1: Dan pertama itu tuh dari dulu.
0: Jadi terima kasih bang Tommy.
1: Dan sampai dari tanah itu ke kecewa sedikit ke.
0: Tadi siap tuh
1: diri ya semua tugas
0: jadi bang
1: ya seluruh karya
0: amin terima kasih doanya bang Tommy.
1: Nah sudah tuh tuh Mbak Yul Jana Uninda
0: jadi
1: Sinana Pak Nur
0: iyo
1: Ibu Yung Aduh Piala
0: jadi tuh siapa bang. Oh, Aci Siti di Mentawa. Bayarlah siap.
1: Bukan di kamu kok mengambuk apa ini?
0: Iyalah.
1: Mengambuk apa?
0: Mengambuk sesawa. Baiklah. Terima kasih Bang Tommy yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Mentawa dan sana pandangnya. Kita coba terima penelpon balik dan sana pandangnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Bagoyang gitu.
0: Baik, ada Angkur Rajo Kaca di Tanjung Awal Lubuk Minturun. Baka banyu Angku. Endak salah lagi. Baka banyu Angku sehat.
2: Alhamdulillah sehat orang tua.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau orang tua kan nak sama saya orang muda.
0: Iya sih aku.
2: Kalau saya orang tua jalannya betul ke.
0: Baiklah.
2: Ya 81 umur masih.
0: Sama dengan RRI, sama dengan Indonesia ya, mangku. Wah tinggal aku ya. Lagunya ada di mana-mana dari Selviama. Ternyata dari Cici Paramida, Abu-abu Cinta dari Irsya, Karmamu dari Gunawan, dan Mengapa dari Ridho Roma angku. Itu lagu Nanta Tingga.
2: Karmamu aja lah.
0: Ada di mana-mana?
2: Hah?
0: Ada di mana-mana judul yang pertama itu angku.
2: Di mana-mana?
0: Ada di mana-mana judul lagunya dari Selviama.
2: Iya,
0: itu saja ada. Baik. Boleh angku. Salam-salamnya dulu silakan angku.
2: Untuk diri keluarga semua ya.
0: Terima kasih angku.
2: Jaga selalu.
0: Amin.
2: Rezekinya.
0: Amin.
2: Salam untuk guru-guru Purampe kadonyo. Tak lupa tuh salam untuk Pak Nur Tanjung ya.
0: Baik angku.
2: Di Lubuk Begalung ya.
0: Iya angku.
2: Salam juga buat Mbak Yul di Lubuk Linta. Salam untuk Uci di Gor.
0: Baik.
2: Salam untuk Sultan Pemenan.
0: Jadi.
2: Buyung apa nih?
0: Pak Buyung Tapai.
2: Pak Buyung Paibo.
0: Pak Buyung Paibo.
2: Pak Buyung Paibo yang Tapai. Yang barusan.
0: Jadi angku.
2: Nenek Bagus di Pelapa.
0: Jadi.
2: Mama Jibal di Kabun. Dan semua pendengar.
0: Semuanya ya. Baik angku.
2: Ya, makasih.
0: Sama-sama angku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Angkur Rajo Kaci di Tanjung Awal Lubuk Minturun dan Sarang Padangnya. Nomor urusan Bagabuang. Jadi silakan Nanka Nio Bagabuang balik di lantai telepon kita di 0751 812 1 ampe atau di 08 Sabale ada manam 092-0 dan Sarang Padangnya. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan Sarang Padangnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Halo Dendang Dangdut.
3: Halo.
0: Iyo Bagoyang kito passwordnya. Bagoyang kito. Bye Josia Kuni Ibu.
3: Unilastri.
0: Unilastri di mana Unilastri ko posisinya?
3: Apalah
0: kunyang alun dipilih leri. Ah, nan alun pilih bayalah. Aduh, ternyata dari Cici Paramida, Ababu Cinta dari Irsya, Karmamu dari Gunawan. Karmamu baik. Boleh salam-salamnya Unilastri untuk si ya.
3: Para kita cek tadi.
0: Jadi. Kasadolonya jadi siaplah Uni. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Lasri dun sana Padangnya. Tentunya di Kota Padang sepertinya dun sana Padangnya. Yo. Baiklah kita akan akhiri dun sana Padangnya perjumpaan kita di program Dendang Dangdut sore hariko. Terima kasih nan Allah bagabuang dan mohon maaf nangka bagabuang indah bisa kita tarimo teleponnya dun sana Padangnya karena kita dibatas oleh wakatu dan beko di jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan bakulil yang nagari dun sana Padangnya. Jadi jangan kemana mana tetap bersama kami taruh dun sana Padangnya di 92.4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: Berkas ini cepet email ke bos ya. Tata, denger gak sih?
3: Iya apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
2: Kamu tuh dari tadi main HP.
3: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
2: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
3: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
2: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
3: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
2: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
3: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
4: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
3: Hah? Iya, iya, iya.
5: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
6: Keempat, RRI Padang.

0: Weekend Dendang Dangdut hari ini.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
0: Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Dun Sanapandanga, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Jakebudayaan atau Menko PMK Pratikno meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mencalik kondisi masyarakat sekaligus memastikan penanganan bencana berjalan capek mulai dari pencarian korban hingga pemenuhan kebutuhan dasar. Menurut Pranikto, selama masa tanggap darurat pencarian korban masih hilang, jo pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama. Pada saat nan samo, pemberasian jo penyusuran sungai perlu dilakukan untuk mengurangi resiko apabila hujan balik turun jo intensitas tinggi. Ia mengatakan, penanganan bencana indak berhenti pada masa tanggap darurat. Pemerintah perlu menyiapkan perencanaan rehabilitasi jo rekonstruksi berdasarkan kajian menyeluruh agar resiko bencana serupa dape diminimalisir. Informasi selanjutnya di Nusana Padanga, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan Pemprov Sumatera Barat mendorong normalisasi sungai jo saluran air menjadi salah satu prioritas penanganan bencana di Kabupaten Solo. Langkah tersebut dinilai penting mengingat potensi curah hujan dan masih tinggi di kawasan tersebut. Mahyildi juga meminta seluruh pemerintah Kabupaten jo kota di Sumatera Barat melakukan susur sungai secara berkala sebagai langkah mitigasi jangka pendek. Pemberesan diperlakukan untuk memastikan indak dape pohon tumbang, material longsoran maupun hambatan lain dan dape menyebabkan aliran air berubah arah. Untuk jangka panjang, Mahyildi mendorong dilakukan kajian kebencanaan secara menyeluruh untuk memetakan risiko bencana di Sumatera Barat. Kajian tersebut dapat melibatkan UNAK melalui Pusat Studi Kebencanaan jo dukungan BNPB jo pemerintah pusat.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
2: Jadi Makkah money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banget.
2: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kukfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggak matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga di rupiah, kok enggak sial.
2: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
5: Aduh, tubuhku kering rasanya.
6: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
5: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
6: Panas. Aku butuh air.
5: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita. Semua sudah ditebang. Tinggal kita aja sekarang.
7: Stop illegal logging. Cegah global warming.
8: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarang padangnya hujan ala turun pulau tapi masih tipis-tipis di kawasan Sudirman Dua Balai Padang dun sarang padangnya walaupun iku galuk nyolah galuk bana dun sarang padangnya tapi untuk dun sarang padangnya yang beraktivitas di luar ruangan keluar rumah jangan lupa membawa payung sebelum hujan kemudian membawa kendaraan roda duo jangan lupa mantel hujan atau jas hujan di sarang padangnya yo jangan lupa sampai sakit kalau hujan langsung pakai sedun sarang padangnya yo dan tentunya dun sarang padangnya di sore hari ko di Kuliliang Nagari kita akan berbagi informasi seputaran permata wisata tersembunyi di Indonesia dun sarang padangnya ada namanya Pulau Labengki di Sulawesi Tenggara dikenal melalui gugus Kars yo, teluk-teluk kete serta perpaduan perairan biru jo pulau-pulau hijau dan menciptakan panorama khas kawasan pasisir. Akses menuju destinasi itu dilakukan melalui jalur laut sehingga wisatawan perlu mempersiapkan yo perjalanan baya termasuk memastikan kondisi transportasi, kapasitas perahu nyoba, serta pengalaman awak atau nahkoda. Nah, persiapan tasabuh itu penting banget yo agar wisata bari itu dapat berlangsung jo aman sekaligus memberikan pengalaman dan rancak untuk menikmati keindahan alam di Labengki. Kemudian ada pulau Celai dun sana pandanga ada namanya Pantai Bondo di Jepara, Kabupaten Jepara koyo. Jepara menawarkan suasana pesisir yang relatif tenang, jo pepohonan di sekitar pantai, jo perairan yang cukup landai. Destinasi itu dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati waktu santai yo, tanpa suasana terlalu ramai seperti sejumlah destinasi populer. Kesederhanaan menjadi bagian dari daya tariknya sehingga pengunjung perlu badan menjaga kebersihan dan menghormati masyarakat memanfaatkan kawasan pantai untuk bakaraja memanjang maupun menikmati waktu bersama keluarga dan sana padangnya. Baiklah, kita akan masih berbagi informasi balik untuk dun sarang padangnya. Tapi sebelum itu kita ke Calagu Minang dulu. 100 jam informasi bagi kau.

0: ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
5: Ayo, aduh, bapak, jualan kok di trotoar?
4: Apa?
5: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, mbak.
4: Ya, enggak apa-apa.
5: Apa enggak ada tempat lain, mbak?
4: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
5: Enggak gitu, toh, mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, mbak.
4: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
5: Kalau di sini tuh berbahaya, mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
4: Aduh, mati aku, jualanku, aduh.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanang Padangnya. Kita berbagi informasi belia seputaran tak permata wisata tersembunyi di Indonesia dan Sanang Padangnya, namanya Danau Kaco di Jambi. Berada di kawasan Taman Nasional Kerinci sebelah Danau Kaco ko dikenal yo karena ayanyo nyan jernih jo warna kebiruan. Jadi dalam kondisi malam nan cerah, permukaan danau itu dapat memantulkan cahaya nan indah. Perjalanan menuju lokasi itu membutuhkan persiapan fisik yo di Sarapandangnya karena jalurnya ko cukup menantang. Tetapi suasana hutan dan mengiringi perjalanan kita ko bisa menjadi bagian dari daya tariknya. Nah, sebagai kawasan konservasi, wisatawan perlu menjaga kebersihan, indak mengambil tumbuhan serta menghindari aktivitas dan dapat menggaduh satwa gitu dan Sarapandangnya. Dan yang terakhir ada namanya Pulau Kepa dari Alor dun Sarapandangnya di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur. Pulau Kepa ko menawarkan suasana pasisian nan tenang, jo perairan nan jernih, jo kehidupan masyarakat nelayan nan masih taraso dake jo keseharian di Sarapandangnya. Dan tentunya di Sarapandangnya pulau ko jo dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata bahari dalam suasana yang lebih santai. Jadi bagi pengunjung nan ingin snorkeling atau menyelam, kondisi laut jo musim perlu diperhatikan yo, jo mengikuti arah operator satampe. Menggunakan jasa masyarakat lokal juga dapat membantu kita memberikan manfaat ekonomi bagi warga pulau. Seperti itu dasar pandangnya. Tentunya informasi kau kutip-kutip dari rri.co.id. Dan informasi terakhir kita padu sore kudun sana pandangnya. Karena Riri juga harus pamit dulu sana pandangnya di Rana Minang siang jo petang untuk hari kudun sana pandangnya. Dan kita informasikan pulau Beko di jam 8 balik lewat 7 balik kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk hariko. Dan tentunya sebelum kita akan bergabung jo program 1 RRI Padang untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran jo bimbingan rohani islami untuk hariko, kita dengarkan lagu Minang dari Al-Fajri berikut.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendaki jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kudrat dan iradatnya kita selalu diberikan kesehatan untuk beraktivitas sehari-hari. Kemudian selawat dan salam untuk Rasulullah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini izinkan saya membacakan sebuah hadis terkait sombong. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Qala innallaha jamil yuhibbul jamil al kibru batarul haq wa gamtun nas. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walau hanya sebesar biji zarah. Lalu seorang laki-laki bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sendal yang bagus, ya Rasulullah? Beliau menjawab, Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang berbahagia, salah satu yang menyebabkan kenapa iblis diusir oleh Allah dari surganya, itulah kesombongan. Iblis yang enak-enak hidup di surga itu hanya karena sombong diusir Allah dari surganya. Ketika Allah perintah sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis, aba wastakbara. Dia sombong, angkuh dia, karena dia merasa lebih mulia daripada Adam. Kenapa dia harus sujud kepada Adam? Apa maknanya kaum muslimin? Hanya karena satu sifat, yaitu sombong, ini bisa menggagalkan kita masuk surga. Bahkan makhluk yang sudah ada dalam surga sekalipun diusir oleh Allah keluar surga karena sombong. Ini menunjukkan bahwa sifat sombong itu adalah satu sifat yang sangat berbahaya bila dimiliki oleh seorang manusia. Pertanyaannya, apakah kita tahu apa itu sombong? Maka di dalam hadis yang kita bacakan, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi, nampak bahwa sombong itu, kata Rasulullah, adalah batarul haq wa gamtun nas. Ketika seorang manusia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena dia merasa kaya. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena dia merasa hebat. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena jabatannya yang tinggi. Maka ketika ini terjadi, maka dia dikategorikan sebagai orang yang sombong. Karena pada hakikatnya, ukuran manusia itu, level manusia itu, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, bukan kekayaan, bukan ilmu. Tapi ukuran di mata Allah adalah ketakwaan, ketaatan, ketundukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa, orang yang paling tunduk, orang yang paling patuh, orang yang menyadari bahwa dia adalah makhluk yang syarat dengan kelemahan-kelemahan di samping kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Sehingga kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau hanya sebesar biji zarah. Lalu seorang laki-laki bertanya, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju dan sendal yang bagus? Ini mewakili kepada orang yang berpenampilan rapi, orang yang necis, orang yang bersih, orang yang selalu menjaga performanya sehingga terlihat menyenangkan. Tidak, itu bukan dikategorikan orang yang sombong. Karena di dalam hadis ini katakan Allah itu indah dan dia menyukai keindahan. Allah itu indah, maka dia tentu suka dengan orang-orang yang selalu berpenampilan bersih, necis, rapi. Artinya apa? Allah memperhatikan performan kita itu menjadi bagian dari sesuatu yang Allah sukai. Tapi jangan sampai penampilan kita menyebabkan kita menjadi orang yang sombong sehingga meremehkan orang lain. Menganggap rendah orang lain. Pendengar yang berbahagia, dari ini nampak oleh kita bahwa orang sombong itu hanya dua saja cirinya. Yang pertama, dia menolak kebenaran, tidak mau dinasihati, tidak mau diajari, tidak mau ditegur, mendongkol hatinya, sakit hatinya, marah dia ketika dinasihati. Lalu orang yang suka meremehkan orang lain. Orang ini rendah saja bagi dia. Orang ini remeh saja. Padahal Rasulullah pernah ditegur oleh Allah hanya karena sedikit acuh terhadap sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena pada saat bersamaan Rasulullah sedang berhadapan dengan para pejabat-pejabat. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini sedang ingin mendapatkan nasihat dari Rasulullah dengan ikhlas, dengan tulus. Lalu Allah langsung menegur Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Ukuran manusia, level manusia di mata Allah itu bukan pangkat jabatan, bukan harta kekayaan, bukan ilmu pekan dan lain sebagainya. Kalau semuanya itu menyebabkan manusia itu sombong, angkuh, maka siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, seberapa banyak pun kemampuan kita untuk mengumpulkan harta dan pundi-pundi kekayaan, tetaplah itu semua adalah titipan dan itu tidak boleh menyebabkan kita menjadi angkuh dan sombong. Itu semualah hanyalah titipan dan aksesoris hidup. Ukuran kita di mata Allah bukan itu. Tapi ketakwaan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita. Seberapa banyak harta yang Allah titipkan, lalu kita pergunakan sesuai dengan kehendak yang menitipkannya. Seberapa banyak ilmu yang kita miliki, lalu ilmu itu kita pergunakan sesuai dengan kehendak yang memberi ilmu itu. Karena ilmu kita, pengetahuan kita, pemahaman kita adalah sebuah anugerah yang Allah diberikan. Sehingga setiap kita memiliki ilmu yang berbeda, pemahaman yang berbeda, daya tangkap yang berbeda, semuanya itu adalah anugerah Allah. Kalaulah itu sesuatu yang disebabkan oleh kita, kita yang menentukan hitam putihnya gitu, maka tentu setiap orang yang belajar pasti dapat. Tapi ternyata kadang-kadang ada orang yang diajarkan satu, bisa dia pahami dua. Tapi ada orang yang sudah diajarkan dia tiga, satu pun tidak bisa dia pahami. Setiap kita memiliki daya tangkap yang berbeda. Daya tangkap kita itu adalah sesuatu yang menjadi kehendak Allah. Maka ada orang pintar dalam pandang manusia,

0: Kami akan segera kumandangkan seruan azan termasuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Allah, Allahu Akbar, Allah.

0: Sediakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga: ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

berjilbab akan tampak makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pandangnya, Dinas Kebudayaan Sumatera Barat mendorong karya-karya siswa dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Upaya itu disampaikan ketika pembukaan pameran karya dan workshop Rawi Irang Udo di Taman Budaya Sumbar. Sekretaris Dinas Kebudayaan Sumbar, Fadli Junaidi, mengatakan pengembangan karya penting untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Menurutnya, kekayaan budaya daerah dapat diolah menjadi karya dan memberi manfaat ekonomi bagi siswa. Beliau menilai siswa memiliki keterampilan dapat mengembangkan karya secara mandiri sekaligus membuka peluang usaha. Kemampuan itu juga dinilai dapat menjadi modal bagi generasi muda untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

dun sa napanda niya. Wakil Wali Kota Padang Magius Nasir mengapresiasi dukungan PT PLN Persero. Unit Induk Distribusi Sumatera Barat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL dalam pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming di Kota Padang. Apresiasi ko disampaikan Wakil Wali Kota Padang Magius Nasir ketika menghadiri penyerahan bantuan program desa berdaya elektrifikasi pertanian melon kepada kelompok usaha bersama atau KUBE Mego Hydrofarm Indonesia atau mego.id di Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauah. Wakil Wali Kota Padang Magius Nasir mengaturkan bahwa pertumbuhan perkotaan nan pesat menyisakan sejumlah tantangan, antaranya berkurangnya lahan hijau dan persoalan ketahanan pangan. Menurutnya, urban farming menjadi salah satu solusi nan dapat dikembangkan di tengah keterbatasan lahan perkotaan nan di Bekasi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pembenaran di Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sandang, selamat malam dan terima kasih Dun Sana. Tetap bersama kami from PRI Padang di kesempatan malam hari nanti ya. Di akhir pekan Dun Sana tentunya ya. Beginan libur besok hari Minggu. Selamat menikmati akhir pekannya Sumatera Barat ya. Dan kami akan selalu dampingi Dun Sana di malam kini ko. Jo program-program pilihan serta informasi-informasi dan mudah-mudahan manfaat untuk kita bersama ya. Yalah Dun Sana Padanga, kini kita berada di segmen Pesona Etnis Nusantara dan lah dibuka jo sebuah lagu dari Bengkulu berjudul Ganis Mbana dan selanjutnya kita beralih ke lagu dari Hendy Restu berjudul Lelakon Hidup. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat RRI Pagan, suara budaya Sumatera Barat.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Lumbatan di Padang, Seru Budaya Sumatera Barat, Bayi Don Sana Penengah, selamat malam. Dan terima kasih Don Sana, masih bersama kami hingga saat kini ke jam 20 lewat samini waktu Indonesia Barat tentunya ya. Dan Don Sana Penengah, lah kita dengarkan bagi tadinya rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam pesona etnis Nusantara ya. Dan setelah tadi kita nikmati lagu-lagu dari daerah-daerah Nusantara Gunung Sabana, tentunya kita akan babali kini ke lagu-lagu pop Minang ya. Dan kami siapkan untuk di sana sampai ke jam 9 malam beko ya. Dan Dun Sana Padanga, serupa biasa Dun Sana, kami akan menghadirkan dulu sebuah sandiwara legenda Dun Sana atau drama legenda ya. Dan mudah-mudahan jo drama legenda ko kita bisa menemukan poin-poin pembelajaran untuk kita bersama ya. Dan tentunya juga mendapatkan inspirasi-inspirasi nan terbaik ya dari legenda nan kita ikuti itu. Yalah Dun Sana Pandanga, untuk malam kini ya kami menghadirkan ke ruang dengan Dun Sana ya. Sebuah legenda dan tentunya akan bisa dengar waktu bersama. Dan malam kini mangke legenda berjudul Kutukan Puyang Gadis ya. Kutukan Puyang Gadis. Walaupun saat pandangan dari Sudirman 12 Padang kami ucapkan selamat malam seluruhnya. Dan tetap bersama kami di Perang PR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Cerita legenda kali ini tentang legenda di masyarakat Kupang Tuo Tebing Tinggi. Kecantikan gadis di desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, konon tidak ada yang melebihi kecantikan Siti Lamjena, gadis cantik yang ayu yang tinggal di desa Kupang Tuo sekitar abad ke-8. Hingga kini misteri kutukan itu oleh sebagian masyarakat masih dianggap dan masih terasa bagi penduduk setempat. Diceritakan bahwa salah seorang warga asli desa Kupang mengatakan cerita ini ada sejak masa kerajaan di Palembang. Ia tahu cerita ini dari tetua warga desa Kupang. Hingga saat ini cerita ini masih terjaga sampai dengan turun-temurun dan inilah kisahnya. Diceritakan, menurut cerita, saat itu hidup seorang gadis cantik di desa Kupang, di mana gadis tersebut menurut masyarakat setempat bernama Siti Lamjena atau Siti Rohina, atau juga dikenal masyarakat setempat dengan nama Sahina. Hendak dipersunting sang raja yang berlayar di Sungai Musi dari Palembang.
2: Wahai putri nan cantik jelita, sudikah kiranya dikau ku persunting menjadi istriku? Karena hasad hati terpukau dengan kecantikanmu.
3: Maafkan daku, Tuanku Paduka Raja. Bukanlah kecantikan rupa semata yang menjadi hal utama. Jikalah cinta berdasarkan rupa, maka cinta itu tak berasal dari hati, hanya hasrat yang timbul. Kalaulah begitu, hendaknya Tuanku merubah perasaan Tuanku, cukup memuji saja.
2: Oh, janganlah tersinggung. Aku hanya bergurau. Walau aku suka dengan parasmu, tapi hatiku pun sama, aku kan setia demimu.
3: Jikalau sudah bulat keinginan tuanku, hamba berharap tuanku dapat menemui kakakku yang akan menentukan semuanya.
2: Siapakah gerangan nama kakakmu itu, wahai Siti Lamjena?
3: Dia lelaki utama di desa kampung ini. Dia yang menjaga desa ini menjadi desa yang aman. Namanya Abdul Amaran atau Puyang Juara.
1: Dulunya, desa Kupang letaknya berada di pinggir Sungai Musi, disebut warga Kupang Tuo. Namun, sayang Siti Lamjena dan saudara laki-lakinya bernama Abdul Amaran dikenal Puyang Juare menolak lamaran sang raja.
4: Maaf Tuanku Raja, bukannya hamba menolak keinginan dan lamaran Tuanku, tapi karena adikku Siti Lamjana masih terlalu muda untuk dinikahi, lamaran Tuanku aku tolak.
5: Apa? Kalian berdua memang telah sekongkol untuk menolak pinanganku. Baiklah, aku masih tetap bersabar. Aku tunggu beberapa pekan lagi. Aku akan datang kembali ke desa ini.
1: Karena keinginannya ditolak, lalu Raja menyampaikan akan datang ke desa Kupang Tuo kembali untuk membawa Siti Lamjeda.
3: Kakanda, bagaimana dengan ucapan penolakan kita? Apakah tidak membuat marah Raja?
4: Tenanglah, kakakmu ini akan mencari jalan keluar. Mudah-mudahan permasalahan ini akan segera selesai. Sang Raja tidak akan marah.
1: Pada suatu kesempatan, Sang Raja kembali ke desa dan ingin membawa gadis pujaannya, Siti Lamjeda. Hal itu terdengar oleh Abdul Amaran. Sebelum Raja datang, Abdul Amaran berdiam diri dalam kamar mencari akal siasat. Lalu Abdul Amaran dengan keluarganya mencari akal agar Siti Lamjeda tidak dipersunting. Dan akhirnya memutuskan Siti Lamjeda disembunyikan keluarga dengan cara dibuat galian di dalam tanah.
3: Apakah tidak berbahaya, Kakanda, walau kita menyembunyikan adik kita dalam lubang yang ditimbun tanah?
4: Lubang itu sudah aku persiapkan, dan akan aku buatkan senyaman mungkin buat Siti Lamjeda bersembunyi di dalamnya.
3: Kalaupun tidak berbahaya, kami sekeluarga dan warga desa di sini akan turut membantu menyembunyikan adikku yang cantik jelita ini.
1: Rencananya, lubang akan diberi bambu ditanam untuk alat bernapas Siti Lamjeda bersama perlengkapan seperti tikar, sisir, daun sirih, dan buah pisang emas sebagai makanannya.
5: Senang sekali Kakanda Abdul Amaran. Kami bisa bertemu kembali dengan Kakanda. Sudah lama waktu ini kami nantikan. Mana Siti Lamjeda yang hamba ingin persunting? Nanti dia kelak akan menjadi permaisuriku bertahta di kerajaan.
4: Maafkan kami tuanku, sudah beberapa hari ini adikku Siti Lamjeda tidak pulang. Dia pergi entah kemana. Kami pun merasa cemas, hingga kini belum terdengar kabar.
5: Apa? Kalian semua menipuku. Aku tidak suka ditipu seperti ini. Para prajuritku, cari Siti Lamjeda dan hadirkan ke hadapanku.
4: Silakan kalau tuanku berniat mencari, yang pastinya dia tidak berada di sini lagi. Dia tidak sudi diperistri raja.
5: Puyang! Gawat Puyang! Puyang maafkan hamba Puyang! Puyang! Gawat Puyang! Puyang maafkan hamba Puyang!
4: Kenapa kau berlari-lari? Seolah ada sesuatu yang penting.
6: Iya tuan, lubang tempat menyembunyikan Siti Lamjeda. Tampaknya lupa kita buat lubang kecil untuk bernafas.
5: Apa?
6: Sampai senekat inikah kau lakukan Kakanda Abdul Amaran? Bagaimana dengan keadaan? Prajurit, bantu warga desa bongkar dengan cepat lubang itu.
7: Baiklah Puyang, tuanku. Kita harus mempercepat sebelum terlambat dan terjadi sesuatu pada adik Puyang.
1: Hingga waktu ditentukan raja sudah tiba dan ternyata Abdul Amaran lupa memberi bambu suling untuk alat pernapasan di dalam tanah.
4: Gali terus, ayo kalian gali. Adikku Siti Lamjeda, maafkan kakakmu ini. Ayo, semua bantu menggali tanah ini.
1: Namun sayang, saat digali lagi, Siti Lamjeda sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal peralatan yang sebelumnya dimasukkan bersamanya yang tersisa.
5: Maafkan aku, Siti Lamjeda. Aku menyesal memaksamu menikah dengan diriku. Maafkan aku, Siti Lamjeda.
4: Kakakmu ini merasa bersalah, Siti Lamjeda. Biarlah mungkin ini sudah jadi takdir kita. Dirimu telah berkorban demi kedamaian desa ini.
1: Menurut warga, sebelum disembunyikan di dalam tanah, Siti Lamjeda sempat menyebut kalau gadis desa Kupang tidak sampai menyerupai atau melebihi kecantikannya.
3: Aku bersumpah kalau gadis desa Kupang ini tidak sampai menyerupai kecantikannya melebihiku. Karena cantik itu luka, cantik itu sebuah petaka. Jangan sampai kecantikan mereka akan seperti yang aku alami. Cukuplah aku yang merasakannya.
1: Hal Hal ini diucapkan Siti Lamjena agar kejadian serupa tidak dialami warga desanya seperti yang dialami oleh dirinya. Sampai saat ini cerita rakyat desa Kupang ini dikenal dengan cerita Puyang Gadis. Saat ini kondisi makam cukup terjaga dan warga setempat masih menganggapnya keramat. Di dalam makam tersebut terdapat gundukan tanah yang tinggi, melebihi tinggi orang dewasa. Dipercaya itulah sebagai makam Puyang Gadis dan lama-kelamaan gundukan itu semakin tinggi. Sahabat budaya, sampai berjumpa dalam kisah legenda yang lainnya di RRI Programa 4.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Putra di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan sana barangnya. Lah, kita dengarkan tadi sebuah drama legenda di sana. Dan diikuti pula beberapa buah lagu Minang untuk dun sana nan tetap setia bersama kami. Dan dun sana berangga, sebelum kita melangkah ke lagu berikutnya, aduh, sebuah informasi tentang berwisata kita di Sumatera Barat ko, yaitu Taluk Sikulo ya. Nah, dan selamat perangnya, di balik indahnya bentang alam Sumatera Barat, ada banyak destinasi dan alun banyak diketahui orang, dan selamat perangnya. Satu di antaranya adalah Taluk Sikulo namanya, sebuah tempat wisata alam. Wisata alam dan menawarkan pemandangan lawi dan masih asri, jo suasana dan tanang ya. Nah, bagi yang ingin sejenak menjauh dari hiruk pikuk perkotaan, Tampeko bisa menjadi pilihan untuk menikmati waktu santai bersama keluarga maupun kawan-kawan ya. Karena Taluk Sikulo memiliki daya tarik berupa perpaduan lawi biru nan jan ya, tabiang hijau serta hamparan pepohonan nan masih alami. Ketika cuaca cerah, pemandangan di sekitar Taluk ko nampak begitu memanjakan mata terserangga ya. Ombak nan relatif tenang dan angin lawi nan sejuk membuat siapa saja batah balong lamu menikmati suasana. Nah, selain menikmati panorama alam, mengunjung bisa pula mengabadikan momen di berbagai sudut yang menarik ya. Lanskap lawi nan berpadu jo bukit hijau menceritakan latar foto nan rancak banak, terutama ketika pagi atau menjelang matahari terbenam. Nah, dosa pendengar informasi ko bisa di sana baca tuntas balik di laman ri.co.id.
1: Upacara larung sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Adi, Adi, Adi.
1: Iya, ya.
0: Matikan motornya.
1: Kenapa ya?
0: Baca ini.
2: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
0: Paham.
2: Iya ya, paham deh. Nanti knalpotnya ada ganti lagi ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: tempat dari Padang, Sarana Budaya Sumatera Barat. Dun sana penengah, Dinas Pariwisata Sumatera Barat mendorong pengembangan produk wisata jokonsep privat dan premium untuk menari lebih banyak wisatawan mancanegara ke berbagai destinasi unggulan Sumatera Barat. Strategi KO dinilai penting karena wisatawan Asia cenderung mencari kenyamanan, privasi, serta pengalaman khusus selama melakukan perjalanan wisata. Nah, Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Lila Yanuar, mengatakan Sumatera Barat memiliki kekayaan alam, budaya, dan kuliner dan berpotensi menarik wisatawan mancanegara. Namun, produk wisata dan menyasar segmen privat dan premium masih terbatas sehingga perlu dikembangkan sesuai kebutuhan pasar. Ya. Nah, Lila mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat sempat melandai dan menurun pada tahun lalu, tapi kini mulai kembali menunjukkan peningkatan. Nah, kondisi itu perlu diikuti pengembangan produk wisata dan menyasar wisatawan, juga kemampuan belanja lebih tinggi dan mengutamakan pengalaman perjalanan dan lebih eksklusif. Ya, itulah dun sana peranga. Informasi kau bisa dun sana baca tuntas folia laman rri.co.id.
1: Perilaku negatif di jalan tidak hanya akan merugikan diri kita sendiri, tapi juga dapat membahayakan orang lain. Ada beberapa cara agar kita aman saat berkendara. Di antaranya, sebelum bepergian, cek dulu kondisi mobil atau motor Anda, seperti mesin dan radiator dalam kondisi baik, rem tidak blong, ban tidak kempes atau bocor, klakson dan lampu berfungsi dengan baik. Saat berada di jalan, jaga jarak kendaraan. Pastikan mobil atau motor kita melaju di posisi yang masih bisa dilihat oleh pengendara lain di depan, minimal melalui kaca spionnya. Saat sedang menyetir atau naik motor, hindari menelpon, mengirim pesan teks, makan, minum, atau tindakan apa saja yang dapat mengganggu konsentrasi berkendara. Dan jangan paksakan diri untuk tetap berkendara dalam kondisi mengantuk.
2: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
3: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
4: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
2: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
4: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
2: Error.
4: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
2: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
4: Terniat.
3: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
5: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: rri.co.id.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempuan dari Padang Sore Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun Sana Berangga. Jam 9 malam lewat 2 mini waktu Indonesia Barat. Ini Kudus Berangga dan seru biasa. Tentunya kita lah berada di segmen Salam Bacawe ya. Sampai kita saling bersilaturahmi di sana ya, saling berinteraksi dan baku cindan ya antara sesama dun sanak perangga perampek gitu ya. Yalah dun sanak perangga seru biasa dulan telepon lah kami siapkan untuk nanti dun sana. Baik di 0751812-14 maupun di 0816-09-2-0 ya. Yalah dun sanak perangga nampaknya lah dan bergabung di telepon kita 812-414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Cia.
0: Yo, Pak Bujang Paibo. Pak, kabar malam, Pak?
1: Alhamdulillah, lai sehat, Cia.
0: Lai sehat, ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, lai segi-segi pulau. Di apa kok? Di Gunung Sari, ya? Iyalah. Jadilah Pak Bujang, kan waktu jauh-jauh petang lah ya, aman sana. Alhamdulillah kalau begitu ya. Jadilah Pak Bujang, non keteraga di Pak Bujang lagu gini kuah.
1: Lagu Minang ni kak.
0: Oh iyalah, lagu Minang itu.
1: Lagu Minang
0: ada selamat ya. Betul.
1: Rantau di Pajawah ya lah.
0: Rantau di Pajawah.
1: Iya.
0: Sebentar tadi. Rantau di Pajawah. Rantau Den Pajawah ya.
1: Iya.
0: Dari Ipang atau ya. Duet Ipang Rayola.
1: Ya, dia kan duet dah.
0: Ah iya, aduh.
1: Kan duet itulah.
0: Nah, duet ya. Iya. Jadi, ya. Ada nan kabar salami Pak Bujang?
1: Ayo, kudu salam yo sana Australia. Ya, pertama sekali salam tu mesti
0: ya. Iya, terima kasih. Amin, betul pulau Bujang ya.
1: Bujang pun betul pulau, sihat
0: pulau. Iya, betul, amin.
1: Itu untuk Bujang Tapai itu ada di Pekca.
0: Dah Bujang, oh ya, okey.
1: Kita keluar sembilan di Pekca. Idira di Marapalam.
0: Ya, Idira di Marapalam. Buyul
1: di Bulinca. Baginda Tommy di Mentawai.
0: Baginda Tommy di Mentawai.
1: Pak Mengis Kumbang di Batas Kota.
0: Yo.
1: Tu Pak Nur Tanjuang. Di Cangke.
0: Yo.
1: Pak Oyon. Pak Oyon. Oyon. Ya Pak Oyon yo di Kampung Durian.
0: Iya Pak Oyon Tanjuang perlu mana?
1: Yo. Tu. Sultan Pemenan 2000 menurun.
0: Aha.
1: Maju Light Bay 2000 menurun.
0: Yo.
1: Auto Ulat di Longkaran. Diana di Tubuh Hitam.
0: Okey.
1: Apa Mama Najwa di Lubuk di mana tu? Seba.
0: Ya, mana ya Seba.
1: Yo di Seba yo. Auto nanti Padang Serai.
0: Pak Wawar Jambak.
1: Wawar Jambak di Padang Serai yo. Teman indah tetapi nemu dia.
0: Yup.
1: Dapat salam kompak di Bujang Bebo dia.
0: Jadi Pak Bujang.
1: Ya.
0: Yo Pak Bujang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya Pak Bujang Pak Ibu. Lah bagai buang ya. Iyalah kalau begitu dosa perangga kita beralih ke nomor di sebelahnya 0816-09240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam bang.
0: Yo Gindo.
2: Ya bang.
0: Alhamdulillah Gindo bang kok. Lesege.
2: Sege
0: banna
2: bang.
0: Sege
2: banna ge. Iya,
0: pakai banna
2: bang.
0: Pakai banna ya.
2: Iya.
0: Alah nak ke banna di kawal tarif mah. Kok sarang di mana kok? Sarang di video ke di rumah?
2: Oh, di rumah bang. Tadi, tadi ke video tadi. Ini jam ini kan. Lari pulang lah.
0: Oh, betul.
2: Tadi di video tadi.
0: Oh, tadi video.
2: sana tu dia hujan.
0: Oh, betul.
2: Bangun ni saya tadi lari pulang eh.
0: Iyalah, di tantannya kau tiba lo nan badai itu kau. Ya gundung ayo kita kau.
2: Ha itu.
0: Jadilah.
2: Di sisi bonya.
0: Iyalah. Oh, jangan lah.
2: Kalau kau ambo marsen apa nada.
0: Ndende, Siti nak tahan ya. Iya.
2: Iko si Siti lagi dia.
0: Alah, ben lah puluh. Bela te jahil. Ayo,
2: te jahil.
0: Yalah, apa begindo lagu gindo ni kah?
2: Oh, cintu sapan hati bang.
0: Cintu sapan hati.
2: Ya.
0: Di mana tu?
2: Di negara tu macam itu lah. Tadi di sana tu lah.
0: Dia dah keinyo kan? Ah. Abah madu deh.
2: Abah memandu semua madu.
0: Abah masuang, abah masuang saja.
2: Ayah.
0: Waduh lah.
2: Bukan teri buruan, jangan lagi gigi, jangan lagi gigi.
0: Ah, itulah bukan latih lo. Yalah, gitu. Kau salami ya, kau nado kau salami.
2: Oh, kata pun betul bang dulu.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih juga, terima kasih kepada kakaknya.
0: Ya, terima kasih kita.
2: Nah, itu untuk jambi buat tadi. Pak Nur.
0: Ya.
2: Ada tapai.
0: Oh, buat dabu yang tapai. Dabu yang tapai.
2: Yang tapai.
0: Oh, ya. Ya, jodnya ya jodoh, mah.
2: Ya, masa itu. Bahul. Diana.
0: Ya.
2: Itu Unindah di Waluang.
0: Unindah di Waluang, ya.
2: Itu si Nana. Itu kakak kamu, bang. Yang spesial ini untuk Big Anu, untuk yang kamu itu, bang.
0: Yang kamu, ya. Hilang menggigih dia kena yang kau.
2: Itu.
0: Yalah, gitu.
2: Iya.
0: Yuk, Gindo.
2: Makasih banyak, Bang.
0: Sama-sama, Gindo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Indo Tommy, dan selamat dengar. Nan Latibo di rumah. Tadi sedang di tengah lawi, enak. Sedang mau video aja, Siti. Tadi hujan. Yalah, itu rencak, tuh. Kok di karyanya, kok. Tibo, Mr. Badai, kok. Yalah, saudara-saudara yang pernah beralih-balik kita ke nomor nan cik lai ya, setelah 0810 tentunya di 812414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, Pak Nur ya, Pak Nur Tanjung. Halo, Pak Nur. Yup, Pak Nur. Apa kabar, Pak Nur?
3: Alhamdulillah, sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat. Pak Nur, Pak.
3: Alhamdulillah.
0: Itu apa? Jadilah, Pak Nur.
3: Alam kau pipi tadi kau.
0: Alah, keletih peralu tu, Pak.
3: Dendang perantauan, serti.
0: Dendang perantauan.
3: Ya.
0: Kalau dia teh, rantau dan pejauh, ya. Kau dendang perantauan. Dendang perantauan.
3: Lah itu ya.
0: Sebentar tadi dendang perantauan dari Alkawi.
3: Ayo.
0: Jadi, okey.
3: Nyoba kecil minta mentir. Si Aceh kau kanu nyoi tujuannya bacuannya
0: kan. Ayo, betul. Seratus. Jadilah Pak Nur, saya sama Pak Nur.
3: Salam pertama untuk keluarga kan.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan selalu
0: tetapi
3: berkah dan halal.
0: Amin.
3: Sudah tu dapat keturunan yang saleh naknya.
0: Amin.
3: Ya sudah tu untuk nak masuk tadi siapa pertama bujang Pak Ibo tadi ya.
0: Dah bujang Pak Pak bujang Pak Ibo ya.
3: Bujang Pak Ibo sudah tu Pegindo Tommy. Jo kakaknya kerja jo piala kan.
0: Yup.
3: Sudah tu aduh tetangga mutu siapa namanya itu nan jambak lah tu.
0: Nan tinggal di sinan.
3: Iya.
0: Alunnya tak simpan di memori embol dia. Abekol.
3: Sampai itu ikut dia. Tak tekanan namanya kan.
0: Iya itulah.
3: sudah tu untuk mama Najwa, sudah tu Bunda Queen, Yulmi, Diana, Ulan, Kura Jokaci, Malin Sampono, Putra Kilok Sembilan, Roni Ceniago, Roni Jambak, sudah tu Bujang Tusan, Boyon Tanjuang, Aldi Tanjuang, Maitam Sekumbang, dan dan bekas penyiar tu dia.
0: Bekas penyiar.
3: Sutamudo.
0: Oh ya,
3: Pak Sutamudo. Ya, Pak Sutamudo. Aha. Sudah tu Pak Zainal.
0: Ya.
3: Ah, sadar salah ti.
0: Jadi Pak Nur.
3: Pak dia baca nanya tu je kan?
0: Yup, bana.
3: Nanda tu baca, dapat salam sadarnya. Eh, Begindo Tommy cuti. Ya. Eh, Begindo Tommy.
0: Ya.
3: Begindo Ajo Munir di anu kan di Pariaman.
0: Ya itu.
3: Uni Juita.
0: Yo.
3: Putri Tanjuang. Sadar salah ti ya.
0: Jadi Pak Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih ya.
0: Yo Pak Nur, sama-sama. Tanya Pak Nur Tanjung dan saudara orangnya di Kampung Baru ya, Kampung Baru Cangkeh baru saja bergabung dan serupanya lah tiga telepon kita terima saudara orangnya ya. Seru biasa tentu kita ke lagu dulu ya. Nah, kita nikmati lagu pertama. Rantau dan Pajabuah dari Bang Jo Rayola, spesial untuk Pak Bujang Paibo ya. Kemudian ada Cinta Sapano Hati dari Cika Andriani. Iko untuknya siapa tadi ya, nan minta lagu ko. Oh iya, Begino Tommy ya. Ayo Begino Tommy. Kemudian ada Pulau Cinto Sapanu Hati ke Cinto Hati, ada Dendang Perantauan dari Alkawi tua Pak Nur Tanjung di Cangkeh ya. Yalah kalau begitu sudah benar ya, kita tahan dulu line telepon sambil nangangelan lagu ya. Kenyo Rantau dan Pajauh dari Ipang Jo Rayola. Selamat malam dan selamat menikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indang adalah salah satu pertunjukan sastra lisan masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Padang Pariaman, dalam bentuk dendangan dengan instrumen pengiring berupa rafai atau sejenis rebana kecil. Pertunjukan Indang menampilkan tiga kelompok penyaji, yaitu kelompok tuan rumah yang disebut dengan pangka dan dua kelompok tamu disebut dengan ale. Satu kelompok Indang terdiri dari 8 sampai 22 orang pemain yang semuanya laki-laki, dipimpin oleh seorang dikie atau kreator, dan lainnya adalah anak Indang. Satu kelompok penyaji akan menampilkan materi pembukaan berupa permintaan izin dan kerelaan, manasik berisi kajian keislaman, pasambahan berupa sapaan dan permintaan maaf, dan lainnya lundiangan berupa pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, serta penutup yang berisi permintaan

0: Lihat deh, kok tumben ya si Olive gak update status hari ini? Apa dia sakit ya?
1: Ya Ella, emang sebegitu pentingnya pengaruh story sama kabar orang? Kalau emang penasaran sama kondisinya, kan bisa langsung ditanyain. Itu lebih baik kan?
0: Ntar aja deh, mau beli paket dulu.
1: Alasan aja dibanyakin.

0: Ya. Yalah, kita lanjutkan. Buka line telepon Nusra Penangah dan kita boleh lihat di 812-414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mutia.
0: Selamat malam, Dabu Yang. Ha. Sorry, Dabu Yang, kurang minum.
1: Yo, alhamdulillah, baik saja, Mutia.
0: Lebih saja, ya. Ala di rumah ni, ya.
1: Walah.
0: Lepas tenang-tenang je ni, menuara, ya. Yalah, Dabu Yang, kalau begitu, sambil menjunju lamang, weh. Nak kan lama dengar ni.
1: Oh, sesuai yo pantun kau mesti ya.
0: Apa pantun tu?
1: Anak orang di Kalumbua.
0: Anak orang, anak orang sama.
1: Yo.
0: Anak wah. Anak
1: wah. Bahasa wah di kubu dalam.
0: Jauh mah.
1: Ayo jauh. Nak jauh doh di Padang je mau mesti ya.
0: Oh iya, iya di Padang je ya.
1: Kubu dalam gua kali ya di Padang kau.
0: Iya mana.
1: Anak orang di Kalumbua. Bahasa wah di kubu dalam.
0: Iya. Yeah.
1: Antah jua hati ko kadium buah. Dia lah kecewa terlampau dalam.
0: Alamunya
1: cabiak di dalam mutia.
0: Cabiak di dalam ya.
1: Tapi lah aku mesti tinggalnya mutia. Anak-anak kecewa ko lah tegak mah.
0: Ya apa jua lah.
1: Cabiak ko lah tegak.
0: Alah setengah baik lah lalu lah. Enak.
1: Iya.
0: Kau aduh je lah, ya nak mengerti wak lah tu dah.
1: Lagu tu tinggalannya, lalu sampai sangat
0: baik. Lalu sampai sangat baik lah ya.
1: Tapi
0: iduit kan lah nak.
1: Ha?
0: Iduit tu lah.
1: Orang lagi ya.
0: Wah, itu.
1: Kalau nak iduit mesti ya.
0: Ha.
1: Anak lah di luar.
0: Ha.
1: Alah 57 tahun dalam kandungan 9 bulan.
0: Iya.
1: Alah lagi kecil lah.
0: Iya. Iya benar itu mah ya. Di luar 57 ya.
1: Iya.
0: Tambah di dalam ya.
1: Iya.
0: Iyalah ada biang lebih tu.
1: Dalam penjara kurang mutia.
0: Iya. dalam.
1: Di dalam juga tua gara-gara mamamu je.
0: Apa lo masalah kau cek? Ya?
1: Ayo, itu tu dah aduh dah wak dulu.
0: Iya.
1: Jalan dah aduh dulu.
0: Iyalah.
1: Dah tak wak dulu.
0: Jauh-jauh lah dari wak tu nak.
1: Itu tu wak kurang sasek cuma.
0: Iya, betul.
1: Kalau sasek air. Kalau sasek nasi, ada susu juga air.
0: Iya.
1: Kalau sasek air, tak ada pun susu lah dong.
0: Iya, baca aku dia.
1: Ya.
0: Disedot namu tu ya.
1: Assalamualaikum ya Mutia.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum yang pertama warna untuk Mautia.
0: Terima kasih.
1: Semoga saya selalu umur panjang rezeki bertambah. Dan selalu amal ibadah diterima oleh Allah SWT andanya.
0: Amin.
1: Asa keluarga Mutia.
0: Yo, baik tu perlu dah buyong deh.
1: Asa jatuh, aduh penatang baru lu celah di perampek ke Mutia.
0: Siapa?
1: Dia agak Indo, nama saya Jennifer di Balimbiang.
0: Jennifer ya.
1: Tadi mah aku lah tetanggaan di sini nama aku tenda apa tembus nama kelinci ya.
0: Yo.
1: Ulan.
0: Yo.
1: Diana. Ramudo Idira.
0: Yo.
1: Tuan dalam masa depan saudara semua mutia.
0: Yo lah.
1: Sudah tu untuk Putra Kelok 9
0: Putra
1: 5. Sudah tu Roni Caniago. Kuala jarang dia masuk ada di salam itu.
0: Iyalah.
1: Sana awak ma.
0: Iyalah yang mandang.
1: Orang umat Islam kau bersaudara.
0: Oh iyalah wah indah Allah. Bersaudara awak tu mah.
1: Roni Caniago di Ibu Putri. Sudah tu Pak Sultan Pamenan di Pak Malin Sampono. Bayul, Mama Najwa, Ibu Monik, Ibu Edi Tanjung, Adi Tabiang.
0: Yo.
1: Sudah tu, tu dulu di sana mau tiada tu, di Jambak.
0: Yo, ya.
1: Jumlah lebay.
0: Ya.
1: Tu di sana awak yang jauh tu dia di Kuala Lumpur mesti.
0: Oh iyo, dah jas ya.
1: Dah jas.
0: Justin Yago.
1: Justin Yago.
0: Ya, betul.
1: Nak masuk lu orang lain mesti
0: ah. Yang seorang lain ya.
1: Hitam cik mesti ah. Hitam sekumbang.
0: Ya.
1: Salam kompas adalah lain mesti ah.
0: Salam kompas adalah eh. Adih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dabu yang tapai di 08 sampai 66 buang ya. Yalah kita bagi ke nomor 812414 dia ya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iyo.
2: Siapa?
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Jamu ko.
0: Oh, jamu teh.
2: Oke ya.
0: Ya, boleh siapa ko?
2: Jo, Anna.
0: Anna.
2: Din.
0: Undin. Oke, Undin boleh pakai lah dah.
2: Dah
0: boleh pakai dah. Mengingatkan sesuatu apa kau? Dikenang Selena. Yalah, ada Yana.
2: Rancak.
0: Apa tu?
2: Dari Uni Rancak.
0: Uni Rancak. Ah boleh ya. Uni Rancak di Tunggu Hitam. Jadi, bagaimana apa Uni Rancak?
2: Saya
0: lagi mau cia. Alhamdulillah. Oke.
2: Batu-batu, mang ini malu. Minum malu.
0: Allah. Pada mengecek, kau minum kau. Selesai aja, cek-cek dulu yang tapai. Payah kau memang menyusah.
2: Aja.
0: Yalah, Dena. Lagu ni kau.
2: Nggak tahu dah.
0: Apa
2: lagu ya? Ring buka tulang, salah.
0: Apa?
2: Rindu sampai ke tulang.
0: Dasik Istanbul. Oh iya tuh pernah hits pada lalu dulu mah ya. Lalam molo nak dengar ya.
2: Iya.
0: Rindu sampai ke tulang.
2: Awak dengar banyak lagi itu.
0: Renang ya. Rindu sampai.
2: Kita bisa di dalam bagian.
0: Iyalah. Rindu sampai ke tulang ya. Jadi.
2: Dalam itu.
0: Kalau rindu sampai ke tulang kok ngilu anak.
2: Nggak tahu,
0: Nando. Biasanya kalau lan berhubungan tulang, kok ngilu, kok, mah.
2: Ya, apalagi kan bisa ngilu,
0: lah. Oh, iyalah, ya.
2: Itu cabai di dalam itu ngilu ke tulang, loh. Cabai di dalam ngilu sampai ke tulang, loh.
0: Cabai dalam, ya. Di luar bantu, lah. Berhasil, kira di dalam cabai, ya. Ya, Pak, ya.
2: Sampai ke tulang,
0: sih. Sampai ke tulang, cabai, ya. Yalah.
2: Terima
0: kasih Dena.
2: Semoga mesti selalu banyak umum rezeki tetap semangat untuk sama nama dia.
0: Yo Dena. Masuk semua ya.
2: Salam juga untuk Nadib di rumah sama ini ya.
0: Nah, insyaallah bekonya nyonya udah ngatu mah.
2: Iya. Untuk kemudian apa belum sampai tadi sama Zona Ara. Ada udah Zaina, ada dari Zal, ada Pak Ulan, ada Pulau. Ada Pak Jutami, Pak Jutiala. Ada Pak Nurbuk Nur. Ada Mbak Yu. Mama Najwa. Ada Mak Itam. Ada Jambla Lebay. Pak Munir.
0: Pak
2: ada
0: Munir.
2: Mak Itam.
0: Cale.
2: Untuk saudara saya, Nana, Buzur ya.
0: Nana. Wah,
2: Bu Desi.
0: Iya.
2: Semuanya aja lah lagi, Manit. Ini kan pada, Manit.
0: Terima
2: kasih Mauti ya.
0: Yo Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana di Tunggu Hitam tentunya nah. Gabung di 812414. Kini kita balik ke 08 66 0924. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Pak Dir.
0: Iyo, bulan ulala.
3: Rasa bawang dikirim.
0: Alhamdulillah, seru pun orang dengar kau ni. Bah. Ayo lah, boleh lah masuk lan tu, onde. Kitu bana, ya. Padahal kawan kau lah, so tadi tu lah cabia. Ini dalam tu ah. Lah sampai ke tulang rindu tu ah.
3: Kalau tidur di dalam tu
0: iya, main di dalam tu orang gini. Ande. Jadilah lan, lan bago, leh segi ya. Ayo mantap.
3: Ini sehat kan Bang Dik?
0: Hah?
3: Ini kan
0: Uni alhamdulillah sehat walafiat benar.
3: Alhamdulillah.
0: Ya ya. Oke. Iya lan, mudah-mudahan lan. Amin. Fan Mulan tu jangan lupa salami ke kota nan dia foto nan di Auduri tu. Ulan ulala. Ayo lalan. Apa lagu lalu ni kau?
3: Apalah, Cok Sumbara lah Bang Dik.
0: Cok Sumbara judulnya.
3: Tadi rindu sepetul-petul. Aku rindu Bapu Sarok Bang
0: Dik. Iya mah. Rindu sampai ke tulang kau sudah tu tidak tahan pas pasoron leh.
3: Iya,
0: tu lan. Awak lo nang kasan saya dek rindu lah na.
3: Iya, ada kubuan.
0: Di kubu leh, di kubuan.
3: Padahal di lo badan tak mana yang buangan
0: leh. Tua, anca indah leh. Iya. Tapi kan nyual nyual leh lo lan. Iko nyual lagu nyuwang adik. Iko
3: nyual lagu
0: lah. Iko lah kau. Orang awak
3: kan. Langsung di komen ya, apabila iya. Bapak itu halah rindu bahasa kesalahan kan bulan mahal itu kan.
0: Itulah, orang awak kau kan pandai jatuh. Wah.
3: Iya.
0: Ya lalan tapi kan soalnya ulan kok melanjutkan ke apa punya tapai tadi mah kan tapi mah kok dulu kan mesti kini lah di kubuan cera kan ya lalu sama tu ya rindu pas sorakan mah
3: ya masa yang
0: ni ya lalan sianan galalan nananan sewai galan sewai lalan
3: salam untuk Bang Adi ini semoga selalu merenungi apapun yang kecitakan terhadap kabulan dari Bang Adi ya.
0: Amin, makasih lan.
3: Siapa bilang tapai ada Pak Oyon, ada Pak Alton di Magai, ada aja Munir, aja Piala, aja Tommy sempat suka SPP cintai di Mentawai.
0: Iya.
3: Ada Uni Indah kalau mendengar nak.
0: Oh, Uni Indah mendengar tu mah.
3: Iya. Ada Diana Gadina. Ada Salita. Apa? Pak Roni Jamba. Ada Nana. Nana bahasa baut masih
0: hal. Nana lah. Kecanya Batangkola. Pemulihan kasar 30% lah. Batangkola 80% sehat kan.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lagi berjalan seperti yang diharapkan gitu kan.
3: Iya. Ada Pak Nur Tanjung.
0: Aha.
3: Ada selalu di situ. Pokoknya ada untuk Uda Zainal di Balai Baru enggak lupa tuh Bang Adi.
0: Uda Zainal ya.
3: Iya.
0: Apa lagu tuh?
3: Zainal. Maafkanlah.
0: Ande, tu pak tu ada sore di Boncana.
3: Iya.
0: Pas dedang dangdut. Okay, lalan.
3: Salam untuk sadu Allah ya Madit. Jadi semoga sadunya tidak selalu murai sewa atas sadu Allahnya terjauh dari mara bahaya atas sadunya ya Madit.
0: Amin. Di kabuan tuannya dah ya.
3: Amin. Makasih banyak ya, Madi.
0: Iya, Ulan. Sama-sama, Ulan. Ulan,
3: pamit, Mang Adina.
0: Iya, Ulan, Ulan, Ulan. Beko mau sampein ke Poyon, Ulan, Ulan, Beko.
3: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ulan, Ulan, Ulan. Betul, Ulan, Ulan. Ulan, Ulan, Ulan di... Di malam korong, oh lalang korak lah, lalang karan lalan, itu lalang ya jangan lesu. Yalah, kita ke lagu dulu, cabia di dalam untuk Damai Tapai, rindu sampai katulang untuk Diana dan rindu pusarakan untuk Ulan Ulala. Selamat malam di sana dan selamat menikmati.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Ade, ayo makan, Nak. Kakak, lihat nih, Mama buatkan makanan kesukaan Kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, Nak.
2: Semua perhatian itu untuk kita.
3: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi dengan Sana Palanga, jam 22 lewat 3 balai minit waktu Indonesia Barat. Kita berada di sesi kedua, salam belajar kita malam kini kena sana. Sampai ke jam sabaleh malam beko tentunya ada ya saudara ya. Yalah, dua salam Palanga, kalau itu kita lanjutkan membuka telepon. Ya, nampaknya lah masuk dulu di 08166. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutir.
0: Yo, malam, Dabuyo. Ada apa, Daroni?
1: Dabuyo, kedua.
0: Yo, Daroni.
1: Banyak,
0: Daroni.
1: Sege sangai, kamu Mutir.
0: Sege sangai, ya.
1: Sedang
0: mau
1: murid, jadi
0: mau pihak dia. Oh, murid. Oh. Sedang mau murid, telepon. Sedang murid telepon ya?
1: Oh, nah, lah siap murid
0: ini. Oh, lah siap. Sangko sedang murid.
1: Ya, baru telepon
0: lagi. Sangko sedang murid telepon lagi, kok salah murid orang kok?
1: Lah siap
0: kerja lah mau pihak.
1: Kerja
0: ya? Ya, lah siap. Le banyak tadi.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, ya Allah, Pak. Kok alhamdulillah enggak sampai dah. Alhamdulillah. Ya. Batu Daruni ya. Coba lo lihat kok lagi apa kok di. Yalah di sana. Barali kita ke 812414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam, Mufti.
0: Malam dari apa kok ya? Dari mana kok?
2: Cang-
0: iya, Cangkeh ya. Ah,
2: ya. Putir nyamari kok.
0: Hah?
2: Saputir repone.
0: Iyo. Jesya mau kini jamba apa kok? 60 mau kok?
2: Jamba.
0: Hah?
2: Fadel.
0: Fadel. Ah, iya kok yang tanya tadi siapa masih?
2: Tetangga Pak Nur mau sih.
0: Iya, tetangga Pak Nur ya.
2: Mau sih saya
0: mau Fadel di Mas dia kok.
2: Asli Padang Muti.
0: Iya, Padang Lima.
2: Di Pampera.
0: Oh, asli Hinan. Oh, baik itu. Ya, Kolombo di Kota Tengah.
2: Kota Tengah.
0: Iya.
2: Ada kamu di.
0: Samu itu Mas Payung itu mah.
2: Payung ya.
0: Iya.
2: Sana gitu yo.
0: Iya. Iyalah, ada Fadel Jambak. Cerita malam kok.
2: Aku lagi sehat, kamu sih sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Mantap lagu dia Muti ya.
0: Jadi, atau
2: ada lagu Andimon Muti.
0: Andimon judulnya?
2: Langit Indah Batapi.
0: Langit Indah Batapi. Zalmon Andimon kok?
2: Andimon.
0: Yang Andimonnya. Tunggu tadi. Langit Indah Batapi Andimon dah ada gitu. Ada Zalmon adanya.
2: Zalmon dia lah.
0: Zalmon dia ya. Oke lah. Kalau itu. Oke, ado.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Lombo.
0: Yo, makasih.
2: Untuk keluarga indahnya.
0: Yo, Dafadel.
2: Selamat malam untuk Roni tadi, Roni yang Pak. Panur Tanjung.
0: Yo.
2: Aldi Tanjung. Nana di Belimbing.
0: Nana di Belimbing ya.
2: Untuk yang tapai di Ipecat lah.
0: Dah bu yang tapai ya.
2: Apa? Sebuah kami jadi mesti ya.
0: Jadi ya, ada bagi kami.
2: Banyak tu kena masuk mesti ya.
0: Jadi Fadel.
2: Banyak mesti.
0: Yo Fadel, sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadel Jambak ayam pulau boyo kemah. Dan ada di Simpang Ampera ya. Di Kampung Baru Cangkeh. Tetangganya Pak Nur, Pak Nur ya. Kayaknya Pak Nur, Fadel nama Pak Nur ya. Yang lupa Pak Nur. Di belakang Fadel ya. Kita beralih ke 08166 0920. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Yon.
3: Baru nih tadi.
0: Hah?
3: Baru nih ini tuh,
0: Tasyaldi ya. Jadi tertengkui apa ko? Langsung tata geser kan? Mati ya. Mati apa ko?
3: Oh, nampak dari Korea. Itu tijan kabel.
0: Panjang. Tijan kabel mah. Panjang kabel mah, eh. Dari kita biang kasih ko. Alah, sedang mengapa?
3: Sehat ya.
0: Sehat
3: ya.
0: Alhamdulillah, lai serupu iko ya malam gini ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan kuasa lah. Enak. Ah.

0: kan
1: boleh
0: hebat.
1: Kalau bertunggang kan tak bisa dah.
0: Hai.
1: Kalau bertunggang baru berkuru
0: lah. Atuh dah tu.
1: Apa lagu cik dia?
0: Lagu.
1: Lagu dia.
0: Jadi.
1: Gamang di situ cinta dia.
0: Lagu tukar dia.
1: Apa lagi?
0: Gamang di seso cinta.
1: Yeah.
0: Gamang di seso cinto.
1: Android.
0: Dari?
1: Android.
0: Oh, Android. Gamang
1: lain ada.
0: Seso cinto. Lain ada Android. Android. And another gamang nam seso cinto ko of firsty. Sudah tu saya serang lagi ko. Renima. Ibu-ibu nya.
1: Android.
0: Android mah. Gamang dek janji Android.
1: Ya.
0: Gamang dek
1: dia di sese. Apa dia di sese cinto?
0: Apa dia di sese janji? Boleh balian mah. Apa dia di sese janjian? Tu foto.
1: Jadi sekarang mesti ya.
0: Nda mana mau kita kau gamang apa dia?
1: Apa dia di sese cinto doh jo?
0: Ada doh. Apa dia
1: di sese?
0: Apa dia di sese cinto? Tu dari siapa?
1: Rayola.
0: Fadia ditusuk cinta sih kau, Rayola.
1: Eda.
0: Ditusuk cinta tak sih so doa?
1: Tu.
0: Fadia ditusuk cinta, itu nadanya Rayola.
1: Yuk, Fadia disesu cinta.
0: Dah ditusuk.
1: Ditusuk cinta.
0: Yo.
1: Apa tak halah tu? Ini kan nyariin uang. Di sana banyak yang kau pasti kau dah lalu di sana itu.
0: Iya jadi.
1: Sama cowok berita wak tidak mungkin. Kau berita tentu anda tak kira nomor apa itu dia tu. Kau cowok berita wak.
0: Iya. Mengapa? Maka kape datanglah ke siko. Kape.
1: Jadi lah dia.
0: Jadi bagaimana?
1: Aruni. Ini.
0: Soalnya.
1: Roni Jamba.
0: Roni Jamba.
1: Jadi tidak kabel tu.
0: Iya. Ia sama aja poma. Letak karena poyon. Kalau ada teman dulu balagu dah terpentas mah baru buta kabel kan.
1: Ayo buta kita. Itu ya dalam. Itu
0: masa saya isu tu. Saya isu apa cik tu buta tu. Wah.
1: Ya buta tu.
0: Entah apa alat tu lo gaya dulu
1: zaman
0: tadi. Bapak cik
1: zaman kini kan berbeda.
0: Iya, zaman dulu deh. Mik di tangan
1: canggih.
0: Iya, mik tangan suwo. Nan kabel bau tu tak tangan kita. Aneh, lama-lama kayak yang
1: lagi.
0: Tangan di atas lo tuh. Tangan di atas lo tuh. Entahlah. Zaman waktu kamu sih berganti itu orang enak.
1: Iya. Ayo lah ya.
0: Jadi, Pak Yan.
1: Buta lo tali ikut ya.
0: Tali putih ya. Lah.
1: Iya, jam putih lah.
0: Iya. Ya.
1: Putra kelo 9.
0: Itu.
1: Itu saya sontak.
0: Sebantako Fadel Jamba.
1: Fadel Jamba.
0: Iya. Ide.
1: Ardi Tanjuang.
0: Iya.
1: Pak Idi Kumis,
0: ya.
1: Pak Nur. Sultan Permenan, Maitam, Kujang Tarusan, Jeblo Lebay, Desi Asratek, Desi Steba, Desi Mama Najwa,
0: Desi Mama Najwa,
1: Ibu Zur, Nana Belindir, Endra Uki Tinggi, Jufri Belindir,
0: sehat Jufri,
1: banyak Belindir kot ya, Jufri di Belindir kot.
0: Dulu Belimbing kau banyak mah.
1: Belimbing itu doa.
0: Belimbing kau lah nama lo ya. Sampai yang Belimbing asam mah. Asam sewa.
1: Belimbing kau
0: asam sewa.
1: Sewa.
0: Asam sewa ya.
1: Ya. Kalau asam juga beda lo. Ibu beda. Zur.
0: Tua.
1: Nana di Belimbing. Ibu Mami Regan, Bunda Yul. Bu Moni, Bunda Kuit. Ibu di Tanjung. Diana Ulan Olala.
0: Karena ini tambah lecet lagi. Ulan Olala membadai.
1: Oh, Ulan Olala badainya. Olala badainya. Ya, oke. Tambah. Usia dua tambah.
0: Iya tadi.

0: Ini Mbak Mara, saya tanya Ulan aja ya kok. Ulan aja Bu.
1: Iya. Yeah.
0: Ulan ulala badai. Ya.
1: Oh, ulala badai. Atri belimbing, wah lu gua bukan lu.
0: Iya.
1: Nanti temen tuh saya si Uni Winita.
0: Oh, Uni.
1: Ah, itu lah dia.
0: Winita ya.
1: Saya kira nanya tabu ini
0: dia. Di bawah luang loh, Uni Indah. Uni Indah.
1: Ya.
0: Uni Indah.
1: Kurang tahu ah.
0: Ah, itu apa Pak Yon kan itu. Ah, ya. Berkenalkan lah.
1: Ah, LP di Meningja.
0: Halo. Lah sama lo penyakit aja. Ah kan begalan jo lah ada pokok belum pokok remaja mbak kok lah tipu dewa ya dah. Yalah Pak Yon tadi di 0896 0920. Ah baralia lah kita lah ka 0751 812 4141 tentunya enak. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu. Iya, Bu Nur. Iya. Iya. Bu Nur sehat.
2: Alhamdulillah
0: ya. Oke lah Bu Nur. Larina Bu Nur masuk mah.
2: Ya tadi makan-makan dah penak dengan soalan orang banyak orang yang mengaku gitu.
0: Iya, betul.
2: Jadi lagunya pun tiap itu. Matu bat ati batang
0: matu lalu ati batanggang Andro ya
2: enggak yang dari ceweknya dona
0: ada cewek jadi lo matu lalu ati batanggang ceweknya enggak mau cegok di siko doh cowoknya Andro ya aja Sony Derrickson pi Sony Derrickson kan salah aku beat kok kencang lagu kok kalau yang batanang Andro lagunya
2: Android
0: nya
2: seorang
0: saya
2: dapat dua dong. Enggak.
0: Apa salah
2: ganti salah sama
0: teman
2: nanti
0: nan indak katibo dari pandi indak katibo. Jadi ya. Sama cuma nanti laki ya. Apa mana?
2: Iya enggak kepilang. Tunggu-tunggunya gede itu sama yuk. Ya sesungguhnya Fabian ya wae Bu Ayu ini Pak ini. Apa gitu
0: dulu. Iyalah Bu Nur.
2: Salam-salamnya tetap untuk dia semasa selalu.
0: Amin.
2: Semoga tercapai dengan yang dicita-citakan.
0: Amin ya Allah.
2: Nah, tidak tuh salamnya di fotokopi saja salam Pak apa sampai itu?
0: Pak Oyon Tanjua.
2: Ay, Pak Oyon Tanjua kalau salah langkuk dia salahnya cuma.
0: Hai, langkuk banget.
2: Jadi malam lu, makasih banyak emoti.
0: Yo Bu Nur, sama-sama Bu Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyalah Bu Nur Tanjung ya Pak Nur Tanjung nah. Ya. Bu Nur di Simpanggia ya di Tabiang Lawaga Bangulo. Nah, lah cukup itu gurus padanga kita ke langit tak batapi. Dari Zalmon ke itu Ulan Ulala membadai ya. Suatu padiah ditusuk cinto dari Wali ya Bu. Oh iya. Padia ditusuk cinto. Kemudian menanti nan indak katibo ya. Oh sebalik. Langit tak batapi Salman ko untuk Fadil Jamba ya. Ya, kemudian Padia ditusuk cinto Rayola kwa untuk Pak Yon Tanjuang dan menanti nan indak katibo dari Fanny Viola ko untuk Bu Nur di Simpangkia ya. Yalah dun sana padanga jangan kau kembali sana kami kembali ke sana sudah tiga lagu kok tetap di 92.4 MHz Provinsi Padang Suara Budaya Sumatera Barat konyol langit tak batapi.

Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terdapat instrumen musik yang unik bernama pupui batang padi. Seperti namanya, alat musik tiup ini terbuat dari batang padi yang sudah tua dan berbuku. Meskipun hanya terbuat dari batang padi, alat ini menjadi bagian dari hiburan rakyat yang menyemarakkan kehidupan masyarakat Minangkabau. Proses pembuatan pupui batang padi terhitung sederhana. Batang padi yang sudah tua dipecah secara hati-hati di depan pangkal bukunya. Pecahan batang itu akan berbentuk semacam pita suara yang menjadi sumber bunyi. Jika ditiup, pita suara itu akan mengeluarkan bunyi yang melengking. Pada dasarnya, pupui batang padi merupakan instrumen bernada tunggal. Tetapi dengan beberapa modifikasi, instrumen ini dapat mengeluarkan alunan irama yang unik. Modifikasi itu dapat dilakukan dengan melubangi batang padi di beberapa titik yang berfungsi layaknya lubang pada seruling.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, mulai dengan salam berangga. Lah jam 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kita termos surang lagi. Ya, di salam baca malam kau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mutia.
0: Yo.
1: Assalamualaikum Mutia.
0: Alhamdulillah, dari mana Pak kau?
1: Nah, dari Paralawe.
0: Paralawe, Pak Is.
1: Yo. Ayo Pak.
0: Oi Pak Is ya. Bagaimana Pak Is?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya lama-lama udah Pak Is ndang cegok suara gue. Ya.
1: Yo, Pak tak ke Subarang lo.
0: Oh, ke Subarang lo. Oh. Lain ndak waktu Krakatau batu lo.
1: Ndak, lah siap.
0: Oh, lah siap. Lewat
1: au. Kacau.
0: Lewat atau?
1: Ada darat.
0: Oh, darat ya. Lain ndak. Ini jauh dari situ kalau penyeberangan.
1: Gak paham sih ya.
0: Kalau penyeberangan nampak gunung itu enggak?
1: Enggak.
0: Enggak ya? Oh, iya. Tapi kalau sedang waktu batu tetap enggak boleh.
1: Iya.
0: Iyalah Pak Is. Kalian segi-segi Pak Is ya? Alhamdulillah. Lagi Pak Is. Iyalah Pak Is. Nanti diputar ke Pak Is lagunya.
1: Merak Bangkauni saya berarti ya.
0: Merak
1: Bangkauni.
0: Bangkauni. Merak Bangkauni ya. Merak. Merak Bangkauni dari
1: Yanguchi.
0: Yanguchi mana ya?
1: Iya.
0: Jadi. Oke Pak Is, salamnya di saya Pak Is.
1: Ah, salam untuk Mutia.
0: Makasih Pak Is.
1: Pak Yon yang terbijak tali tadi Mutia.
0: Pak Yon terbijak tali ya.
1: Iya. Itu Pak Roni, ya Ibu El. Itu yang menengah RRI malam gini, Pak Mutia.
0: Jadi.
1: Nah, itu saja lo, Mutia.
0: Itu saja, Pak Is.
1: Iya, Mutia.
0: Iya, Pak Is. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is di Paralawe, Sumatera ya. Dan dasar belanga, nampaknya jam di studio lah menunjukkan 22.53 minit dan tidak mungkin lagi kita lanjutkan menerima telepon karena pas balanya lagu nan dibintak deh Pak Is dari Paralawe tadi ya. Ya lah dasar belanga kalau itu saya yang jauh lagunya nan dibintak Pak Is Merak Bekauheni baru sadar mo deh baru pulang dari Semarang mo ya minta Merak Bekauheni. Ya lah Pak Is ya. Nah akhirnya saya Rian Jo Merap Kayu Niko maka sampai di Siko bisa terima dari sana di line telepon. Terima kasih banyak untuk nelapa gabung mulai dari Pak Bujang Paibo, Bagenda Tommy, Pak Nur Tanjung, ada Bujang Tapai, ada Diana, ada Bulan, ada Fadil Jamba, ada Pak Yen Tanjung, Bu Nur dan Pak Is di Paralawe. Mau pamit dulu dari selama jawab ko dan mohon maaf bagi tidak bisa menerima ulang kini ko. Ya mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersua balik dalam selama jawab ko. Yalah, akhirnya Merak Bekauheni menutupi selama jawe. Sekali lagi minta maaf, mohon maaf lahir batin. Dan terima kasih ya. Sampai besok balik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
5: RRI.co.id. Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Kue sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu, cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: enak banget deh denger radio malam-malam gini.
1: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
0: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
1: Kenapa dengernya di radio tip sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
0: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
1: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu,

dan sanak pendengar di mana pun Anda berada. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 25 September 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatwarman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dulu sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

selamat pagi dan salam pandangan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang di gelombang 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi, Rustra Pandangan dimanapun berada. Kembali Perompak Radi Padang hadir ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Bersama saya, Emna Ulfa Ghazali, menemani Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti. Rustra Pandangan, kami informasikan waktu sholat subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari ini sudah masuk tadi pada pukul 4 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kali ini dengan surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 27 dibacakan oleh M. Ridwan, terjemahan oleh Riana Resta. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustadz kita, Ustazah Nur Helmi S.A.G. dengan judul ceramah, Cara Menghadapi Masalah Menurut Islam. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah!" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar rasulullah la nabiya ba'da. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya karena hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, kesehatan, kesempatan untuk memperbaiki diri di tengah berbagai ujian kehidupan. Saudara pendengar RRI yang berbahagia, hidup ini tak lepas dari masalah dan ujian. Ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan anak, pekerjaan, atau rumah tangga. Namun ingatlah, para pendengar yang dirahmati Allah, masalah bukanlah tanda Allah membenci kita. Justru, ujian hidup adalah cara Allah mendidik dan mensucikan hati kita. Hal ini pula lah yang menjadi tema pengajian kita pada hari ini, yaitu cara menghadapi masalah menurut Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarati wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengingatkan bahwa masalah adalah bagian dari ujian Allah, agar kita belajar bersabar, bersyukur, dan semakin dekat kepada-Nya. Bagaimana caranya menghadapi masalah menurut Islam? Yang pertama, menyikapi masalah dengan sabar dan iman. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ketika kita menghadapi kesulitan, kadang hati terasa sempit. Kita bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Namun, seorang mukmin yakin bahwa setiap ujian adalah bukti kasih sayang Allah. Melalui ujian, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa kesusahan, kelelahan, kesedihan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus sebagian dosanya karenanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Maka mari kita hadapi setiap masalah dengan kesabaran dan keyakinan bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Kemudian cara menghadapi masalah menurut Islam yang kedua adalah kembali kepada Allah dengan doa dan sholat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat masalah datang bertubi-tubi, manusia sering mencari pertolongan ke sana kemari. Namun, tempat kembali terbaik adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rasulullah ketika menghadapi kesulitan, beliau segera berdiri untuk sholat. Sebab dalam sholat, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan jiwa mendapat kekuatan. Jadi ketika masalah datang, jangan terburu-buru mengeluh. Ambillah wudhu, berdirilah untuk sholat 2 rakaat, lalu curahkan segala isi hati kepada Allah. Insya Allah hati menjadi ringan dan lapang. Kemudian cara menghadapi masalah yang ketiga adalah berusaha dan bertawakal. Pendengar RRI yang budiman, Islam tidak mengajarkan kita untuk hanya pasrah tanpa berbuat. Setelah berdoa, kita wajib berusaha sebaik-baiknya dan setelah itu bertawakal, menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat At-Tolak ayat 3 yang artinya, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tawakal bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa hasil terbaik adalah yang Allah pilihkan. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan tawakal, kita belajar menerima takdir Allah dengan lapang dada, tanpa gelisah, tanpa putus asa. Kemudian, cara menghadapi masalah menurut Islam yang keempat adalah mengambil hikmah di balik ujian. Saudara pendengar RRI yang mulia, masalah sejatinya adalah guru kehidupan. Lewat kesulitan, kita belajar sabar. Lewat kegagalan, kita belajar ikhlas. Lewat kehilangan, kita belajar bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. Semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia mendapat kesulitan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, betapa indahnya hidup seorang mukmin. Apapun yang menimpanya, senang atau sedih, mudah atau sulit, semuanya menjadi kebaikan di sisi Allah. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita jadikan setiap masalah sebagai cara Allah memanggil kita untuk lebih dekat kepada-Nya. Hadapilah dengan sabar, doa, ikhtiar, dan tawakal. Ingatlah, tidak ada masalah yang terlalu berat bagi orang yang menyerahkan hatinya kepada Allah yang Maha Kuat. Dan tidak ada ujian yang sia-sia bagi orang yang yakin bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran Surat Al-Insyurah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusro. Sadaqallahul azim. Yang artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga setiap ujian hidup yang kita jalani menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi setiap cobaan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk

dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah

0: Usulan Padangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana Jo berdialog bersama warga di posko pengungsian kawasan Orsuka, Kabupaten Solok, Kapatang. Kunjungan tersebut memastikan penanganan pasca bencana berjalan secara optimal. Saat tibanya di Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsi Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wapres menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak, syarat kebutuhan dasar terpenuhi selama masa tanggap darurat. Informasi selanjutnya, Bupati Sejunjung Beni Dwi Fayuswir majak seluruh lapisan masyarakat bersama-sama mensukseskan pelaksanaan MTQ Nasional KMP2 tingkat Kabupaten Sejunjung dan kadigelar di Kecamatan Koto Tuja. MTQ Nasional KMP2 tingkat Kabupaten Sejunjung dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai dari 5 balai hingga 7 balai Oktober 2026. Beni Diva Yusril menyampaikan keberhasilan pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat. Menurutnya, MTQ tidak semata-mata menjadi ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Quran, namun juga menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Nusantara Padang. Oke, berikut kita ke perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari kini, hari Sabtu 26 September 2026 dari BMKG. Kita mulai dengan cuaca di wilayah pesisir barat Sumatera Barat, yakni Padang, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman Barat. Cuaconyo cenderung berawan hingga hujan ringan dengan peluang hujan dan didapek maningke terutama pada siang hingga sore hari. Kemudian untuk wilayah pesisir selatan, Painan dan sekitarnya berpotensi mengalami hujan. Untuk perairan pesisir selatan, BMKG mencatat kondisi hujan ringan dengan gelombang sekitar 1,6 meter atau kategori sedang. Sementara wilayah Pegunungan Tengah, Bukit Tinggi, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Limo Pulau Kota, kondisi diperkirakan berawan dengan peluang hujan terutama katiko awan bakambang pada siang atau sore hari. Kemudian untuk wilayah Solo, sekitarnya Kota Solo, Kabupaten Solo, cuaca dapat berubah dari berawan menjadi hujan ringan hingga sedang. Dan wilayah selatan Tenggara, Solo Selatan, Sijunjung, Darmasraya, potensi hujan tetap perlu diperhatikan karena BMKG memperkirakan wilayah Tasabuy memiliki kecenderungan curah hujan relatif lebih tinggi pada periode akhir September. Wilayah Pasaman dan Utara cenderung berawan dengan peluang hujan ringan hingga sedang pada waktu tertentu. Sementara Kepulauan Mentawai, kondisi kepulauan dapat berawan hingga hujan ringan, dan untuk aktivitas lawi, masyarakat sebaiknya memperhatikan perkembangan cuaca dan kondisi gelombang sabalun beraktivitas. Oke, Rusana Pandangan, beko kita ke informasi lainnya, tetap bersama Prampe dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyodoh. Hilang pas branded Iro. Iro klik salah.
1: Iro. Tangan.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Saudara pendengar, berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa hari Jumat kepatang 25 September 2026. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas di dalam badan kapal. Sementara 5 jenazah lainnya ditemukan di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara, dan Sandurian, Kabupaten Soreuan. Kelima jenazah ditemukan di dalam kapal dievakuasi ke KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Kapalo Basarnas Marsekal Madya TNI M. Safi mengatakan sejumlah selanjutnya saluran jenazah dibawa untuk proses identifikasi serta penanganan lebih lanjut. Dan juga korban dievakuasi menuju RSUD Sukamara dan Kalibau KRS Bayangkara Banjarmasin untuk penanganan. Dengan penemuan tasabuhi, total korban dan alat ditemukan hingga hari kapatang adalah 3 balai urang. Makasih kami hingga hari ketiga balai operasi SAR mencapai 160 orang. Kemudian dari jumlah itu 108 ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia. Dan operasi pencarian masih terus dilakukan untuk menemukan 83 korban dan alun ditemukan. Tim SAR gabungan mengerahkan penyelam melakukan penyisiran di permukaan serta menggunakan dukungan udara. Safi mengatakan seluruh unsur SAR katarui mengoptimalkan pencarian dengan mengerahkan sumber daya nantasadio. Informasi dan temuan di lapangan segera ditindaklanjuti untuk menemukan korban dan magia kepastian kepada keluarga.

Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2015.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi nih?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saya.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua dijadikan parit paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah mancak dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah mancak berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, jiko mancak di kalanggang, basile di mungko musuh.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Selamat pagi itu suara pandangan tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar saling karena dari Pro MPR dari Padang. Untuk hari kini kau Sabtu 26 September 2026 Basamu Ambo Amna Ulfa Kasali. Dosa pandangan, Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan kepada RRI Basonyo Sagalo langkah mitigasi harus dikoordinasikan secara menyeluruh untuk memastikan pelaksanaan sesuai jo kebutuhan dan sabananyo di lapangan. Beliau mencatai koordinasi ko mencakup kasado tahap dari persiapan jo perencanaan hingga pengumpulan data tentang masyarakat dan terdampak bencana. Pengumpulan data nan akurai dianggap sangat penting untuk memastikan upaya bantuan jo tangkap didasarkan pada situasi dan sabadanyo. John Firman Pandu mengucapkan apresiasi atas dukungan nantaru diagia de berbagai pihak kepada Kabupaten Solo dalam menangani dampak musibah. Dukungan ko ala datang dari pemerintah Kabupaten Jokota, pemerintah pusat, sarato berbagai pemangku kepentingan lainnya.
1: Mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Sambil berjalan, kita sesuaikan dengan perencanaan ya, dalam penanggulangan bencana ini, bencana kita tanggulangi, dan juga nanti kita menjadi bencana. Jangan sampai ini terjadi, karena berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kebencanaan ini. Jangan sampai kita semua juga menjadi bencana, dia ada masalah hukum di kemudian hari. Ini yang perlu kita antisipasi.
0: Bupati Solo John Firman Pandu menyampaikan perbaikan infrastruktur jo penyelesaian kebutuhan lain akan dilakukan secara bertahap sesuai jo rencana nan Allah ditetapkan. Pemerintah daerah jo menelaah rencana untuk meningkatkan usaha tangkap bencana di masa mendatang. Ketua Kadin Sumatera Barat Bukhari Bakter Katiko rapai koordinasi pimpinan organisasi jo perayaan ulang tahun Kadin Indonesia K58 di Padang mengatakan program sektor pariwisata merupakan topik utama diskusi selama sidang konsolidasi Basamo Pengurus Kadin Kabupaten dan Kota. Halko dek karano pembangunan pariwisata menghasilkan efek ganda pada sektor perdagangan jo investasi. Beliau menyebutkan konsep ko sebagai pariwisata, perdagangan, dan investasi TTI, sehingga peningkatan kegiatan pariwisata secara serentak mendorong perdagangan jo membuka peluang investasi di Sumatera Barat. Potensi ekonomi ko dapat diwujudkan melalui berbagai usaha dan mendukung pariwisata, mulai dari tampek tinggal jo transportasi hingga pasokan bahan makanan dan minuman untuk hotel jo restoran.
2: Bagaimana kita ketahui kan pariwisata ini ada turunannya TTI, TTI, Tourism Trading Investment. Kalau pariwisata kita meningkat, otomatis trading kita juga meningkat. Apakah itu supply chain, bahan baku, restoran, hotel, apakah itu travel bureau, segala macam. Nah itu akan menjadi hal biasa. Dengan